0: menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.

0: 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
1: Nah, dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
0: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
0: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
3: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
0: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
5: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
6: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
7: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu

0: Penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Untuk Anda yang tetap ingin memberikan pendapat komentar berkaitan dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan juga berkaitan dengan informasi cuaca ataupun arus lalu lintas, boleh tentunya ya Anda sampaikan melalui telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Agus Rianto, pukul 7:13 waktu Indonesia Barat menginformasikan perjalanan dari Karangpilang, Surabaya ke Plaza Segi 8 SCTV via Tol Gunung Sari, keluar Tol Satelit, lanjut HR Muhammad, lalu Darmo Permai, arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca sangat cerah, dan SPBU tanpa antrian. Oh, terima kasih Pak. Karena memang kemarin ketika saya lepas dari olahraga bersama kawan-kawan begitu ya, ada sejumlah kawan media, itu ada yang kemudian singgah ke salah satu SPBU di sekitaran dekat kawasan Diponegoro begitulah ya. Itu, waduh, ini Pertamina juga antrenya cukup panjang, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Ada apa begitu ya? Karena kalau di beberapa wilayah, satu di antaranya di Bali, itu disinyalir memang terjadi kelangkaan begitu ya. Termasuk juga di kawasan Gersik dan Malang Raya, itu sempat diinformasikan bahwa terjadi kelangkaan dan ada antrean yang cukup panjang. Terima kasih Pak Agus Rianto untuk informasinya. Kita tunggu juga ya kabar-kabar lain, update terbaru dari kawan-kawan juga yang atau pendengar lainnya gitu ya, ingin berbagi informasi tentunya kepada kami. Di kesempatan kali ini, nah ini menarik ya tema bahasan kita. Kalau Anda yang kerap kali aktif menyuarakan berkaitan dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban anak-anak kita dalam mengenyam pendidikan. Ini biasanya ada komite sekolah, ada orang tua yang kemudian aktif begitu ya menyampaikan berkaitan dengan keperluan pendidikan anak-anak. Ini nanti boleh duduk bersama, urun rembuk pemikiran dan aspirasi begitu ya, berkaitan dengan tema dialog kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog aspirasi. Tinggal kelas, mengukur kemampuan siswa, menguji sistem pendidikan. Ini cukup menarik untuk kita perbincangkan, karena ya kalau orang tua mengetahui gitu ya, seiring perjalanan waktu, kalau dulu itu masih ada dijumpai anak-anak yang tinggal kelas atau nggak naik kelas. Banyak faktor penyebabnya, karena dia suka bolos misalnya ya, atau mungkin karena nggak mampu mengikuti pembelajarannya, atau faktor-faktor yang lain begitu ya, sangat banyak begitu ya. Namun seiring berjalannya waktu kita bisa lihat, kok nggak ada lagi ya anak-anak yang nggak naik kelas. Itu juga bisa dikaitkan begitu ya, berkaitan dengan bagaimana sekolah itu juga dianggap mampu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak atau siswa-siswi didiknya begitu ya, peserta didiknya, dengan ya sebuah sistem pembelajaran yang tentunya mampu membuat anak-anak itu lebih nyaman, bisa mengikuti proses pembelajaran dan lain sebagainya. Karena berkaitan juga ketika dulu ya, lulus atau nggak lulus, nah prosentase yang lulus dan nggak lulus itu memberikan sebuah catatan atau predikat kepada sekolah yang bersangkutan. Nah, termasuk ketika banyak anak-anak yang tidak naik kelas. Ada begitu banyak anggapan dari masyarakat, nggak naik kelasnya karena apa nih? Apakah memang disiplin sekolahnya sangat tinggi sehingga tidak mentolerir anak-anak yang tidak masuk dalam durasi waktu yang cukup lama karena satu dan lain hal, entah sakit, entah malas, entah ya lain sebagainya. Atau penilaiannya juga yang terlalu ketat, atau seperti apa, atau proses pembelajaran yang tidak bisa diikuti anak-anak, banyak faktor begitu kan ya, termasuk juga untuk pemberian ranking. Akhir-akhir ini pun tidak ada ya ranking yang secara umum disampaikan, karena ini juga kembali lagi berkaitan dengan sisi-sisi psikologis anak-anak. Ya tentu kondisinya akan berbeda di zaman saya dulu atau di zaman Bapak Ibu pendengar yang lain dan lain sebagainya, akan sangat berbeda begitu ya. Anak-anak sekarang kalau dibebani PR cukup banyak pun mereka juga sudah berkeluh kesah begitu ya, sudah merasa bahwa berat sekali sekolah, depresi, menjadi beban dan sebagainya. Padahal di zaman-zaman dulu PR-nya juga sangat banyak gitu ya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian menjadikan sebuah pemikiran begitu ya, dan kemudian muncullah wacana untuk mengembalikan sistem tidak naik kelas yang kemudian mencuat dalam pembahasan peningkatan mutu pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, ini mengatakan usulan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa siswa kurang terdorong untuk meningkatkan prestasi jika naik kelas dianggap sebagai sesuatu yang otomatis. Karena banyak orang tua juga bilang, anak-anak sekarang tuh jiwa kompetitornya atau kompetisinya sedikit kecil gitu ya. Misalnya orang tua bilang, "Dek, itu si A nilainya 100, kok kamu cuma 80 gitu kan ya. Sang anak menjawab gitu kan ya, "Tenang, Ma, masih ada teman-temanku yang nilainya 60. Ini perbincangan sesama ibu-ibu ya biasanya ya. Atau kalau kayak gitu, belajar deh gitu ya. Lu nggak ada ulangan, nggak ada PR, kok belajar gitu kan ya. Ini yang kemudian mungkin anak-anak menganggap bahwa nggak apa-apa, nilai berapapun aku pasti akan naik gitu ya. Itu yang apa namanya disampaikan oleh Abdul Muti, Mendikdasmen, bahwa kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Ini memunculkan wacana untuk mengembalikan sistem tidak naik kelas. Padahal anak-anak itu juga punya rasa takut loh ketika orang tua bilang, ayo belajar ulangan, nanti gak naik kelas, nanti gak lulus. Sontak mereka belajar. Ya meskipun ya belajarnya pakai sistem SKS ya, sistem kebut semalam gitu kalau saya dulu zamannya. Ulangannya besok, belajarnya sekarang. Padahal kan setiap harinya harus belajar. Agar kita terus ingat ya, rajin membaca, dipelajari ulang dan sebagainya. Tapi anak-anak itu sebenarnya punya tanggung jawab begitu kan ya, untuk dia bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau enggak ya otomatis mamanya yang paling nomor satu duluan marah gitu kan ya. Dan gagasan itu disampaikan dalam Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam forum tersebut, Dewan Pendidikan mengusulkan agar kebijakan tidak naik kelas kembali diterapkan sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Dan Muti mengatakan, pemerintah menerima berbagai masukan terkait perbaikan mutu pembelajaran, termasuk usulan mengenai sistem kenaikan kelas. Menurutnya, rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti apabila menjadi bagian dari hasil konvensi dan mendapat persetujuan pemerintah. Salah satu hal yang menjadi perhatian Muti adalah fenomena yang disebut sebagai RMS, rajin malas sama saja. Nah, ini istilah ini menggambarkan kondisi ketika siswa yang rajin belajar maupun yang kurang berusaha dianggap memiliki peluang yang sama untuk naik kelas. Dan menurut Muti, siswa perlu dibiasakan memiliki kedisiplinan, kesungguhan dalam belajar, serta kesiapan menghadapi persaingan. Ia menilai pembentukan karakter tersebut penting untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh, itu tadi, punya jiwa kompetisi. Meski demikian, wacana mengembalikan kebijakan tidak naik kelas belum menjadi keputusan final. Muti menegaskan usulan tersebut masih membutuhkan kajian akademik dan masukan dari berbagai pakar sebelum pemerintah menentukan langkah selanjutnya. Kira-kira kalau sebagai orang tua, apa pendapat dan komentar Anda? Nanti boleh ya kita diskusikan bersama dengan tiga narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Semangat pagi, Mbak Sari.
0: Semangat pagi, Pak Tua.
1: Ya, sedikit ikut sharing saja. Kalau saya dulu, yang pasti itu nggak bisa ngerpek, nggak ada ngerpek itu nggak ada.
0: Nyontek maksudnya?
1: Iya,
0: nggak
1: ada.
0: Okay.
1: Karena nggak ada kertas, Mbak. Saya sekolah dulu.
0: Oh, pakai apa dong, Pak?
1: Pakai sabak.
0: Oh, yang sekali hapus
1: tulisnya
0: itu ya?
1: Grip. Iya. Jadi nggak ada. Kalau ngerpek kan mesti ngasih tulisan ke temannya, gitu. Ini ditunjukkan gimana?
0: Iya, iya.
1: Bisa dibaca dari 2 meter aja nggak terbaca. Nah, dari situ tuh, ini tahun 63, Mbak. Saya lulus sekolah rakyat, belum ada SD. Sekarang balik lagi SR ada. Dan ini sebagai sharing aja. Dan kalau dulu seperti itu, kan repot, Mbak. Nah, saya itu tukang nulis, Mbak, di papan tulis. Karena tulisan saya itu, saya tidak bisa nulis Latin. Tulisan saya getrik.
0: Huruf lepas.
1: Iya, huruf besar-besar gitu. Nanti kalau disuruh Pak Guru gitu, Bu Guru, yang bacakan saya yang nulis. Jadi anak-anak itu melihat di papan, Mbak, tulisan saya itu. Aku jauh gitu. Nah, dari situ ada satu pengalaman yang menarik bagi saya, adalah waktu ujian dulu, Mbak. Ujian itu paling tinggi itu dapat 30, Mbak. Dulu kan ada 3 tok, toh. Ya, jadi ujian nasional saya dapat 30. Tapi sengaja, Mbak. Waktu itu saya salahkan. Saya ingin tahu sih sampai di mana sih peneliti yang sering tukang biji ini membetulkan. Waktu itu sampai sekarang masih seingat, Mbak. Itu kata-kata yang mengatakan bahwa habis manis sepadi buang. Tahun 63 ini, sekolah rakyat. Waktu itu saya tulis, tak salahkan, soalnya saya yakin semua saya betul. Ini tak salahkan. Buang mangan tebu, saya ngomong gitu. Dan dari situ ternyata ujiannya lulus 30. Di kabupaten cuma orang 3 yang dapat 30, alhamdulillah. Pak Tua terpilih jadi orang terbaik tahun 63. Dan sebagai penyelaras saja, mudah-mudahan mereka-mereka semua ojo saling ngerpek, ojo saling pinteri gitu loh. Jadi ya, tunjukkan bahwa Anda itu punya dedikasi pinter sendiri, nggak minteri orang lain. Jadi tunjukkan bahwa harus kita berprestasi. Ya semoga bisa begitu, Nek, nanti bisa masuk, saya masuk. Nek, bisa saya nanti nunggu tamu.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat, Mas Ari.
0: Terima kasih, Pak Tua. Luar biasa ya, karena sebenarnya ini yang ingin ditanamkan kepada generasi muda kita, jiwa berkompetisi begitu ya. Ya tentunya dengan cara-cara yang sehat begitu ya. Maksudnya lebih mengajak anak-anak itu termotivasi. Wah, lihat temanku nih, nilainya bagus gitu kan ya. Ya akan termotivasi belajar, pengen dapat nilai yang bagus juga gitu kan ya. Ya ini dulu sih kalau zaman-zaman sekolah tuh begitu gitu ya, termotivasi untuk belajar bersama gitu ya. Kok bisa dia nilainya bagus, kok aku enggak, apa yang salah, introspeksi diri dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, banyak pandangan sih orang tua zaman sekarang kan banyak juga yang kemudian mengajak anak-anaknya tidak hanya sekedar mempelajari ilmu pendidikan di sekolah, namun membekali dengan soft skill. Lesnya juga cukup banyak. Sehingga mungkin juga banyak anak-anak yang kemudian bingung membagi waktu dan sebagainya. Ada begitu banyak alasan ketika anak-anak tidak fokus belajar di sekolah. Metode pembelajarannya kah? Atau pendampingan gurunya kah? Atau memang kemampuan anaknya kah? Nah ini banyak faktor, itu yang harus dilisik gitu ya. Kalau tadi dikatakan berkaitan dengan istilah RMS begitu ya, yang disampaikan juga begitu ya, bahwa rajin malas sama saja. Nah ini yang tentu dilematis, harus ada mekanisme yang jelas berkaitan dengan pemberlakuan wacana ini. Karena tentu akan ada dampak psikologis juga, bagaimana ketika anak-anak itu gak naik kelas gitu kan ya. Karena sekarang ini kan masih marak berkaitan dengan aksi perundungan, bullying, dan lain sebagainya. Berkaitan juga dengan mentalitas generasi muda kita. Nah, harus seperti apa sih begitu kan ya? Apa yang kemudian melandasi, mekanismenya seperti apa, dan bagaimana untuk meredam berkaitan dengan munculnya permasalahan di kemudian hari. Seperti tadi, persoalan mental dan juga psikologi. Ataupun juga apa takaran atau standar yang mengatakan bahwa anak-anak tersebut tidak naik kelas. Karena masing-masing sekolah itu punya aturan sendiri gitu ya, mekanisme sendiri. Kalau di Surabaya itu kan melarang anak-anak mendapatkan banyak PR gitu kan ya. Bagaimana cara pembelajaran diajarkan dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah ini tentu tidak sama dengan daerah-daerah yang lain. Bagaimana ketika ini nanti akan diberlakukan secara keseluruhan? Tentu ini masih sebuah wacana. Akan ada masukan dari kawan-kawan seperti halnya Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Lembaga Pendidikan, dan sebagainya. Tentu ini akan melalui proses yang panjang sebelum nantinya akan diberlakukan secara resmi di tahun 2027. Anda sebagai orang tua boleh loh berkomentar juga ya berkaitan hal tersebut, karena cukup menarik. Kalau ada lagi gitu ya, anak-anak gak naik kelas, benar gak sih ini bisa mendorong anak-anak kita untuk tadi punya jiwa kompetisi, mau lebih giat belajar karena takutnya aku gak naik kelas gitu kan ya. Atau seperti apa? Nanti kita akan berbincangkan bersama dengan 3 narasumber begitu ya. Untuk hari ini, sebentar saya coba sampaikan juga ya. Ketiga narasumber tersebut ada Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSC. Beliau adalah Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, BKPDM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada Profesor Dr. Martadi MSN, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya yang juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, serta Bapak Novi Amirul Fata, SPD, MPD, Kepala Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Jocoran Surabaya yang juga Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya. Kami turut mengundang Anda tentunya berinteraksi bersama kami nanti pada sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga, Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Menuju pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi. Namun berkaitan dengan wacana penerapan sistem tidak otomatis naik kelas, ini juga mendapat tanggapan dari Aris Agung Pewai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang menilai bahwa wacana tersebut bisa mendorong murid lebih giat belajar. Dan Aris menilai adanya tantangan dalam proses pembelajaran dapat membangun motivasi murid untuk belajar lebih serius dan berusaha mencapai setiap tahapan pendidikan. Jadi kalau ada tantangannya kan ya mereka pasti mikir, oh ya harus dilakukan, nggak menggampangkan begitu kan ya. Karena pengen naik kelas ya otomatis akan belajar, rajin gitu kan ya. Dan harus memandang wacana tersebut bukan bertujuan untuk menghambat perkembangan murid, tetapi mendorong mereka memiliki kemauan belajar, berusaha, dan bekerja keras selama menjalani pendidikan. Dan menurutnya setiap jenjang pendidikan memiliki tahapan yang harus dilalui. Selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMA atau SMK, misalnya murid diharapkan menjalani proses pembelajaran dan mencapai kemampuan yang diperlukan pada setiap tahap. Dan Aris juga mengaitkan pentingnya penguatan proses belajar dengan capaian literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan. Dan dia berharap upaya mendorong murid lebih serius belajar bisa membantu tentunya mengejar ketertinggalan dalam 2 kemampuan dasar itu. Dan Aris berharap penguatan proses pembelajaran itu bisa membuat murid berkembang ya, sesuai dengan tahapan pendidikan yang dijalaninya. Dan sekedar diketahui, penerapan sistem tidak otomatis naik kelas oleh Abdul Muti Mendikdasmen RI, ini masih berupa wacana ya pendengar, yang perlu dibahas lebih lanjut sebelum menjadi sebuah kebijakan. Karena nanti kalau memang sudah disepakati, akan diberlakukan di tahun 2027. Bagaimana? Kami juga ingin mendengarkan pendapat komentar dari para wali murid, atau dalam hal ini orang tua begitu ya. Setuju nggak gitu ya kira-kira? Karena juga turut serta mendampingi. Nanti dari perwakilan sekolah juga ada Bapak Novi Amirul Fatah begitu ya. Kita akan ajak berbincang Kepala Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Jojoran Surabaya yang juga Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya. Perwakilan orang tua pun juga boleh loh nanti turut andil begitu ya menyampaikan. Kira-kira setuju nggak sih dengan apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen begitu ya berkaitan dengan wacana tersebut. Sesaat lagi ya, sesi diskusi kita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: menemani pagi Anda di perjalanan Surabaya pagi ini begitu ya. Tentunya kami mengajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kami mengajak Anda nanti juga berdiskusi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331494x992. Terlebih bagi Anda para pendengar Pro 1 yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui aplikasi kanal YouTube RRI Surabaya, Anda juga bisa menyampaikan pendapat ataupun komentar melalui kolom live chat. Cukup menarik tema bahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu tinggal kelas, mengukur kemampuan siswa, menguji sistem pendidikan. Agaknya kalau kita sekedar flashback mundur ke belakang, mungkin di era-era saya atau mungkin Bapak Ibu pendengar masih menjumpai adanya anak-anak yang tinggal kelas begitu ya. Namun kemudian wacana ini baru-baru saja disampaikan oleh Mendik Desmond Bapak Abdul Muti berkaitan dengan upaya mengembalikan begitu ya, berkaitan dengan anak-anak atau siswa yang tidak otomatis naik kelas. Wacana penghentian kenaikan kelas otomatis bagi siswa mulai tahun ajaran 2027 kembali menguji arah pendidikan kita. Sekolah ini bukan hanya sekedar tempat mengejar angka dan naik tingkat, tetapi ruang untuk memastikan setiap anak benar-benar belajar. Namun muncul pertanyaan, apakah tinggal kelas menjadi solusi atas ketertinggalan siswa atau justru menambah beban psikologis dan memadamkan semangat belajar mereka? Persoalan mendasarnya bukan semata-mata apakah siswa harus naik kelas atau tidak, melainkan apakah sekolah mampu memastikan tidak ada anak yang tertinggal tanpa pendampingan. Jangan sampai kebijakan tinggal kelas hanya menjadi hukuman atas kegagalan belajar, sementara sistem pendidikan belum optimal membantu siswa mengejar ketertinggalannya. Lantas sudah siapkah sekolah menerapkan kebijakan ini secara adil, dengan tentunya mempertimbangkan kemampuan akademik sekaligus kondisi psikologis anak kita? Itu yang akan kita bahas pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom meeting. Kita coba sapa terlebih dulu satu persatu. Yang pertama ada Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI MSc, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Tony.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baik. Salam sehat untuk Prof. Tony, terima kasih waktunya. Baik, selain Prof. Tony ada juga Profesor Dr. Marta di MSN, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Marta di.
2: Waalaikumsalam Mbak, sehat
0: Prof. Tadi? Alhamdulillah.
3: Selamat pagi Prof.
2: Alhamdulillah Mas Novi.
0: Ya.
2: Semangat Mas Novi.
0: Baik, terima kasih Prof. Martadi waktunya. Kemudian juga tadi sudah sempat disapa juga oleh Prof. Martadi ada Bapak Novi Amirul Fata, SPD MPD, Kepala Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Jocoran Surabaya yang juga Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Novi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, salam sehat juga untuk Pak Novi, terima kasih waktunya. Cukup menarik ya tema bahasan kita di pagi hari ini. Tinggal kelas, mengukur kemampuan siswa, menguji sistem pendidikan. Sebelum saya mengajak para pendengar juga nanti untuk berdiskusi di awal begitu ya, saya coba tanyakan kepada Prof. Tony begitu ya, berkaitan dengan apa yang melatar belakangi ketika hal ini kemudian diwacanakan begitu ya untuk anak didik kita, bahwa sudah cukup lama begitu Prof. ketika kita tidak lagi mendengar adanya anak-anak yang tinggal kelas. Kemudian ini sekarang cukup ramai dibicarakan, memunculkan begitu banyak argumen dari masyarakat berkaitan dengan wacana ini, yang kemudian ini juga dipertanyakan apa yang menjadi latar belakang begitu ya berkaitan dengan munculnya wacana tersebut. Bagaimana Prof?
4: Saya sampaikan Bang, secara regulasi memang masih tetap berlaku ya terkait dengan kenaikan kelas tidak otomatis ya. Mm-hmm. Nah, tapi persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan setiap anak ini mengalami kemajuan belajar yang nyata dan memiliki bekal yang tentunya memadai untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, kita ingin kenaikan kelas ini mencerminkan perkembangan kemampuan anak disertai dengan tanggung jawab sekolah untuk membantu anak yang masih tertinggal. Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa wacana penguatan mekanisme kenaikan kelas ini masih tentunya masih memerlukan kajian akademik. Mas Mar tadi mungkin nanti bisa bantu terkait dengan itu. Dan masukan dari berbagai pihak ya. Dan kemungkinan memang sesuai dengan disampaikan Pak Menteri, ini kita akan coba terapkan kembali di 2027 karena fakta lapangan menunjukkan kelas otomatis ini seperti sesuai regulasi ya. Tetapi sebetulnya regulasinya masih berlaku, kenaikan kelas tidak otomatis. Nah, karena itu masyarakat perlu memahami bahwa yang sedang kita bahas ini adalah mekanisme perbaikan mekanisme untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, di dalam kerangka penilaian yang ada, kenaikan kelas itu memang mempertimbangkan pencapaian hasil belajar melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, yeah. Dengan demikian maka evaluasinya nanti perlu mencakup terkait dengan kejelasan kriteria, kualitas penilaian, dan juga dukungan kepada murid. Jadi tujuan akhirnya itu adalah naik kelas dengan kemampuan yang semakin kuat. Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Karena memang kalau kita melihat cukup banyak sekolah yang kemudian berupaya begitu ya agar setiap peserta didik

0: gitu ya, atau kemauan belajar yang lebih kuat. Seperti apa kawan-kawan melihatnya begitu, Pak?
1: Ya, sebetulnya ketika guru masuk ke kelas juga sudah apa namanya berusaha untuk memetakan bagaimana kondisi muridnya ya, Mbak. Karena di dalam setiap kelas itu kemampuan murid bisa dipastikan berbeda-beda. Sehingga pemetaan atau diagnosis awal untuk melihat kondisi murid itu memang dilakukan oleh para guru kita. Nah, tetapi di ujungnya juga memang harus demikian supaya para murid kita yang memang sudah selesai melakukan pembelajaran itu harus ada evaluasi terhadap kondisi nyatanya seperti apa. Sehingga ketika murid ini ketinggalan, maka harus ditreatment menuju hal yang sama untuk target murid-murid itu mencapai hasil pembelajaran yang tepat begitu.
0: Baik. Jadi ini upaya juga begitu ya untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak kita. Karena tentu tidak mudah begitu ya bagi sektor pendidikan di saat ini dengan begitu banyak tantangan untuk bisa kembali begitu ya mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana sih agar mereka mau belajar dengan baik dan nantinya ini berkontribusi berkaitan dengan perwujudan SDM unggul begitu ya Prof. Tony. Oke, baik.
1: Betul sekali.
0: Saya geser ke Prof. Martadi begitu ya, berkaitan juga dengan wacana ini. Tentu banyak argumen yang kemudian beredar di masyarakat. Tadi Prof. Tony juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu upaya perbaikan mekanisme mutu pembelajaran begitu ya. Kalau kawan-kawan sendiri melihat dari Dewan Pendidikan seperti apa sih berkaitan dengan wacana ini begitu Prof.
2: Ya, terima kasih Prof. Tony, Mas Novi. Jadi saya sempat sounding dengan beberapa guru dan orang tua ya, terutama dari guru. Tampaknya memang aspirasi dari para guru, guru-guru menyambut senang ya, setuju jika perlu kenaikan kelas itu tidak otomatis. Ya, kenapa? Karena memang di lapangan kita melihat anak-anak ini kemudian dengan kenaikan yang otomatis, tidak ada kata tidak naik kelas, itu kemudian ada beberapa gejala yang itu berdampak tidak positif buat anak. Pertama misalnya, kemudian ada kecemburuan, ketidakadilan, anak yang rajin kemudian merasa diperlakukan tidak adil karena melihat temannya, yang sesungguhnya mereka juga tahu kesehariannya, itu jauh dari kata rajin. Jauh dari kata memenuhi standar, tapi kemudian tetap naik. Sebaliknya, bagi anak yang otomatis naik, meskipun dia sesungguhnya belum mencapai standar tertentu, kemudian juga membunuh motivasi mereka untuk belajar. Ini saya pikir sesuatu yang harus kita respon positif. Dan sebetulnya juga bukan berarti sebelumnya itu ada kebijakan yang mengatakan bahwa tidak boleh anak tidak naik kelas. Di Pak Nadiem pun juga sebenarnya boleh tidak naik kelas, hanya memang jarang sekali diberlakukan. Nah, tampaknya Mas Menteri ini mulai melihat bahwa seolah-olah ada kesan bahwa kenaikan itu harus otomatis dan ini ternyata berdampak yang tidak positif bagi motivasi belajar anak, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kualitas pembelajaran dan seterusnya, ini akan dikuatkan kembali gitu ya, sehingga nanti kenaikan kelas akan dibuat lebih apa namanya, lebih dikuatkan sehingga ada potensi kalau memang anak ini belum tuntas ya mereka tampaknya harus diputuskan untuk tidak naik kelas. Hanya memang ada beberapa catatan. Saya setuju tadi yang disampaikan Prof. Tony. Pertama pasti butuh kajian, ya, kajian akademis agar nanti ketika kebijakan ini diberlakukan relatif betul-betul secara akademis bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus dibarengi dengan sistem penguatan untuk deep learning yang sekarang menjadi kebijakan Mas Menteri. Jadi pembelajaran mendalam betul-betul lebih dikuatkan sehingga anak bukan mengejar naik atau tidak naik kelas, tetapi betul-betul pada penguasaan substansi konsep yang akan diajarkan oleh guru. Yang ketiga, naik dan tidak naik kelas itu harus pilihan terakhir setelah ada treatment. Jadi misalnya, harus ada mitigasi dan deteksi ketika anak memang di pertengahan semester

0: dia memang sudah mulai kesulitan untuk mengikuti ya jenjang berikutnya, maka ada prakondisi. Dia dimitigasi problemnya apa, lalu kemudian didampingi, kemudian diberi tambahan-tambahan. Jika memang betul-betul sampai di akhir tahun pelajaran, dia memang yang terbaik, sebaiknya tidak naik, itu juga anak-anak secara psikologis nggak ada masalah.
1: Ya.
0: Orang tua juga dikondisikan bahwa ini bukan hukuman buat anak. Anak tidak naik kelas itu bukan sebuah akhir dari sebuah proses pembelajaran. Justru kadang-kadang ketidaknaikan itu ketika kita kondisikan justru menjadi hal yang baik buat anak untuk ke depan agar dia lebih berprestasi. Saya kira itu jadi bukan sesuatu yang akhir gitu ya. Anak juga harus kita kondisikan, orang tua juga termasuk juga harus dilihat, Mbak. Ketika anak diputuskan tidak naik harus dilihat penyebabnya juga. Apakah memang kemampuannya ataukah kemalasannya ataukah karena apapun itu juga perlu dipertimbangkan. Karena juga nggak bagus kalau anak nggak pernah masuk, malas, kemudian sekolah nggak menaikkan. Ini juga menurut saya juga tidak positif buat anak itu dan juga tidak positif buat teman-teman dan yang lain.
1: Ya,
0: Saya kira itu.
1: baik. Karena tentu begitu ya, melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Mar tadi, kerap kali ketika peserta didik tidak naik kelas, ini banyak kemudian asumsi begitu ya bahwa anak ini mungkin karena tadi banyak faktor, ada kemalasan atau ketidakmampuan mengikuti proses pembelajaran, atau mungkin sekolah juga yang belum bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak dalam kategori tertentu begitu ya, atau mungkin juga anggapan dari orang tua bahwa loh kok bisa anak saya nggak naik kelas gitu ya, padahal anak saya ini sedianya saya sekolahkan di sini untuk bisa terus menuntut ilmu, mendapat pembelajaran yang baik dan naik kelas. Ada begitu banyak paradigma yang mengatakan bahwa ya kalau sekolahnya terakreditasi baik ya harapannya tidak ada yang tidak naik kelas. Nah, ini persepsi-persepsi seperti itu yang kemudian berkembang di masyarakat sehingga harus ada pola pikir yang sama begitu. Tadi saya sepakat bahwa ketika ini tidak hanya dibebankan kepada katakanlah lembaga pendidikan saja, tetapi orang tua pun juga turut andil agar anak-anak tadi tidak hanya sekedar mengejar saya harus naik kelas, tapi punya kualitas tadi sebagai upaya untuk mewujudkan SDM unggul. Bagaimana Pak Mar tadi?
0: Ya, justru itu pentingnya bahwa satu, ketika anak ini berproses belajar, ada komunikasi dengan orang tua, informasi. Orang tua juga harus tahu bahwa apakah kemampuan anak ini kalau kemudian dipaksakan naik, sementara sesungguhnya belum cukup siap ketika dia di level berikutnya. Justru nanti yang muncul adalah kesulitan buat anak. Malah bisa jadi anak dimotivasi kan. Tetapi kalau dari awal ini Bu ya komunikasi kita laporkan tentang perkembangan anak, lalu kesulitan belajar anak, lalu kita berikan treatment, orang tua juga mulai diberikan tugas untuk men-treatment anak dan kita pantau bersama-sama secara periodik, seandainya di akhir semester akhir tahun anak memang belum mencapai yang diharapkan dan yang terbaik adalah akan bagus jika anak tinggal. Saya pikir orang tua juga bisa paham. Kami pernah menjadi kepala sekolah ya. Jadi ketika kami memutuskan dua anak itu tidak naik kelas, kami mengkondisikannya 6 bulan. Kami komunikasi intens dengan orang tua, lalu kami laporkan progresnya dari setiap bulan seperti apa. Dan akhirnya justru yang menarik adalah orang tua itu yang meminta, anak saya jangan dinaikkan kalau begitu. Nanti kemudian orang tua itu di rumah, dia mengkondisikan agar beban psikologis anak, lalu kemudian anak merasa bukan di stereotip bodoh, tetapi dia merasa justru, oh saya ternyata disayang oleh sekolah, saya justru nanti akan bisa belajar lebih baik lagi, dan seterusnya. Ini hanya persoalan komunikasi, pendekatan, kepada orang tua dan si anak. Saya kira itu sih.
1: Baik. Agaknya memang tadi ya perlu ada upaya persamaan persepsi begitu ya, agar tadi tidak dianggap bahwa ini akhir segalanya atau justru ini malah membuat anak-anak kita tidak termotivasi untuk belajar lebih baik. Baik, saya geser. Setelah Prof. Mar tadi, saya geser ke Pak Novina. Tentu yang mengetahui secara pasti pendampingan kepada para peserta didik begitu ya. Dan mungkin SMP Muhammadiyah ini juga kerap kali ada begitu ya, di mana part-part ada anak-anak yang kemudian tidak naik kelas dan lain sebagainya. Bagaimana juga menanggapi wacana ini begitu Pak Novi?
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi, rekan-rekan pendidik dan juga kami hormati jajaran kementerian dan juga Dewan Pendidikan. Melihat wacana penghentian kenaikan kelas otomatis pada tahun 2027, kami ini yang di akar rumput melihat sebagai momentum krusial ya untuk merefleksi mendalam. Topik hari ini sangat tepat, kita tidak sekedar menguji kemampuan murid, tetapi sejatinya sedang menguji kejujuran dan keandalan sistem pendidikan kita sendiri. Sebagai kepala sekolah dan sekaligus ketua MKKS SMP swasta Kota Surabaya, ada tiga poin yang utama yang ingin kami aspirasikan kepada, terutama kepada Kemendikdasmen. Yang pertama adalah menolak tinggal kelas sebagai hukuman tunggal. Ini dari perspektif akhlak dan juga psikologis. Dari kacamata pendidikan akhlak dan karakter, setiap anak adalah unik dan memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Kebijakan tinggal kelas jangan sampai menjadi vonis kegagalan atau bentuk hukuman sepihak dari sekolah kepada murid. Secara psikologis, tinggal kelas tanpa penanganan khusus berisiko memendamkan giroh atau semangat belajar anak, memicu stigma negatif, dan berujung pada peningkatan angka putus sekolah. Tugas kita adalah menyembuhkan ketertinggalan mereka, bukan mengisolasi mereka dari kelompok usianya. Yang kedua, kesiapan sistem penyelamat. Perspektif manajemen sekolah swasta, terutama kami sebagai ketua MKKS, saya melihat realitas di lapangan, jika Kemendikdasmen ingin menerapkan aturan ini, maka sistem pendampingan atau remedial sistem harus dirombak total dan diwajibkan terlebih dahulu sebelum kebijakan ini diketuk. Pada 2027, pemerintah harus memastikan adanya standarisasi intervensi dini, apa yang harus dilakukan sekolah ketika mendeteksi murid mulai tertinggal di bulan pertama. Jadi mulai dari bulan pertama. Kurikulum yang fleksibel. Guru tidak boleh lagi dikejar-kejar target menuntaskan materi kurikulum, melainkan fokus pada ketuntasan pemahaman murid. Yang ketiga, keadilan fasilitas dan anggaran bagi sekolah swasta. Pemberian pendampingan intensif kepada murid yang tertinggal membutuhkan sumber daya yang besar, baik waktu, modal khusus maupun jam kerja tambahan bagi guru. Kami memohon kepada Kemendikdasmen untuk memberikan dukungan fasilitas, pelatihan guru, dan afirmasi anggaran yang merata, khususnya bagi sekolah-sekolah swasta yang bervariasi kondisi finansialnya. Jangan sampai beban pemulihan belajar ini sepenuhnya dibebankan kepada sekolah dan orang tua. Yang paling menjadi Mbak, kami mengusulkan konsep kelas transisi akhlak dan kompetensi bukan tinggal kelas konvensional. Siswa yang belum mencapai standar kompetensi dasar tetap bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya, namun mendapatkan jam penguatan khusus pada mata pelajaran yang belum tuntas. Yang kedua, pendidikan akhlak dan growth mindset. Pola pikir bertumbuh ditanamkan agar murid melihat remedi bukan sebagai aib, melainkan proses belajar yang wajar. Sebagai apa istilahnya, kami di Surabaya, mari kita bersama tolak ukur keberhasilan sebuah sistem pendidikan bukan dari beberapa banyak murid yang berhasil kita saring naik kelas, melainkan seberapa tangguh sistem tersebut mampu merangkul dan melamakan anak-anak yang hampir tertinggal. Mari kita perbaiki sistemnya, kita kuatkan gurunya, dan kita selamatkan masa depan anak-anak kita. Mungkin itu, Mbak. Terima
1: ya, kasih. Baik. Agaknya memang ketika wacana ini digulirkan ada tantangan juga dan kendala yang dihadapi. Karena mengingat masing-masing sekolah itu punya mekanisme pembelajaran yang berbeda ataupun sistem yang berbeda, kemudian kebijakan yang berbeda. Sehingga Pak Novi juga berharap bahwa ini ada sebuah grand design atau sebuah sistem yang memang benar-benar menaungi untuk ya menjawab begitu ya beberapa pertanyaan utamanya bagi sekolah-sekolah swasta. Ini poin penting begitu ya, ketika ditanyakan standarnya apa begitu ya, ketika anak-anak tidak naik kelas, bagaimana penilaiannya, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Itu hal-hal yang kemudian banyak ditanyakan oleh masyarakat termasuk lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, agar tadi benar-benar pelaksanaannya ya sesuai dengan harapan gitu ya. Tidak hanya sekedar anak naik kelas, tapi mereka punya kualitas, kompetensi, dan juga kemampuan begitu ya. Sebelum saya coba sampaikan kepada Prof. Tony, saya geser dulu ke penelpon. Ada pendengar yang ingin berdiskusi bersama kita. Selamat pagi.
3: Pagi, Mas Ari.
1: Mas Ramadan, silahkan.
3: Ya, selamat pagi ya kepada Bapak.
0: Selamat pagi semuanya,
3: Mas ya, Ramadan. Ada Prof. Tony, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah ya.
1: Ya.
3: BKPM, lalu ada Prof. Mark tadi ya. Wakil Ekor 1, ya, Bidang Pendidikan Kemahasiswaan. Nah, terkait dengan topik bahwa apa tinggal kelas mengukur kemampuan, menguji sistem pendidikan begitu ya. Jadi yang saya mau tanya Pak ada beberapa. Satu adalah bagaimana cara Bapak Prof berdua melihat bagaimana cara menguji bahwa sistem pendidikan dasar kita telah menanamkan kemampuan berpikir kritis ya, bukan sekedar kemampuan menghafal materi. Lalu kemudian pemerataan inklusivitas dan kompetensi guru. Bagaimana sih mengukur korelasi antara tingkat sertifikasi atau kompetensi guru dengan peningkatan capaian belajar siswa secara objektif di berbagai daerah? Kemudian juga apalagi satu itu? Bagaimana cara menguji efektivitas alokasi anggaran pendidikan 20% ini Pak dari APBN terhadap peningkatan mutu hasil belajar siswa? Bukan hanya habis pada belanja birokrasi dan infrastruktur fisik saja. Lalu apa itu termasuk hak-hak difabel juga. Apakah sistem evaluasi saat ini sudah inklusif dan adil dalam menguji kemampuan siswa berkebutuhan khusus difabel di sekolah inklusif itu Pak. Nah, jadi apalagi ya. Jadi standar kompetensi global dan relevansi kurikulum Pak. Itu penting untuk di assessment-nya. Jangan cuma stagnan di papan bawah apa ya.
1: Okay.
3: Jadi ada istilah mengapa sih skor PISA itu Pak? International Student Assessment Indonesia dalam literasi matematika dan sains masih stagnan di papan bawah Pak. Dan apa kelemahan struktural dalam kurikulum merdeka yang perlu dibenahi untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pak. Bagaimana Bapak Prof membacanya? Begitu.
1: Oke, baik.
3: Ya. Terima kasih. Itu aja mungkin ya, karena waktu kita bagi-bagi saja dulu ya. Itu aja dulu pertanyaan saya, beberapa aja ya. Terima kasih atas jawabannya ya, Pak Prof berdua. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ramadan ya, karena tentu tadi ditanyakan juga korelasi berkaitan dengan kompetensi guru dan juga upaya untuk bisa mewujudkan generasi yang unggul. Karena kalau kita bicara tentang sektor pendidikan masih ada begitu banyak tantangan, bahkan PR yang harus kita tuntaskan berkaitan dengan mutu pendidikan. Ini kalau dikaitkan juga dengan wacana saat ini begitu ya, untuk tinggal kelas gitu ya, tidak secara otomatis naik kelas begitu ya. Bagaimana juga cara mengukur kemampuan siswa? Harus ada sebuah sistem, harus ada mekanisme, harus ada standar agar benar-benar tadi bisa menjadi acuan begitu ya. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Novi begitu ya. Saya ke Prof. Tony terlebih dahulu. Nanti Prof. Martadi juga boleh menambahkan. Ya.
0: Terima kasih Mas Topi dan juga tadi dari rekan yang bertanya. Pertama bahwa guru itu memang menjadi faktor yang sangat menentukan di dalam perkembangan belajar anak ya. Karena memang guru berinteraksi langsung dengan murid di setiap hari. Jadi guru mengenali kemampuan anak sejak awal, bisa mendeteksi bagaimana kesulitan yang diperoleh, kemudian menyesuaikan cara mereka mengajar, dan tadi disampaikan memberikan pendampingan agar anak ini mengalami kemajuan. Jadi karena itu, para pemirsa semua,
4: penguatan mekanisme kenaikan kelas ini memang harus berjalan seiring sejalan bersama penguatan kemampuan daripada guru itu. Jadi guru perlu mampu menilai secara adil, kemudian menggunakan hasil penilaian ini untuk memperbaiki pembelajaran. Maka kami juga sekarang sedang merubah mindset pelatihan menjadi teacher experimental training, bahwa guru itu berlatih di kelas-kelas nyata, ya, dengan praktek mereka secara nyata di dalam kelas. Sehingga kami juga ada kebijakan satu hari belajar guru, itu adalah untuk memperkuat para guru kita di dalam meningkatkan kompetensinya. Dan saya kira itu menjadi sangat penting ketika memang kondisi anak ini sangat beragam. Refleksi yang harus dilakukan harus mendapatkan pendampingan yang kuat. Apa yang disampaikan oleh Mas Novi tadi benar, bahwa guru-guru kita harus ada pendampingan yang cukup jelas terkait dengan kompetensinya. Ada KKG, ada MBMP, ada komunitas belajar dan lain-lain, itu kita akan aktifkan kembali untuk belajar melakukan refleksi terhadap apa yang menjadi kekurangan untuk disampaikan kepada para siswanya. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting, ya. Pendampingan harus dilakukan, bahkan sekarang setiap pemerintah daerah itu mempunyai inisiatif sendiri membuat fasilitator daerah, fasilitator gugus, dan lain-lain untuk mendampingi para guru kita di dalam teacher experimental training. Jadi saya kira perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa penguatan mekanisme kenaikan kelas ini harus berjalan bersama penguatan kemampuan para guru kita, dan sedang kita lakukan. Saya kira itu sementara.
1: Berkaitan dengan adanya standar ataupun juga mekanisme dan sistem begitu ya. Kalau wacana ini memang akan diperlakukan di tahun 2027, sembari juga menekan begitu ya adanya persoalan yang muncul di kemudian hari, karena ada kekhawatiran dampak psikologis begitu, Prof. Tony. Apa ini yang kemudian mungkin disampaikan juga oleh kawan-kawan Kemendikbud begitu?
4: Ya, sebetulnya kami sudah punya dukungan regulasi terkait dengan standar penilaiannya. Dan itu baru terbit di tahun 2022. Jadi saya kira nanti mungkin kita akan kaji secara akademik terkait dengan standar penilaian maupun hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme kenaikan kelas ini, agar para guru kita bisa memahami terkait dengan kondisi murid. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mar tadi bahwa bukan untuk menghukum para siswa kita di dalam hal kenaikan kelas, tetapi kita ingin nantinya mensejajarkan kemampuan mereka di antara murid-murid yang ada di dalam kelas itu. Supaya kemampuannya bisa terukur dan apa yang harus dilakukan oleh guru itu bisa searah dengan apa yang diharapkan untuk dicapai. Saya kira itu.
1: Baik, saya geser ke Prof. Mar tadi. Tentu ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ramadan dan juga Pak Novi, begitu ya. Tidak mudah. Ketika wacana ini pun bergulir, ada begitu banyak pertanyaan, termasuk tadi soal standar, mekanisme, dan juga sistem yang disampaikan oleh Prof. Tony. Nah, ini yang harus juga diimbangi dengan kompetensi para guru. Nah, ini kan masih menjadi PR besar begitu, Prof. Mar tadi. Bagaimana?
5: Ya, jadi dari perbincangan kita kan tampaknya bukan berarti ada penolakan ya
1: terhadap
5: ini, hanya memang ada catatan-catatan yang perlu dibenahi, diperbaiki. Tadi misalnya bahwa upaya untuk menguatkan kembali ya tinggal kelas ini harus dibarengi dengan penataan sarana, kemudian penguatan kemampuan guru, itu saya pikir penting ya, karena memang dalam banyak riset juga hasil belajar itu sangat ditentukan oleh kemampuan guru, ya. Bahkan di risetnya hampir 56% mutu hasil belajar ditentukan oleh guru itu. Maka memang nanti harus ada upaya-upaya pengembangan guru secara berkelanjutan, agar tadi tidak ada kesan bahwa tinggal kelas itu hanya sebuah bentuk ketidakmampuan guru, tetapi yang menerima hukumannya adalah siswa. Ya, itu yang harus difahami. Yang kedua, sesungguhnya
0: di kementerian maupun di tingkat dinas pendidikan kabupaten kota termasuk sekolah sudah punya berbagai instrumen untuk mengukur kemampuan anak. Bukan satu-satunya instrumen ya. Jadi bukan hanya soal TPA, bukan AN, tetapi juga ada tes formatif, tes sumatif ya. Bahkan ada melihat perkembangan karakter anak dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah informasi yang sangat bagus, lalu bisa digunakan untuk melihat sesungguhnya anak ini memang sudah memenuhi standar yang ditetapkan atau belum. Kalau belum dan sudah kedeteksi dari awal, maka bisa diremedi, didampingin. Lalu dilihat perkembangannya, dan jika pada sampai akhir tahun ajaran, lalu anak ini memang tidak mampu, maka kemudian keputusan ketika anak tinggal atau naik itu adalah keputusan terbaik yang disepakati antara orang tua dengan guru agar ke depan anak menjadi lebih baik. Jadi bukan tadi, bukan anak tidak naik, lalu itu adalah sebuah hukuman karena ketidakmampuan guru, ya kegagalan guru mengajar, tetapi anak yang mendapatkan dalam tanda petik hukuman bukan itu. Juga bukan seolah-olah anak yang tinggal kelas itu anak yang bodoh dalam tanda petik ya. Capnya itu bukan itu, anak yang nakal dan seterusnya. Ini bisa diatasi jika dari awal itu ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah. Kemudian perkembangan kemampuan anak juga termonitoring secara berkelanjutan. Saya yakin ini bukan sesuatu yang menakutkan buat anak. Buat saya sendiri, anak tidak naik kelas itu bukan segalanya, bukan kegagalan. Justru yang sukses bukan karena dia yang tidak pernah gagal, tetapi anak yang setiap gagal, lalu dia bisa bangkit, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Jadi justru kadang-kadang dalam aspek psikologis, anak yang tidak pernah gagal, tidak pernah punya masalah itu adalah masalah.
1: Masalah,
0: karena ujungnya nanti ketika mereka akan lulus, mereka akan berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan berhadapan dengan beragam ujian, masalah, dan seterusnya. Jadi kita menganggap, ya kita mulai membangun pemahaman kepada anak, orang tua, itu hal biasa gitu. Dalam proses pendidikan itu pasti ada yang dia sudah capek, sudah belum, dan seterusnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendampingi anak-anak kita, sehingga ketika dia gagal, mereka bisa bangkit kembali. Itu sih sebenarnya.
1: Ya. Karena kan kalau selama ini di masyarakat kita ketika anak-anak tidak naik kelas itu ada sorotan negatif begitu, Prof. Nah, ini yang kemudian juga sempat dikhawatirkan oleh para orang tua. Bahwa...
0: Itu yang salah. Itu yang harus kita luruskan.
1: Nah, itu dia. Karena proses ya, Prof. Ya, anak-anak itu akan mengalami kegagalan kok dalam kehidupan begitu ya.
0: Iyalah. Gagal di sekolah biasa menurut saya. Justru yang masalah kalau gagal dalam kehidupan. Anak tidak lulus ujian sekolah itu biasa.
1: Tapi
0: kalau dia nanti tidak lulus ujian kehidupan.
1: Tapi kalau itu dikaitkan juga dengan dampak psikologis yang mungkin akan muncul ketika ini menjadi sebuah kebijakan yang diberlakukan tahun 2027, bagaimana Prof. Marta melihatnya?
0: Ya tadi, maka kalau ini adalah kebijakan yang akan diberlakukan 2027, tadi kemudian pasti Prof. Tony dengan tim nanti akan menyiapkan kajian akademik kemungkinan-kemungkinan. Akan diberlakukan, bagaimana langkah agar anak ketika nanti betul-betul tinggal kelas, dia tidak terbebani secara psikologis. Lalu kemudian orang tua bisa menerima. Lalu kemudian ada tahapan-tahapan. Jadi ketidaknaikan itu adalah upaya akhir ya, yang terbaik untuk anak, untuk sekolah, dan semuanya. Nah, kalau itu nanti kemudian bisa dilakukan, pemetaan itu lalu diformulasikan menjadi sebuah kebijakan, saya pikir sekolah juga bisa dari awal siap gitu ya. Orang tua dari awal sudah mendapatkan sosialisasi bahwa ketidaknaikan itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang berarti anak itu bodoh, bukan berarti apapun ya, tetapi itulah cara yang terbaik ya. Hal yang terbaik buat anak agar ke depan dia menjadi lebih baik.
1: Ya, oke, baik. Ditahan dulu sebelum saya ke Pak Novi, ada pendengar yang juga ingin gabung. Selamat pagi.
6: Semangat pagi, Mbak Sari.
1: Ya, Pak Tua, silakan.
6: Ya, terima kasih buat narasumber yang tentu ahlinya di bidang masing-masing. beda waktu, beda gaya, Pak.
0: Ya.
6: Saya lulus sekolah rakyat tahun 63.
0: Ya.
6: Dulu itu sekolah itu tidak naik kelas itu sudah wajar, Pak.
0: Ya.
6: Berarti kita harus menyadari, memang kita tidak mampu. Dan orang tuanya juga harus tahu, Pak. Nah, itu berkaitan dengan itu kan diperlukan standarisasi. Standarisasi yang bagaimana, yang mengatur untuk semua. Jangan swasta yang mewah, mesti naik. Nah, jangan begitu. Standarisasi dulu ditentukan. Hmm. Seperti yang diutarakan sama Mbak Sari tadi, ada RMS. Rajin malas sama. Kalau bagi saya sekarang ini SMS, Pak. Bukan RMS. SMS. Semua mengerti. Gitu. Semua mengerti semuanya. Gitu. Karena pembelajaran lewat daring. Dari sekolah-sekolah itu yang ngerjakan itu boe dan bapai. Jadi itu betul semua, Pak.
1: Yeah,
6: anak yang drahum. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu yang ingin saya tanyakan karena saya orang bodoh, Pak. Jadi ingin saya tanyakan tentang lain, jadi tetap standarisasi itu diperlukan. Yang kedua saya ingin tanyakan, Pak. Di waktu saya itu, titel itu ada di depan, Pak. Nah, sekarang ada titel di tengah, ada titel di belakang. Nah, sekarang ingin saya tanyakan, ada mutu pendidikan yang sekarang sistem rekayasa itu bagaimana, Pak? Terima kasih.
1: Baik.
6: Titelnya bagaimana? Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu sehat, Bapak.
1: Terima kasih, Pak Tua. Begitu ya. Saya juga ingin geser terlebih dahulu sebelum Pak Parta tadi dan juga Prof. Tony menanggapi begitu ya. Kalau di teman-teman swasta sendiri ya, dalam hal ini juga Pak Novi ini kepala sekolah dari SMP Akhlak Muhammadiyah 9 begitu ya. Nah, ini bagaimana, ada standar khusus kak ketika memang didapati bahwa ada salah satu peserta didik yang dirasakan kurang, butuh pendamping dan sebagainya. Standarnya seperti apa? Penilaiannya juga seperti apa yang kerap kali dilakukan begitu ya. Nanti kita coba tanyakan juga berkaitan dengan standar dan juga rekayasa. Karena tadi ya, masyarakat kita ini perlu terus dimotivasi, diberi arahan dan juga pengetahuan bahwa ya, kenaikan tidak naik kelas itu bukan akhir dari segalanya, tapi proses untuk anak menjadi lebih baik dan punya mutu secara kualitas begitu ya. Pak Novi, bagaimana?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Jadi kami sebagai gambaran konkret ya, di lapangan sebagai kepala sekolah, saya menerapkan prinsip bahwa tidak ada anak yang bodoh.
1: Ya.
2: Yang ada adalah anak yang belum selesai dengan proses belajarnya. Sebagaimana Allah mengabadikan di surat yang ke-95, surat At-Tin, juz yang ke-30. Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi zinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan kota Mekkah yang damai. Empat hal ini, Mbak, suruh menyaksikan di surat ini. Suruh menyaksikan apa? Sumpahnya Allah. Ada buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan kota Makkah yang damai. Suruh menyaksikan sumpahnya Allah. Di ayat keempat dilanjutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, katanya Allah, telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, sebaik-baik. Artinya, dari prinsip ini, sebagai sekolah Muhammadiyah, yang didirikan oleh Mbah Dahlan, jadi tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak yang belum selesai dengan proses. Karena Allah sudah menciptakan itu dengan sebaik-baiknya. Maka kami pernah menghadapi murid yang secara akademis tertinggal. Jauh karena kendala motivasi dan latar belakang keluarga. Biasanya penceraian, pertengkaran dan sebagainya. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, kalau menggunakan sistem konvensional, Mbak, anak ini sudah pasti divonis tidak akan, apa istilahnya, pasti tinggal kelas. Namun sebagai sekolah akhlak, kami punya jargon sekolah akhlak, kami mengambil pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah pendampingan berbasis karakter. Kami tidak langsung mencekoki anak atau murid dengan hafalan rumus. Guru BK dan wali kelas mendekati hatinya dulu. Membangun akhlak, tanggung jawabnya, dan memulihkan rasa percaya dirinya yang sempat patah. Itu dulu yang kita pulihkan. Yang kedua, program akademik booster. kami menyediakan ruang khusus di luar jam pelajaran bagi anak-anak yang belum tuntas. Istilahnya kami itu sinau. Sinau sore, sinau pagi, dan sebagainya. Tanpa membuat mereka merasa dihukum atau dikucilkan dari teman sekelasnya. Hasilnya, Mbak, anak tersebut tidak perlu menanggung beban psikologis berat akibat tinggal kelas.
1: Namun
2: kompetensi dasarnya tetap terselamatkan dan kelakuannya berubah menjadi lebih positif. Pengalaman ini membuktikan kepada, terutama kepada Kemendikdasmen, bahwa kuncinya bukan pada menahan anak di kelas yang sama, melainkan pada kepekaan sekolah untuk memberikan intervensi sedini mungkin. Jika sekolah swasta dengan segala keterbatasannya, terutama di Surabaya, bisa mengupayakan hal ini, maka pemerintah pusat harus mampu memformulasikan kebijakan 2027 nanti berbasis pada pemulihan, bukan hukuman tinggal kelas.
1: Baik. Artinya memang ini menjadi tugas juga begitu ya bagi Kemendikdasmen, bagaimana memastikan bahwa sekolah-sekolah memiliki program seperti halnya dilakukan oleh Pak Novi dan kawan-kawan begitu. Tidak mudah karena masing-masing sekolah itu punya kebijakan, punya aturan, punya program yang berbeda-beda. Sehingga ini yang kemudian diperlukan begitu ya, adanya kerjasama sinergitas baik dari pihak sekolah dan juga orang tua. Apa komentarnya Pak Prof. Tony begitu ya, menanggapi juga dari pernyataan dari Pak Tua tadi? Sebelum saya ke Pak Martadi.
4: Ya, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa para guru kita itu sebetulnya sudah bisa mendeteksi sejak awal ya terkait dengan kondisi siswa selama pembelajaran. Nah, diagnosis awal itu menunjukkan bahwa treatment apa yang harus dilakukan oleh para guru kita untuk meningkatkan kompetensi anaknya. Ya, jadi setelah mendiagnosis awal, maka tentunya mereka akan melakukan pendampingan yang tepat dan juga kemajuannya akan dipantau selama proses pembelajaran. Sehingga kesenjangan kemampuan anak itu bisa terdeteksi dan bisa diperkecil sejak awal. Nah, karena itu sekali lagi saya sampaikan, mekanisme kenaikan kelas ini perlu bertumpu pada proses panjang tahun. Ya, guru mengenali kesulitan, sekolah memberikan bantuan, dan juga anak memperoleh kesempatan memperbaiki kemampuannya. Tetapi kalau misalkan pada akhirnya dia akan mengulang kelas, tentunya sekolah ini harus menyiapkan rencana pendampingan yang lebih sesuai. Ya, kemampuan apa yang harus diperkuat, bagaimana cara mengajarnya, siapa yang mendampingi, dan kapan kemajuan dievaluasi tersebut. Nah, ini juga saya kira harus ada kerjasama yang baik, tadi sudah disampaikan, dengan para orang tua kita terkait dengan kemajuan anak ini. Mas Novi sangat tepat menyampaikan bahwa bukan anak ini dia belum mencapai capaian pembelajaran yang sebenarnya, itu saja. Sehingga kita memang harus ada proses peningkatan kompetensi guru yang sangat signifikan untuk bisa mengukur kemampuan anak dari hari ke hari. Nah, ini kita harus lakukan secara bersamaan. Nah, sehingga saya kira kalau itu bisa dipahami oleh semua pihak, ya terkait kebijakan ini akan mendapat dukungan yang kuat. Karena memang ujungnya adalah bahwa murid-murid kita harus mencapai kompetensi yang sama. Jadi kelemahan-kelemahan kita sekarang mungkin ada faktor-faktor yang memang harus kita perbaiki bersama. Sehingga kami Kemendikdasmen sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dari akademisi, dari perguruan tinggi ataupun dari praktisi, agar kebijakan ini betul-betul bisa mendorong kemampuan anak sesuai dengan keinginan yang diharapkan.
1: Ya, saya kira itu. Karena untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 dengan bonus demografi sudah harus dimulai mulai dari sekarang begitu ya. Karena ada begitu banyak persiapan, utamanya bagi sektor pendidikan yang masih punya banyak PR dan juga tantangan. Nah, ini poin yang tentu harus mendapat dukungan positif. Bagaimana kemudian tidak saja memberikan ruang gerak yang lebih luas agar anak-anak kita mampu bertumbuh, berkembang sehingga menghasilkan pribadi yang memiliki karakter dan juga kualitas begitu ya. Tapi bagaimana prosesnya yang tadi dikatakan oleh Prof. Mar tadi. Prof, menanggapi juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tua pendengar kita, apa komentarnya?
4: Satu hal lagi, Mbak, sebelum
1: boleh, Pak Mar silakan tadi, Prof. Tony.
4: Kami sekarang sudah menerbitkan Permendikdasmen terkait penjaminan mutu. Dan ini jadi satu hal yang krusial untuk melihat pemantauan kualitas di masing-masing satuan pendidikan.
1: Baik.
4: Dan kami akan membuat as simple as possible, sesederhana mungkin, agar satuan pendidikan ini tidak terbebani dalam hal administratif untuk peningkatan mutu.
1: Yeah.
4: Jadi hal-hal yang menjadi krusial, kualitas yang harus diperbaiki, itu menjadi perhatian dan kita dorong untuk ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sehingga tadi yang namanya kompetensi guru itu kita tingkatkan secara kontinu, itu akan berhubungan dengan proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
1: Oke, baik. Ya. Ini kabar baik juga ya, karena banyak begitu ya, kemudian lembaga pendidikan juga menanyakan beban yang ditanggung kemudian kalau dikorelasikan juga dengan mutu pendidikan yang harus dihadirkan. Nah, ini sebuah jawaban juga agar tadi memberikan keringanan begitu ya, dan bantuan juga untuk bisa penjaminan mutu diberikan tadi. Baik, saya geser ke Prof. Mar tadi. Prof, bagaimana? Apa komentarnya? Oke, Prof masih di mute itu.
0: Ya, menarik ya diskusi pagi hari ini. Kemudian masukan dari orang tua, ya tadi ada pemerhati pendidikan, dan teman-teman dari sekolah, kepala sekolah ya, Mas Novi. Saya pikir kata kuncinya adalah kita tidak ingin bahwa kita sepakat bahwa kita akan melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Ya. Kemudian bahwa peningkatan kualitas pembelajaran itu tentu tidak bisa parsial, harus holistik. Jadi ketika kita ingin melihat keberhasilan belajar, ya gurunya ditata, kurikulumnya kemudian dikuatkan, kemudian keterlibatan orang tua harus dibangun, dan seterusnya. Lalu juga kita sepakat bahwa ketidaknaikan kelas itu bukan sebuah hukuman buat anak. Ya. Tetapi kita juga tidak menolak bahwa ketika proses sudah dilakukan, guru mendeteksi, kemudian sesuai dengan standar yang ditetapkan, lalu sudah ada pendampingan, dan pada titik tertentu kemudian anak memang harus yang terbaik adalah tinggal kelas, itu juga bukan sesuatu yang salah gitu ya. Jadi jangan kemudian menganggap seolah-olah kalau anak itu tidak naik kelas itu anak dihukum.
1: Ya.
0: Kemudian tanpa dilakukan treatment ya. Ketidaknaikan kelas, tinggal kelas itu adalah jalan terakhir ya setelah proses-proses panjang tadi dilakukan. Nah, karena apa? Karena fakta hari ini juga terjadi yang muncul ketika tujuan utamanya anak tidak naik kelas itu adalah anak naik kelas secara terus-menerus itu akan memotivasi anak belajar. Tapi faktanya kan tidak begitu di lapangan. Tapi terjadi demotivasi ya. Anak kemudian nggak perlu belajar pasti naik kelas. Kan kita tidak ingin ini terjadi pada anak-anak kita. Maka butuh instrumen. Nah, jadi saya pikir anak tinggal kelas itu bukan sebuah sesuatu yang dilarang. Nggak masalah itu ya. Hanya jalan terakhir setelah proses panjang tadi dilakukan.
1: Ya.
0: Nah, ini memang butuh tadi komitmen bersama, butuh proses bersama, ya, dan aspek-aspek yang lain tadi itu dilakukan. Saya sepakat bahwa tidak ada anak yang tidak hebat, itu sepakat, itu pasti. Karena semua anak dalam kondisi apapun dilahirkan pasti punya kelebihan. Hanya sekali lagi anak yang diberi kelebihan tetapi dia tidak mau memaksimalkan kelebihannya sehingga ketika dia belajar dia tidak muncul.
1: Ya.
0: Nah, itu dimotivasi. Salah satu bentuk motivasinya bisa saja kamu harus mampu, kamu harus bisa belajar dengan baik gitu. Saya pikir itu.
1: Oke, baik. Ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh pemirsa di kanal YouTube begitu ya, ada akun Perspektif Publik yang juga sepakat bahwa sistem pendidikan tidak serta-merta bisa dirubah langsung tanpa memahami bagaimana di lapangan itu, seperti apa faktanya. Hal akreditasi dan tidak naik kelas, ini delusi begitu ya katanya. Dan juga ada yang menyatakan bahwa setuju sekali sistem tinggal kelas, karena tadi ketiga narasumber kita sepakat bahwa ini sebuah proses begitu ya, pembentukan karakter, bagaimana juga mutu dari anak-anak kita, kualitas dan sebagainya, itu poin penting. Sebelum closing statement ya, saya ada satu pendengar yang ingin menyampaikan aspirasinya ya, karena waktu kita terbatas. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Kak Sari Julia.
1: Pak Suranto.
7: Suranto di Malang ya.
1: Silahkan.
7: Wah, ini orang-orang kok gampang sekali bilang setuju. Bagaimana nanti kalau anakmu yang enggak naik kelas apa bisa ngomong, jangan Bapak narasumber jangan ngomong segampang itu ya. Bagaimana kalau anakmu nanti yang tinggal kelas apa bisa ngomong begitu? Kalau saya enggak setuju ah kalau ada tinggal kelas lagi, kita jangan mundur ke belakang dong begitu. Nanti guru lempar kabur juga setuju. Maksudnya kita mau mundur belakang lagi. Jadi intinya saya nggak setuju kalau ada sistem tinggal kelas. Demikian Kak Sari, mohon maaf kalau beda pendapat. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Ya tentu ketika sebuah wacana digulirkan, ada begitu banyak argumen dari masyarakat, ada yang setuju dan yang tidak setuju. Pak Suranto juga menyatakan, wah ini bagaimana kalau itu menimpa anak kita? Apakah dengan legowo kita bisa menerima? Ini yang tentu tadi ya, butuh disampaikan juga pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Nah ini apa komentarnya juga sembari closing statement begitu ya, berkaitan dengan tentu harapan yang ketika ini digulirkan begitu ya, ada upaya menampung aspirasi, ada upaya juga untuk mendapatkan masukan dan lain sebagainya, sehingga kalau toh memang disepakati 2027 itu akan diberlakukan, ada kesiapan baik dari lembaga pendidikan dalam hal ini tenaga pendidik, peserta didik dan juga orang tua, termasuk standar, mekanisme dan juga sistemnya. Saya ke Pak Novi terlebih dahulu, baru ke Pak Martadi dan juga nanti Prof. Tony. Bagaimana Pak Novi?
2: Oke, terima kasih Pak Jari. Pro kontra itu sudah biasa. Cuma kami ingin menyampaikan solusi ke depan jika wacana di 2027 ini disetujui, maka mohon Kemendikbudmen harus memastikan bahwa sekolah diwajibkan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan intervensi khusus sejak awal tahun ajaran. Bukan memutuskannya secara mendadak di akhir tahun. Jadi sudah diproses dari awal, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi jangan tahu-tahu di akhir tahun sudah divonis langsung. Jadi intervensi itu dari awal. Nah, keputusan tidak naik kelas hanya adil jika sekolah telah membuktikan diri memberikan pendampingan yang optimal secara individu. Secara individu, Bu, Mbak. Bukan secara kelas, tapi secara individu. Mungkin itu.
1: Baik, karena tadi dari awal ya tenaga pendidik sudah harus mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehingga tadi kalau toh memang disinyalir ada kekurangan, ada pendampingan yang diberikan khusus untuk individu tersebut. Baik, saya geser ke Prof. Martadi. Prof, apa yang bisa disampaikan juga sebagai closing statement dan juga menanggapi apa tadi ya, pernyataan dari Pak Suranto yang menyatakan tidak setuju, jangan mundur katanya begitu. Bagaimana Prof?
0: Ya nggak apa-apa, pastikan ada yang setuju.
1: Ya.
0: Tidak setuju. Semakin ada yang setuju dan tidak setuju, artinya kebijakan itu penting. Ya. Kebijakan itu memang menarik ya publik untuk terlibat secara lebih aktif. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi bahwa kebijakan ini kan jika diberlakukan, tadi kan ada beberapa catatan, gitu ya. Catatan yang pertama, tentu ketinggal sekolah, tinggal kelas itu adalah terakhir, keputusan terakhir. Keputusan terakhir setelah melalui proses yang panjang tadi. Jadi ini bukan sifatnya menghukum gitu ya, bukan sifatnya menghukum gitu. Yang kedua, pasti ketika memutuskan dia naik atau tidak, pasti kita akan bicara tentang standar ya, yang clear, kemudian mekanisme tes yang clear, lalu pendampingan psikologis yang clear, sehingga ketika jalan terakhir anak ini tidak naik, itu juga bukan menjadi persoalan beban buat anak itu. Persoalan beban buat orang tua itu. Saya pikir sebelumnya juga di zamannya Mas Nadiem, di Menteri itu juga tidak ada kata bahwa naik kelas itu otomatis. Juga nggak ada. Jadi sebelumnya juga kita nggak pernah berpikir dan kita tidak pernah ada kebijakan yang mengatakan bahwa naik kelas itu otomatis, itu nggak ada gitu ya, nggak ada. Pasti semuanya akan ada proses. Yang dilakukan.
1: Betul.
0: Saya kira itulah.
1: Ya, okay. Baik. Terakhir, Prof. Noni, apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement? Tentu kita berharap ketika wacana ini kemudian dikulirkan menjadi sebuah kebijakan di tahun 2027, semua sistem dan perangkatnya telah siap, termasuk juga berkaitan dengan paradigma dari masyarakat begitu ya, yang menganggap bahwa ini sebuah proses pendewasaan, proses tumbuh kembang anak-anak kita, dan juga proses untuk mewujudkan SDM yang unggul tadi. Apa yang bisa disampaikan, Prof. Noni?
4: Yang pertama, kami memahami kekhawatiran bahwa tidak naik kelas itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri anak dan juga meningkatkan risiko putus sekolah ya. Tentunya kekhawatiran ini menjadi pertimbangan penting di dalam kajian kebijakan kami ya yang sedang kita godok ini. Karena itu prioritasnya sebetulnya adalah mendeteksi kesulitan sejak awal dan memberikan pendampingan yang tepat.
1: Yeah.
4: Ya, mendeteksi kesulitan sejak awal, tadi sampaikan Mas Novi, memang kita harus betul-betul memberikan pemahaman kompetensi terhadap guru kita untuk mendiagnosis awal murid-murid kita ketika menghadapi mata pelajaran yang diajarkan oleh para gurunya. Nah, jadi itu menjadi penting dari kebijakan kami untuk implementasi yang tepat ya untuk peningkatan kompetensi guru ini.
1: Baik, terima kasih kepada.
4: Mengulang kelas ini hanya bisa dipertimbangkan secara hati-hati memang setelah bantuan yang memadai itu diberikan ya dengan melihat kepentingan terbaik tentunya bagi anak-anak kita. Nah, jika akhirnya nanti dipilih, maka memang sekolah ini harus menyediakan pembelajaran yang lebih sesuai dan menjaga anak dari stigma tadi ya. Jadi ukuran keberhasilannya itu adalah kemajuan kemampuan anak dan keberlanjutan pendidikannya. Nah, tentunya masukan dari masyarakat diperlukan ini agar mekanisme kita ini adil dan benar-benar membantu masyarakat kita. Saya kira itu, Mbak. Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prof. Noni. Karena tentu kita berharap begitu ya bahwa ada sebuah proses yang kemudian ini membantu begitu ya. Selain tadi meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga bagaimana dengan kualitas SDM kita, termasuk juga anak-anak kita. Ya, poin penting adalah masukan aspirasi dari masyarakat terus nanti menjadi bahan pertimbangan begitu. Apakah wacana ini nanti akan jadi diberlakukan di tahun 2027? Ya, tentu. Sekarang upayanya untuk bisa bersama-sama mengkaji lebih dalam gitu berkaitan dengan anak-anak yang tidak langsung naik kelas atau mungkin bisa dikatakan bahwa ini sebuah sesuatu yang tidak baru lagi tapi sudah pernah ada namun sekarang diupayakan agar menjadi motivasi khusus bagi anak-anak. Perlu dukungan dari orang tua juga dan terutama dan juga masyarakat gitu ya secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih Prof. Noni, terima kasih Prof. Martadi dan juga Pak Novi. Semoga diskusi ini juga membantu memberikan wawasan kepada masyarakat gitu ya. Dan kita nanti akan update berkaitan dengan wacana yang bisa jadi sebuah kebijakan yang akan diberlakukan di tahun 2027. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Halo RRI Surabaya untuk Anda yang ingin masyarakat ya khususnya ingin menyampaikan pengaduan, keluhan, serta aspirasi terkait berbagai persoalan tentunya di lingkungan sekitar pendengar Pro 1 RRI Surabaya bisa melalui WA-nya Pro 1 di 081-331-4x992 dan juga melalui line interaktif ya di telepon pendengar di 031-534-5474 sampai jam 10 pendengar ditemani oleh Celia Chen untuk di Surabaya pagi ini di program Halo RRI. Anda bisa langsung WA pendengar ya ataupun juga telepon tentunya untuk menyampaikan pengaduan, keluhan serta aspirasi terkait berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar pendengar.

Tahukah kamu, sensasi pedas yang kita rasakan ternyata bukan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Pedas sebenarnya merupakan sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin, terutama yang terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan mengaktifkan reseptor tertentu pada saraf yang biasanya mendeteksi panas dan rasa sakit. Itulah sebabnya setelah makan cabai, mulut terasa seperti terbakar meskipun sebenarnya suhu makanan tidak meningkat. Menariknya, tubuh kemudian bereaksi seolah-olah sedang menghadapi panas dengan membuat kita berkeringat, wajah memerah, bahkan mengeluarkan air mata. Jadi, saat kamu sedang kepedesan, sebenarnya tubuhmu sedang merespon sebuah sinyal panas, bukan sedang merasakan rasa baru. Dan uniknya lagi, sensasi pedas ini membuat otak melepaskan endorfin bagi sebagian orang, sehingga rasa terbakar tersebut justru terasa menyenangkan dan bikin ketagihan.

0: Pendengar masih di Surabaya pagi ini di program Halo RRI, kita sudah ada aduan yang masuk melalui WA Pro 1 RS Surabaya akan dibacakan oleh Anza.
1: Ya, baik, terima kasih Celia. Selamat pagi, saya sapa untuk Ibu Susi yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 081331 4x992. Ibu Susi menyampaikan bahwa masih banyak ternyata pengendara R2 yang tidak patuh aturan meski sudah ada poster yang dipasang untuk berhenti di belakang garis putih. Tapi tetap saja ternyata banyak yang melanggar. Nah, ini kebetulan Ibu Susi melihat sendiri saat Ibu Susi pada sore hari ini melintas di daerah Ngagel. Begitu, Celia.
0: Baik, kita masih menunggu untuk pendengar update ya dari aduan tersebut langsung nanti ya. Nanti kita akan update kembali untuk Anda. Jadi untuk pendengar yang mau menyampaikan laporannya ataupun aspirasi, keluhan juga boleh di program Halo RRI pagi hari ini di 081 331 4x992.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan. Justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
3: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, Anda masih di program Halo RRI pagi hari ini ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang ingin menyampaikan keluhan dan juga apapun itu pendengar yang ditemui di jalan ataupun sekarang lagi melintas di Surabaya bagian mana, boleh untuk memberikan bukan keluhan ya, atau aduan ataupun aspirasi apapun itu, pendengar boleh di WA-nya Pro 1 di 081-33-14-992. Nah, kita masih menunggu untuk pendengar, dan kemarin juga di daerah Jalan Dupa dan sekitarnya pendengar ya, untuk ada pipa bocor. Nah, itu mungkin boleh untuk Anda yang saat ini melintas di daerah jalan tol di daerah Dupa, itu pendengar bagaimana update-nya, boleh yang lagi stay tune di 99,2 di Pro 1 boleh kirimkan WA-nya seperti apa kondisinya sekarang, seperti apa yang ada di sana, apakah sudah dapat penanganan, perbaikan juga ya, karena kemarin kebocoran itu mengakibatkan sekitar ada 800 mm ya pendengar. Jadi boleh diupdate sekarang bagaimana, dan kalau dilihat juga informasinya kemarin petugas dari gabungan BPBD Kota Surabaya, juga dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga serta tim teknis Pemuda Air Minum Surya Sembada juga sudah melakukan pengecekan di lokasi, dan untuk masyarakat dan pendengar Pro 1 RRI Surabaya juga boleh update ya kondisinya di daerah jalan kawasan Dupa Rukun pendengar, tepatnya tuh di samping tol Dupa di daerah Kelurahan Asemrowo.

0: Pendengar, kita update kembali untuk laporan dari di program Halo RRI, pendengar, yang akan disampaikan oleh Anza.
1: Ya, Celia, ini tampaknya ada keluhan yang sama ya, seperti Ibu Susi yang ada di Ngagel tadi. Ibu Susi kan mengeluhkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu Susi itu ada pelanggaran yang sudah ada posternya dipasang untuk berhenti di belakang garis putih, tapi tetap saja banyak yang melanggar. Nah, ini ada aduan serupa yang disampaikan juga oleh Pak Anton terkait dengan keluhan soal pelanggaran, yaitu Pak Anton ini mengatakan kalau teman-teman polisi katanya sudah banyak yang turun lagi di jalan untuk mengingatkan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Jadi tolong di beberapa kawasan seperti di depan Taman Ronggolawe, ini tampaknya masih banyak yang lawan arus dan berhenti di garis putih. Nah, jadi kurang lebihnya ini hampir sama ini keluhannya seperti Ibu Susi ya. Baik Pak Anton, ini kita tadi juga sudah tim dari Halo RRI ini sudah meneruskan ke Kasat Lantas Polrestabes Surabaya bersama dengan AKBP Galih Bayu Raditya. Namun beliaunya ini masih ada giat begitu ya. Jadi masih menunggu dan nanti akan diberikan tanggapannya jika memang sudah dapat kabar terbaru dari Bapak Galih Bayu Raditya selaku Kasat Lantas Polrestabes Surabaya.
0: Baik,
1: begitu Celia.
0: Terima kasih. Nah, untuk pendengar ya, yang disampaikan oleh Bu Susi ini ya, bahwa masih banyak pengendara roda 2 ataupun juga yang disampaikan oleh Pak Anton. Nah, kondisi ini juga menjadi perhatian bersama pendengar ya, karena dari yang sudah ada poster atau garis jalan, marka itu melainkan batas yang harus dipatuhi pendengar ya. Dan tentunya untuk pengendara juga harus mematuhi lampu lalu lintas ya, dan ketika berhenti ya memang harus berhenti karena nanti menyebabkan hal yang tidak diinginkan pada saat berkendara ya. Jadi untuk mendengar yang saat ini sudah lagi perjalanan dimanapun ya, laporan-laporan seperti ini kita juga kepada seluruh pengguna jalan untuk mulai dari diri sendiri untuk mematuhi marka jalan ya, jangan berhenti di belakang garis henti dan juga memberikan ruang aman bagi semua yang menggunakan jalan, khususnya untuk bagi pejalan kaki juga ya, karena tertib lalu lintas bukan hanya soal menghindari sanksinya saja tetapi juga tentang menghargai keselamatan sesama pengguna jalan ya. Kita masih menunggu untuk Anda yang bergabung ya atau menyampaikan apapun itu di program Halo RRI Surabaya pendengar ya sampai nanti jam 10 pagi.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kami kembali menerima pesan dari salah satu pendengar tentunya yang menyampaikan aduan yang akan disampaikan oleh Anza pendengar.
1: Ya, selamat pagi. Halo RRI, ada Ibu Ira ya. Ibu Ira di Pulau Sari. Selamat pagi Ibu Ira. Semoga kabarnya baik Bu Ira ya. Nah, ini Bu Ira mengatakan kalau di daerah saya pagi ini air PDAM-nya mengecil. Apakah ada pengerjaan atau yang lain, dan mungkin bisa diinformasikan juga kira-kira sampai jam berapa. Nah, terkait dengan laporan dari Ibu Ira ini, tadi tim kami Halo RRI juga sudah meneruskan pada yang memang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ira ya. Jadi ini tadi terjawab oleh Manajer Tata Usaha dan Humas PDAM Surya Sembada, yaitu Bapak Louis Andilun Jatu, yang mengirimkannya melalui voice note Celia.
0: Oke, baik, kita dengarkan bersama untuk penyampaian dari Pak Louis pendengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI sekalian. Saya Andilun, manajer humas dari Perumda Suryasembada Kota Surabaya, menginformasikan bahwa ada gangguan air pagi ini, yaitu di daerah Gunung Sari, di mana pipa kami diameter 250 mm. Terkena dampak pekerjaan pembangunan jembatan proyek Hotel Patra Jasa. Akibat dari pekerjaan ini, maka aliran di daerah Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, Marinir, Pulau Sari, dan sekitarnya akan terganggu, mulai dari air mengecil hingga tidak keluar. Yang diestimasikan pekerjaan ini akan dimulai pukul 9 hingga kurang lebih pekerjaan 8 jam. Jadi untuk warga yang terdampak, untuk sekitar daerah terdampak yang saya sebutkan tadi, apabila membutuhkan air tangki gratis, kami akan memberikan. Monggo bisa menghubungi call center atau WA center kami atau media sosial kami untuk dapat memberikan layanan tangki gratis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dijawab pendengar ya untuk persoalan air yang berada di daerah Gunung Sari yang disampaikan oleh Bu Ira pendengar ya. Jadi bisa nanti langsung ke call center ya dari PDAM yang membutuhkan air pendengar ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ira yang sudah menyampaikan aduannya melalui program Halo RRI ya. Semoga setelah ini pelayanan air bersih ke depannya juga semakin baik ya, dan penanganan perbaikan jembatannya pun juga segera selesai pendengar ya. Dan tentunya kondisi sekarang mungkin pendengar juga boleh update bagaimana apa namanya pengerjaan dari teman-teman PDAM ataupun juga pengerjaan proyek jembatan yang ada di sana, boleh diupdate kembali untuk seluruh pendengar di sekitar daerah Jalan Gunung Sari dan sekitarnya pendengar ya. Boleh langsung ke WA-nya Pro 1 di 081-331-4x992 atau juga bisa di line telepon pendengar di 031-534-5474.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Pendengar masih di program Halo RRI pagi hari ini, dua informasi sudah masuk ke WA-nya Pro 1 RS Surabaya akan dibacakan oleh Anca.
1: Ya, Celia, terima kasih. Dan selamat pagi, saya sapa untuk Pak Dadang yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Pagi, Halo RRI Pro 1, tadi katanya Pak Dadang ini pagi tadi hampir njlungup gara-gara aspal yang tidak rata. Dan ketinggiannya ini sampai dengan 5 cm. Posisinya di bawah jembatan penyeberangan sisi paling kiri setelah Hotel Mercure mengarah ke Keputran ya. Dan memang Pak Dadang ini sempat kaget karena bentuknya itu gundukan begitu. Jadi mohon dibantu untuk diratakan. Terima kasih Pak Dadang. Begitu Celia.
0: Ya. Nah, terkait kondisi jalan ini kita masih juga sudah menyampaikan laporan kepada pihak terkait yang nantinya bisa menjawab ya, Anja ya. Dan yeah, tentang aduan ini juga mengingat bahwa pemeliharaan jalan sekarang makin banyak pendengar dan perbaikan juga makin banyak ya, tetapi juga memastikan dari permukaan jalannya itu supaya tetap aman untuk pengguna jalan juga yang dilalui. Harapannya nanti setelah ini yang sudah dilaporkan dapat segera ditangani oleh instansi terkait. Mungkin langsung untuk yang aduan yang kedua, Anja.
1: Ya, saya sapa juga untuk Ibu Deno. Terima kasih Ibu Deno yang sudah gabung di Halo RRI pagi ini. Bu Deno ini membaca berita Gubernur Jakarta itu sudah mulai menata kabel-kabel listrik dan juga internet supaya ditanam di bawah tanah. Nah, Surabaya kapan ya katanya Bu Deno ini ya. Jadi lihat saja di perempatan seperti di Kayun dengan Keputran juga, ini di sisi jembatan itu kabelnya ngeruntel nggak karuan. Jadi bulet dan ruwet begitu ya, jelek untuk penataan kota. Jadi mohon untuk dibersihkan. Nah, di Jalan Pemuda ini ada restoran yang pas di tikungan saja ini bisa dibersihkan begitu katanya. Dan juga dibereskan kabelnya. Masa yang lainnya tidak bisa? Apa karena restonya itu bayar begitu ya? Dari Bu Deno, Celia.
0: Ah, oke. Okay. Terima kasih Bu Deno dan Pak Dadang yang sudah menyampaikan aduan ya di program Halo RRI pagi hari ini. Dan kita juga sudah langsung untuk menghubungkan ya untuk pertanyaan ataupun kapan kabel-kabel di Surabaya bisa tertata rapi. Nah, ini kabel yang saling bertumpuk dan tidak rata ini juga sangat mempengaruhi ya pendengar ya dari apa namanya kecantikan kota, khususnya kota Surabaya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan bagaimana penataannya, koordinasinya antara penyedia layanan. Tentu kita sudah juga berusaha untuk menghubungkan agar bisa terjawab pertanyaan dari Bu Deno tersebut mendengar ya bagaimana penataan kabel-kabel kecil di sejumlah lokasi yang mungkin tidak hanya di areanya Bu Deno saja tetapi juga banyak di kota Surabaya terkait kabel-kabel yang tidak enak dipandang mata ya. Nanti kita juga bisa apa namanya menyimpulkan kembali pendengar dua aduan tersebut ya, mengingat bahwa kualitas dari dua aduan ini berkaitan juga dengan kota Surabaya. Jadi kita sudah menyalurkan aduan tersebut kepada pihak yang bisa nantinya menjawab melalui Halo RRI. Semoga nanti aduan Pak Dadang dan Bu Deno dapat menjadi perhatian juga bagi instansi terkait ya pendengar ya, sehingga ada tindak lanjut yang nyata demi keselamatan terutama pengguna jalan lalu juga wajah dari kota Surabaya yang lebih tertata pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang hari ini mau menyampaikan aduan keluhan untuk hari ini di program Halo RRI boleh ya, nanti kita akan hadirkan kembali program Halo RRI di edisi hari Jumat sambil masih menunggu untuk jawaban-jawaban dari yang sudah bertanya pendengar ya. Nah, nanti aduan yang diterima pagi ini tentunya kita juga akan update kembali ya bagaimana harapan-harapan dari Pak Deno dan Bu Deno dan Pak Dadang ya, semoga bisa langsung terjawab ya. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 ya, kita ingatkan kembali untuk Anda di program Halo RRI ada di hari Senin, Rebu dan juga di hari Jumat pendengar.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasa kantuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

0: Mendingan kita rangkum untuk laporan yang sudah masuk di program Halo RRI pagi hari ini. Tadi sudah aduan dari Ibu Susi terkait pengendara roda 2 yang melanggar garis senti di daerah Ngagel ya, pendengar ya. Dan tentunya itu juga menjadi apa? Imbauan untuk bersama pendengar ya, untuk kesadaran kita untuk kepatuhan pengguna jalan, karena itu juga tentunya harus kita sadari untuk diri kita sendiri ya. Lalu juga dari Bu Ira tadi, aliran dari PDAM yang mengecil semoga sudah nyala dengan lancar ya Bu pada pagi hari ini di hari Rabu nih, dan boleh diupdate pendengar ya bagaimana pengerjaan jembatannya, lalu juga air PDAM yang di daerah Gunung Sari yang terdampak ya, itu apakah sudah pemulihannya sudah baik ya. Dan tentunya nanti kalau ada apa boleh langsung ke call centernya PDAM. Lalu juga dari Pak Dadang ya, terkait aspal tadi pendengar ya, yang menyampaikan beliau sempat hampir terjatuh akibat permukaan aspal ya. Dan ini juga dari pengguna jalan untuk perhatian juga kepada apa yang dilalui tentunya ya. Nanti kita juga masih menunggu untuk jawaban dari pihak terkait tentunya kondisi jalan tersebut di daerah sana. Lalu yang terakhir juga dari aduan Bu Denok ya, kabel semrawut di kawasan Kayun dan juga Keputran pendengar ya. Ini tentang persoalan penataan kota yang sudah disampaikan oleh Bu Denok yang menyoroti kabel listrik dan internet ya, sekarang sudah tidak membuat kota Surabaya cantik mendengar. Dan persoalan ini bukan semata-mata soal keindahan kota saja, tetapi juga penataan kabel juga berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur, keselamatan juga untuk masyarakat yang beraktivitas tentunya di ruang publik ya. Dan tentunya untuk pendengar, terima kasih yang sudah menyampaikan keluhan aduannya juga di program Halo RRI pada pagi hari ini, mulai dari ketertiban pengendara, lalu juga air PDAM, kondisi permukaan jalan, lalu juga kabel-kabel yang penataannya semrawut ya. Nah, aduan-aduan ini juga memperlihatkan bahwa kebutuhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik tidak selalu berkaitan dengan persoalan besar. Semoga besok ya kita di hari Jumat ada program Halo RRI lagi, semoga apa yang disampaikan oleh para pendengar ini juga mendapat jawaban dari pihak dan tindak lanjut dari pihak terkait pendengar ya. Kami juga untuk mengajak seluruh pendengar ya untuk terus menyampaikan keluhan, kritik maupun saran secara terbuka ya di program Halo RRI di hari Senin, Rabu sampai dengan Jumat ya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran di program Halo RRI pagi hari ini. Saya pamit undur diri pendengar, tetap dengarkan Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RR Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini. Pendengar Surabaya siang ini akan menghadirkan informasi, tentunya info di Surabaya siang ini. Lalu ada informasi dinamika olahraga, lalu juga musik dan informasi tentunya di Surabaya siang ini sampai tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ada program musik dan informasi di jam 1, lalu di jam 13.30 akan ada musik kita 100% Indonesia pendengar di Surabaya siang ini. Nanti tentunya ditemani oleh Celia Chaya ini pendengar untuk menghadirkan info dan tentunya ditemenin lagu pop-pop Indonesia yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda pendengar. Kita hadirkan bersama untuk siang hari ini program Surabaya siang hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Dan kalau kita update dulu untuk cuaca di siang hari ini, karena sudah masuk di jam 10 lebih 10 nih pendengar ya, diperkirakan bahwa cerah berawan dan berpeluang terjadi

yang paling penting pendengar, lalu juga waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan ya. Hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Nah, bijaknya juga menggunakan air bersih itu maksimalkan, karena pembangunan ataupun perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau pendengar. Masyarakat juga yang ingin mengupdate informasi cuaca ya, monitor perkembangan informasinya ya, bisa langsung dari info BMKG pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Boleh untuk kalian yang mau update bagaimana cuaca di sekitar pendengar ya, bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Pendengar masih menyambung terkait cuaca nih, pendengar ya. Ini ada himbauan dari BMKG yang mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi mencapai 4 meter di sejumlah wilayah perairan di Indonesia, salah satunya di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, pendengar ya. Dan berdasarkan informasi yang diupdate pendengar ya, peringatan ini berlaku ya dari mulai hari Rabu ya sampai hari Sabtu pendengar, dan peringatan tersebut gelombangnya setinggi 2,5 sampai 4 meter yang berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Nah, kondisi ini perlu diwaspadai pendengar oleh nelayan, operator kapal serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir dan perairan Selatan Jatim ya. Dan selain Jawa Timur juga potensi gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias, lalu juga ada Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, serta perairan Selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat, pendengar ya. Sementara itu, untuk gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter ini berpeluang terjadi sejumlah wilayah lain ya, termasuk Samudra Hindia Barat Aceh, lalu juga Laut Jawa bagian barat, lalu Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, lalu juga Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku ya, lalu juga di Samudra Pasifik, Papua Barat, Papua Laut Arufu dan bagian timur dan juga bagian tengah, pendengar ya. Selain itu juga BMKG mengingatkan untuk bahwa gelombang tinggi ini dengan kecepatan angin yang mengingatkan bahwa resiko keselamatan untuk pelayaran khususnya bagi kapal yang berukuran kecil maupun kapal yang beroperasi di wilayah terdampak, pendengar ya, untuk mungkin bisa dikurangi dulu aktivitas-aktivitas yang berada di sekitar perairan laut, pendengar ya, karena dalam analisisnya kondisi pola angin di utara ini Indonesia umumnya bertiup dari Tenggara hingga Barat ya, lalu juga kecepatan 7-20 knot. Sementara itu di selatan ekuator anginnya berdominan bertiup dari timur hingga dengan kecepatan 8-30 knot ya. Jadi untuk pendengar yang saat ini mungkin punya sanak keluarga ataupun juga ada keluarganya yang memang bekerja sebagai nelayan ataupun operator kapal ya, ini BMKG sudah keluarkan warning gelombang tinggi hingga 4 meter, salah satunya di Selatan Jatim, pendengar.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar masih di Surabaya siang ini ya, masih ditemani oleh Kelia Cahyani. Dan ini kita update informasi dari Organisasi Perburuhan Internasional yang menilai bahwa pengembangan dari usaha mikro kecil dan menengah itu penting untuk diperluas pendengar ya, tentang lapangan pekerjaannya dan juga mendorong dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Nah, ada project manager juga Impact ILO yang bernama Johari Sitorus yang menyampaikan bahwa UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan dari akses pembiayaan, pasar, keterampilan, hingga terkait digitalisasi, lalu juga disampaikan juga terkait dengan pendukung perluasan akses pembiayaan formal, lalu peningkatan kapasitas wirausaha, dan juga penguatan layanan keuangan dari digital itu sendiri. Karena hingga saat ini pendengar ya, update-nya program tersebut telah memfasilitasi juga akses pembiayaan dan tabungan formal senilai 584,3 miliar bagi 25.378 UMKM serta melatih lebih dari 2.300 wirausahawan dengan lebih dari 40% diantaranya perempuan pendengar. Dan program ini juga mendukung yang namanya digitalisasi ya pendengar ya, terkait nambang perekonomian rakyat yang berpotensi untuk memberikan manfaat yang lebih dari 300 ribu UMKM ya. Sementara itu dari anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang menegaskan inklusi keuangan ini harus memberikan manfaat juga yang nyata, terutama dalam meningkatkan produktivitas UMKM, memperkuat ketahanan finansial, lalu juga meningkatkan kesejahteraan khususnya untuk masyarakat pendengar ya. Jadi program ini sangat berdampak tentunya untuk pengembangan UMKM yang dinilai itu menjadi kunci perluasan lapangan kerja di Indonesia.

0: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
1: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
0: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
1: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
0: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman, dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
1: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.

Pendengar, ada masih di Surabaya siang ini untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini pendengar ya, terkait tentang sampah ya, lagi-lagi dari sampah. Ternyata kalau kita tahu pada tanggal 14 Oktober pada hari ini, yaitu adalah Hari Limbah Elektronik Internasional atau diperingati sebagai Hari Limbah ya, yang diinisiatif oleh diluncurkan oleh WEE From pada tahun 2018 yang bertujuan ini pendengar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan limbah elektronik ya. Mengutip dari World Healthy Organization atau WHO pada tanggal 14 Oktober tentunya dunia ini menghasilkan 62 juta ton sampah elektronik pada tahun 2022. Tanpa penanganan, jumlah sampah elektronik global ini diperkirakan mencapai rekor 82 juta ton pada tahun 2030, pendengar. Nah, sampah elektronik ini ya mencakup seperti peralatan listrik, lalu elektronik yang sudah tidak digunakan. Jenisnya seperti apa? Ponsel, komputer, televisi, hingga peralatan rumah tangga, pendengar. Lalu pengelolaan dari sampah elektronik ini sendiri yang tidak aman ya dapat melepaskan zat yang berbahaya ke lingkungan. Nah, zat seperti timbal dan juga kadmium ini beresiko untuk mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia, pendengar. Karena itu masyarakat perlu mengetahui cara mengelola perangkat elektronik yang sudah tidak terpakai. Langkah pertama ada yang dilakukan bisa memisahkan sampah elektronik dari sampah rumah tangga lainnya. Lalu juga perangkat yang masih berfungsi dapat digunakan kembali, diperbaiki atau disambungkan kepada orang yang membutuhkan. Cara tersebut untuk membantu memperpanjang masa pakai perangkat sekaligus juga mengurangi kebutuhan membeli barang baru. Lalu kemudian perangkat yang sudah rusak itu dapat disalurkan melalui fasilitas pengumpulan sampah elektronik atau pengumpul ya. Masyarakat sebaiknya mencari informasi mengenai layanan resmi di daerah masing-masing sebelum menyerahkan perangkat bekas. Ya, ini bisa ke Dinas Lingkungan Hidup, pendengar ya, yang menyediakan pengelolaan sampah elektronik, bisa dicek di situs di dinaslhdki.id ya, yang di mana itu mencakup penjemputan, pengumpulan, lalu juga seleksi dari barang tersebut, pendengar ya. Dan yang paling penting ya, masyarakat harus menghindari pembakaran dan pembongkaran perangkat elektronik secara mandiri karena itu meningkatkan resiko paparan bahan bahaya apabila dilakukan tanpa prosedur keselamatan yang memadai ya. Upaya untuk mengurangi sampah elektronik juga dapat dimulai sebelum membeli perangkat baru, dan masyarakat dapat mempertimbangkan kebutuhan, memilih perangkat yang sesuai fungsi, serta membawa barang agar masa penggunanya lebih panjang ya. Dan masyarakat juga bisa memanfaatkan program tersebut ya untuk penarikan kembali perangkat elektronik bekas yang disediakan oleh produsen dan toko. Itu mencegah, pendengar ya, kalau bukan kita siapa lagi yang akan mencegah dan merawat lingkungan kita.

Pendengar, itu tadi berbagai informasi di Surabaya siang ini yang saya hadirkan untuk Anda ya. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua informasi-informasi yang kita hadirkan siang hari ini. Selain ini, kita hadirkan untuk informasi dinamika olahraga terlebih dahulu pendengar bersama Pro 3 Jakarta. Lalu nanti kita akan lanjutkan untuk perjalanan Surabaya siang ini ya. Bisa tetap stay tune di 99,2 dan juga yang sedang stay tune di aplikasi RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah. Dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: sampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6.

0: 7-1. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohamad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI

0: memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.

0: smartphone.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanan ini seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip

0: persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
1: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membahagiakan anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti untuk informasi dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kini kita akan kembali hadirkan untuk informasi musik dan info di Surabaya siang ini.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar di Surabaya siang ini ya di Pro 1 tentunya kita hadirkan informasi ini dari update karena hari jadi Kota Jawa Timur. Pendengar ya, Gubernur Jawa Timur ini menyematkan secara langsung pendengar ya tanda kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya kepada 469 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pendengar ya. Dan tentunya ini juga sudah terlaksana ya terkait hal tersebut yang menyampaikan bahwa aspirasi yang diterima kepada seluruh penerima penghargaan ini yang berkontribusi untuk kemajuan Jatim, pendengar ya. Sekitar ada 244 ASN, lalu ada 225 ya di sesi pertama, di sesi kedua, di sesi ketiganya ini ada 240 ASN yang menerima, pendengar ya. Nah, penghargaan ini menjadi pengingat bagi setiap ASN ya pendengar ya untuk terus menjadi amanah, menjaga amanah juga, integritas juga, dan tentunya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini juga menjadi salah satu momentum hari jadi Kota Jawa Timur yang dimana Bu Gubernur mengajak seluruh ASN untuk menjadikan penganugerahan tersebut ya penguat komitmen untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Jawa Timur.

Tommy Page adalah penyanyi, penulis lagu dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir dengan nama Thomas Alden Page pada 24 Mei 1970 di New Jersey, Amerika Serikat. Tommy mulai meniti karir musik pada akhir 80-an setelah bekerja di sebuah perusahaan rekaman di New York. Ia kemudian merilis album debutnya yang berjudul Tommy Page pada tahun 1988. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis album Painting in My Mind pada tahun 1990. Lagu I'll Be Your Everything menjadi hit terbesar dalam karirnya. Lagu tersebut ditulis bersama anggota grup New Kids on the Block yaitu Jordan Knight, Danny Wood, dan Donnie Wahlberg. Lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Pendengar sebanyak 91 dapur makanan gratis atau MBK dihentikan pendengar ya sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional, dan penghentian ini dilakukan karena ada pengelolaan dapur yang belum mengembalikan dana hasil temuan pemeriksaan dari BPK dengan total mencapai 18,19 miliar rupiah pendengar. Dan ini juga dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumadena yang menyebut total dana itu harus dikembalikan. Beliau juga menjelaskan penghentian ini ada batas waktu yang tentunya tidak ditentukan atau belum ditentukan, dan dapur MBK yang terkena sanksi baru itu bisa beroperasi kembali setelah pengelolaannya dari keuangan tersebut mengembalikan dana ke kas negara dan juga menyerahkan bukti pembayaran yang sah. Ada total 91 dapur pendengar ya yang terkena sanksi. Yang paling banyak ini berada di wilayah 2, meliputi Jabodetabek seperti Pulau Jawa dan Yogyakarta dengan jumlah 73 SPPG, sementara itu 4 SPPG berada di wilayah 1 yang mencakup seluruh pulau Sumatera. Adapun 14 SPPG yang lainnya itu tersebar di wilayah 3 pendengar, mulai dari Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Dan dari BGN juga menegaskan pengembalian dana tersebut itu menjadi syarat utama agar 91 dapur MBG yang terkena sanksi bisa beroperasi kembali.
1: Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kita hadirkan untuk Lintas Informasi. Dan informasi yang pertama terkait ledakan rumah makan di Surabaya. Puluhan bangunan terdampak, mendengar. Ini juga peristiwa ledakan di sebuah rumah makan di kawasan San Antonio, Surabaya, menjadi perhatian masyarakat yang berdasarkan laporan ya. Dan tentunya dari kepolisian menduga ledakan tersebut berkaitan dengan kebocoran gas. Dari Kapolres Surabaya sudah menyebut sebanyak 41 bangunan terdampak akibat kejadian tersebut, dan aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Sementara itu, dari RSUD Dr. Sutomo yang berfokus menangani korban yang mengalami luka bakar dan trauma. Dan peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperhatikan keamanan instalasi gas dan juga memastikan ventilasi ruangan yang memadai. Informasi yang selanjutnya di lintas siang ini, pendengar ya, kondisi sejumlah wilayah Jawa Timur ini masih perlu mendapat perhatian masyarakat, terutama terkait suhu udara yang terasa terik pada periode Oktober. Dalam informasi dari BMKG yang menjelaskan bahwa Jawa Timur masih berada dalam periode kemarau dan akan memasuki masa peralihan musim secara bertahap. Masyarakat dihimbau untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mendengar, mengurangi aktivitas berat di bawah terik matahari, serta mengikuti juga perkembangan informasi cuaca resmi dari BMKG. Mendengar, demikian lintas informasi Pro 1 RS Surabaya, tetap bersama kami di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, siang hari ini bagaimana cuaca di sekitar pendengar? Boleh untuk diinformasikan ya, ataupun juga update-update terbaru apa yang ditemuin di daerah pendengar ataupun hal-hal yang perlu kita update bersama pendengar, boleh di WA Pro 1 ya di 081-331-4x992. Kita masih menghadirkan tentunya informasi dan menemani Anda dengan lagu pop Indonesia. Ini update yang terbaru dari kesehatan ya pendengar, yaitu Pemkot Surabaya yang dimana memperkuat kewaspadaan terhadap campak ya. Ini dari pemerintah kota Surabaya yang terus memperkuat upaya terkait pencegahan penularan penyakit campak melalui edukasi tentunya kepada masyarakat dan peningkatan kewaspadaan. Langkah tersebut sudah dituangkan dalam surat edaran pendengar tentang penguatan edukasi masyarakat dan kewaspadaan terhadap penularan campak serta potensi kejadian luar biasa. Nah, upaya ini dilakukan untuk pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan pendidikan, dan juga masyarakat dalam mengenali resiko penularan penyakit. Dari himbauan tersebut, pendengar ya, diharapkan warga untuk meningkatkan perhatian terhadap kondisi

edukasinya atau juga penanganan yang sebaiknya dilakukan seperti apa, itu bisa mendapatkan informasinya di puskesmas atau petugas kesehatan di daerah pendengar masing-masing.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is bigger. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Surabaya siang ini ya, kalau tadi terkait semburan air bercampur lumpur yang kemarin juga di kawasan Dupak, pendengar, ini peristiwa tersebut memang terjadi tanggal 13 kemarin, pendengar ya, dan informasi yang menyebutkan bahwa sekitar lokasi terdapat aktivitas penggalian untuk sekarang ya, untuk pembangunan tempat penampungan air atau storage-nya yang ada di sana. Nah, ini himbauannya untuk masyarakat yang melalui daerah kawasan Dupak dan sekitarnya itu mengikuti arahan petugas dan tentunya juga menghindari area yang dinyatakan berbahaya. Karena perkembangan penanganan peristiwa ini masih perlu dipantau, pendengar, termasuk apakah terdapat dampak terhadap aktivitas warga, kondisi jalan yang ada di sana siang hari ini, dan juga keamanan pekerja di lokasi. Ya, ini masih ditangani, pendengar ya. Untuk yang kemarin terjadi terkait pipa bocor, pendengar, yang ternyata air semburannya itu bercampur dengan lumpur. Dan mengingatkan untuk pendengar agar tidak langsung mengaitkan kejadian ini dengan fenomena tertentu tanpa bukti teknis juga yang dapat dipertanggungjawabkan ya, tentunya ya. Kabar nanti selanjutnya kita update kembali bagaimana informasi di kawasan daerah Dupak dan sekitarnya. Mungkin untuk pendengar yang saat ini sedang melintas di daerah kawasan Dupak ya, di pinggir jalan tol itu arah mau ke jalan tol, pendengar, itu bisa menginformasikan bagaimana penanganan ataupun tindak lanjut terkait pipa bocor tersebut yang ada di daerah sana yang ternyata kemarin bercampur dengan lumpur, pendengar.

Tahukah kamu, sensasi pedas yang kita rasakan ternyata bukan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Pedas sebenarnya merupakan sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin, terutama yang terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan mengaktifkan reseptor tertentu pada saraf yang biasanya mendeteksi panas dan rasa sakit. Itulah sebabnya setelah makan cabai, mulut terasa seperti terbakar meskipun sebenarnya suhu makanan tidak meningkat. Menariknya, tubuh kemudian bereaksi seolah-olah sedang menghadapi panas dengan membuat kita berkeringat, wajah memerah, bahkan mengeluarkan air mata. Jadi, saat kamu sedang kepedesan, sebenarnya tubuhmu sedang merespon sebuah sinyal panas, bukan sedang merasakan rasa baru. Dan uniknya lagi, sensasi pedas ini membuat otak melepaskan endorfin bagi sebagian orang, sehingga rasa terbakar tersebut justru terasa menyenangkan dan bikin ketagihan.

Pendengar tentunya masih informasi seputar Surabaya. Nah, ini dari Satuan Polisi Pamong Praja yang terus mengencarkan pengawasan terhadap toko minuman beralkohol pendengar yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini update-nya ya pendengar ya, ada pengawasan terus-menerus dan pengawasan ini menjadi upaya dari pemerintah kota untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku. Nah, dalam pemeriksaan ya, ini yang dipastikan adalah terhadap perizinan dan juga kepatuhan dari pelaku usaha yang menjadi hal penting agar penegakan aturan yang dilakukan secara terukur. Nah, adanya apa namanya pemantauan ya pendengar ya, ini diharapkan masyarakat juga menyampaikan laporan, boleh menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan masing-masing. Karena penertiban ini dilakukan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib ya dan aman tanpa mengabaikan prosedur hukum serta hak para pihak yang perlu diperiksa. Itulah pendengar ya, perkembangan dari penegakan ketertiban umum di Kota Surabaya.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar masih di Surabaya siang ini ya, dari lokasi di daerah Jember nih pendengar ya, di mana warga Jember dihimbau untuk menghemat air di tengah kemarau. Dari Kabupaten Jember yang masyarakatnya dihimbau untuk lebih bijak menggunakan air. Ini tidak hanya di Jember aja pendengar ya, ini bisa di semuanya, di khususnya di wilayah Jawa Timur, karena di tengah kondisi kemarau yang berkepanjangan dihimbau untuk penghematan air ya, menjadi poin yang penting pendengar untuk menjaga ketersediaan dan tentunya kebutuhan dasar masyarakat, terutama apabila pasokan airnya di sejumlah wilayah mulai mengalami tekanan ya. Dan warga juga memulai untuk langkah yang sederhana seperti menggunakan air seperlunya, memperbaiki kebocoran saluran, serta memanfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan non-konsumsi. Sementara itu, kebutuhan warga yang mengalami kesulitan itu memperoleh air bersih perlu menjadi perhatian bersama, termasuk melalui koordinasi pemerintah daerah dan tentunya instansi penanggulangan bencana yang ada di sana. Masyarakat juga boleh lapor ya apabila terjadi kekurangan air bersih dan juga mengganggu kebutuhan sehari-hari, karena perkembangan kondisi pasokan air dan wilayah terdampak itu perlu dipantau terus melalui informasi resmi dari kabupaten masing-masing dan juga BPBD di daerah masing-masing pendengar ya. Itu yang kita bisa update untuk Anda. Ini bukan hanya di wilayah Jember aja, tapi di seluruh Jawa Timur pendengar.

Pendengar, itu tadi informasi dari Surabaya siang ini ya, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Semoga informasi ini mendapatkan pendengar dan juga menambah wawasan baru tentunya ya untuk informasi yang sudah kita update siang hari ini. Dan saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda di Surabaya siang ini, karena akan dilanjutkan Surabaya siang ini bersama Dio Pratama. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, akan ada program musik kita juga ya. Bisa langsung bergabung di line telepon nanti ya. Lagu-lagunya juga sudah disiapkan untuk Anda ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang pendengar Pro 1 Surabaya, melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini. Kali ini Anda bersama saya Dio Pratama yang akan menemani hingga nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ya tentunya jangan kemana-mana dulu dari Pro 1 Surabaya, karena masih ada program-program persembahan Pro 1 Surabaya hingga nanti tutup siaran ya jam 24 waktu Indonesia Barat. Ya tentunya di Surabaya siang ini dan Surabaya sore ini nanti kami, saya ya, akan terus mengajak Anda untuk menyimak berbagai program persembahan Pro 1 Surabaya. Yang setelah ini jangan lupa ya, 13.30 kita akan hadirkan musik kita ke ruang dengar Anda ya. Nanti hari ini berarti lagunya dipilihin ya, maksudnya bukan dipilihin tapi ada, sudah ada listnya, jadi pilih sesuai list ya. Nanti saya akan bacakan listnya jam 13.30 pas ya nanti di musik kita. Nanti selepas musik kita di Surabaya sore ini kita akan hadirkan Branda Astacita yang hari ini, yaitu segmennya berarti Branda Astacita Ketahanan Pangan ya, Rubik Ketahanan Pangan. Dan akan membahas tema meningkatkan produktivitas tani melalui manajemen pelayanan UPJA ya. Nah, akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Heri Santo selaku Ketua UPJA dan pengurus kelompok tani Lamongan ya. Oh, dari Lamongan berarti ya ini ya kelompok taninya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya di line interaktif kami yang mau bertanya-tanya seputar ketahanan pangan di Lamongan ya kepada Bapak Heri Santo. Bisa bergabung di 5345474 atau di WhatsApp 081-3314-992. Itu di Branda Astacita Rubik Ketahanan Pangan. Kemudian selepas nanti Branda Astacita kita akan hadirkan Info Prima ya, seperti biasa pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur tentunya ya, rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur ya. Kemudian nanti selepas Info Prima ya, Surabaya sore ini Anda akan bersama Dini Wardani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara Surabaya malam ini seperti biasa Anda akan ditemani Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga tutup siaran nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita di lanjutan Surabaya siang ini ya, saya hadirkan sebuah lagu dari Rio Febrian dengan Bukan Untukku.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.
3: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
4: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
3: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
4: Sembarangan aja. Ya iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
3: Hah? Serius kamu, sis?
4: Iya serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan. Mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
3: Terus gimana caranya?
4: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan Pemprov FOPI Jawa Timur mempersiapkan lapangan Pentaku kampus UNESA untuk pertandingan Porprov Jawa Timur. Silakan laporan rekan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur tahun 2027 mendatang terus dimantapkan dalam persiapannya, tak terkecuali dari cabang olahraga petang, seperti yang disampaikan Abdul Hafid selaku Sekretaris Umum dari Pengurus Olahraga Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Jawa Timur. Menurut Abdul Hafid bahwa dalam ajang Porprov Jawa Timur tahun depan, pihaknya mengajukan sekitar 15-17 nomor yang dipertandingkan. Namun hal itu masih menunggu kepastian atau jawaban dari panitia penyelenggara atau dalam hal ini KONI Jawa Timur. Namun untuk persiapan venue-nya akan dipersiapkan di kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA.
3: Di kota Surabaya yang insya Allah kami menggunakan lapangan petang UNESA. Kebetulan kami dari kota Surabaya juga apa sebagai tuan rumah. Itu ada 17 nomor yang kami ajukan ke KONI. Semoga disetujui itu 17 nomor. Jadi ada penambahan dari 11 menjadi 17, itu berarti ada 6 nomor.
2: Ya, dikatakan oleh Abdul Hafid bahwa dengan penambahan nomor tersebut diharapkan para atlet petang Jawa Timur bisa terus meningkatkan kemampuannya, dikarenakan tidak menutup kemungkinan nomor-nomor atau tambahan nomor yang dipertandingkan nanti akan juga dipertandingkan di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto, selamat bertugas kembali. Dengan demikian laporan dari rekan Oni yang mengabarkan Pemprov FOPI Jawa Timur mempersiapkan lapangan petang kampus UNESA untuk pertandingan Porprov Jawa Timur. Kita akan kembali di Surabaya siang ini.

0: Siapa sangka tiwul, hidangan pokok jadul berbahan baku singkong yang satu ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia. Tiwul telah ada di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa bagian tengah, sejak masa penjajahan Jepang, yaitu sekitar tahun 1960-an. Tiwul dianggap erat kaitannya dengan kemiskinan dan orang desa. Hal ini mungkin karena sejarah nasi tiwul yang dulunya hanya dimakan oleh orang-orang pedesaan sebagai pengganti nasi untuk makanan pokok sehari-hari. Kala itu beras merupakan suatu hal yang langka. Oleh karenanya, rakyat menanam dan mengolah singkong yang mudah dalam perawatannya untuk dijadikan makanan pokok keseharian. Sejarah singkong sebagai bahan utama tiwul di Indonesia sudah ada sejak lama. Bibitnya dibawa oleh pengembara Spanyol dan Portugis, kemudian dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno bahkan sempat mendorong masyarakat Indonesia untuk mendiversifikasi pangan pada masa Orde Lama. Ia merasa perlu mengakali pengadaan pangan pokok Indonesia dengan jagung dan singkong, sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, artinya kita sudah masuk dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Langsung saja saya bacakan list lagu yang ada di playlist saya ya, yang bisa Anda request di siang hari ini. Yang pertama ada Jauh Mimpiku, Peter Pan atau Noah ya. Kemudian ada Rhyme Raude dengan Komang. Kemudian ada Mahalini, Bawa Dia Kembali. Terus ada Astrid Mendua. Kemudian ada Liodra, Pesan Terakhir. Kayaknya harus di-booking Liodra. Kemudian ada Baby Romeo, Cinta Kau dan Dia. Kemudian Dewa 19, Cinta Kan Membawamu Kembali. Kemudian ada Jikustik, Puisi. Kemudian ada Indra Lesmana, Jangan Duakan Cintaku. Kemudian ada Samson, Akhir Rasa Ini. Terus ada Ratu, Aku Pasti Kembali. Kemudian Yovie Nuno, Yang Baru. Kemudian BCL dengan Cinta Sejati. Terakhir ada Andra and the Backbone, Tunggu Aku. Oke, langsung saya sapa yang di line telepon Musik Kita.
2: 100% Indonesia.
1: Dul, kesuen Pak Mul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Mul.
2: Ngelilir Mas, mari ngai kopi, mangan pisang terus telepon. Kalau orang telepon, nah, tak telepon kisi ah. Tak kisi aneh.
1: Monggo Pak Mul.
2: Acara pada siang hari ini dibuka oleh Bapak Mulyono dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini tidak ada langganan apa-apa sampai di ujung acara nanti.
1: Amin.
2: Terima kasih. Lagunya aku yang pertama tadi loh, yang dibaca pertama tadi loh.
1: Jauh Mimpiku.
2: Aku waduh ngipit toh gurung terlaksana tapi.
1: Ya wes. Boleh.
2: Ada yang sudah terlaksana, sudah ada Mas. Ke Jakarta.
1: Oh.
2: Sudah. Sama Mbak Wedo sama anakku lanang yang pertama. Ke rumah saudara. Itu sudah, impi-impi saya sudah terlaksana.
1: Oke, semoga yang belum terlaksana terlaksana, semoga terlaksana Pak Mul.
2: Insyaallah, alhamdulillah. Saya juga mendoakan apa yang dicita-citakan oleh keluarga dari Mas Sopo penyari ya, Lasman.
1: Atit, kuku. Atit. Mas Atit. Kuku.
2: Oh, Mas Atit. Oh, senangane kuno kae iku ya.
1: Nggih.
2: Oh, iya Mas Atit. Sudah tahu Pak Mulo belum?
1: Tahu harus sih.
2: Mas Dio, mudah-mudahan keluarga Mas Dio dan Mas Dio apa yang dicita-citakan, yang diinginkan terkabul, diijabai oleh Allah semuanya.
1: Amin.
2: Gitu aja ya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Salamku untuk Bapak Mariono, terus untuk Bapak Ahmad Irfan, Abah Awi, Pak Bandi, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titik Damianti, Bu Wati Ramli, Bu Hartini, yang di Perak itu soprek.
1: Ini Esther.
2: Terus ada Bu Dian, ada Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Pak Bandi, dan Bu Dewi Warung Dowo, Bu Istiharo, tidak ketinggalan Pak Heri sama Bu Wira. Kalau mendengarkan yang punya TBI Pondok Benowo Indah, Pak Bambang. Pak Bambang satunya itu yang di mana yo? Ada dua kok.
1: Pak Bambang satunya saya enggak tahu di mana itu.
2: Sidoarjo ya, kalau enggak salah. Insyaallah.
1: Kalau enggak salah.
2: Ya, yang terakhir untuk saudaraku yang ada di Kecamatan Mojosari, Angkobar, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Dio Pratama. Selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon HP. Halo,
3: Musik kita
1: kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mas Tio.
1: Waalaikumsalam, Bu Titik. Lagunya apa?
3: Lagunya saya Samson.
1: Samson yang?
3: Ya.
1: Oh, berarti Samson ini ya. Akhir rasa ini. Oke. Salam-salamnya, Ibu.
3: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Istikaro, Mbak Ella, Pak Idris, Bu Nur Fadila, juga Bu Siti, Pak Mul, Tulungagung, juga Pak Wi, Bu Dewi, juga Bu Nana, Pak Totok, Mbak Fitri di Pasuruan. Terima kasih, Matio. Hari ini sehat selalu. Salam buat istri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di WhatsApp sekarang. Ada Ibu Mustiati Wibowo. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mas Dio. Waalaikumsalam. Request lagu Mahalini. Salam untuk Bu Istikaro, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Ani Esther, Om Ayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya untuk Mas Dio. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Mus. Sehat selalu juga ya sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan tembang pertama di musik kita siang hari ini. Jauh Mimpiku dari Peter Fan atau Noah.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di musik kita 100% Indonesia. Kita lanjut sapa sekarang yang di WhatsApp dulu ya, seperti biasa. Bu, ada Ibu Ani Esther. Selamat siang Mas Dio, sehat? Sehat ya, lagunya Malini. Malini sudah Ibu. Salamnya untuk Bu Nana, Oma Yanti Queen, Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Isti, Mas Ali, Bu Mus, Bu Wati, Pak Tua, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Mul, sehat semuanya ya. Terima kasih Mas. Sama-sama Ibu Ani Esther, sehat selalu juga ya. Kemudian ada Pak Mariono, requestnya Tunggu Aku, Under the Backbone. Siap. Salamnya buat siapa tadi? Pak Eri, Bu Wira, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titik, Pak Toto, Bu Dian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar bersatu bersama Kak Dio Pratama. Sama petugas diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Marino. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di telepon rumah dulu. Musik kita.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Abang Dio.
1: Oh, hidungnya ini dipencet ya, Bu? Iya, hidungnya dipencet ya? Iya kan? Iya, kelihatan lah. Kedengeran lah. Iya, Bu Dian, lagunya apa?
2: Tak mau sendiri, maunya sama Abang Dio.
1: Siap, ayo sini, wes. Tak mau sendiri, lagunya siapa?
2: BCL, lu udah bacain kok lupa sih.
1: BCL Cinta Sejati.
2: Iya sih.
1: Cinta Sejati ya.
2: Iya, oke.
1: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya. Yang pertama spesialnya buat Mbak Amel. Ayo dong Mbak Amel. On air dong. Ayo lo ketawaran. Terus buat Bu Wira bersama pendamping. Pak Tua, Bang Kobat, Pak Mariono, Pak Mul. Narek Pak Mul, tangi turu. Mari kita makan, tahu setengah mateng. Mereka gak kelem muncal, lo nanggir sih, Pak Mul, Pak Mul. Terus buat Bu Musiati Wibowo, Bu Siti Damiati, Oma Yanti Queen, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Dewi. Buat semuanya aja, buat Abang Dio Pratama.
1: Siap.
2: Selamat petugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
2: Jangan lupa makan siang, Abang. Dijaga kesehatannya. Jangan minum jangan makan gorengan ya.
1: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Guyu. Minum jangan makan gorengan. Roto angel, gitu. Roto angel, ya. Kita sapain di line telepon HP. Aduh. Masih kita.
3: 100% Indonesia. Mas Dio, kok malah punya kene suaranya Budian?
1: Loh, iya soalnya ini, tak barengin.
3: Walah, tak pikir.
1: Tak ya angkat bareng, daripada sampein nggak tak angkat, nanti kecentok yang lain loh. Kecentok yang lain.
3: Tak boleh. Ya wes, assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Siti. Leodra, pasti Leodra.
3: Iya Leodra aja. Salamnya buat semua aja hari ini. Soalnya saya di jalan ini, oke?
1: Okay? Oke, hati-hati.
3: Nyetir sepeda motor nanti saya kesuwen.
1: Oke, hati-hati.
3: Terima kasih banyak Mas Dio Pratama. Sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yo nang embong kok kober-kober request ngono positif, positif. Fokus di jalan dulu kan sampai rumah nanti bisa request gitu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya, Andra Endo Tulang Belakang dengan Tunggu Aku.

0: Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita, 100% Indonesia, masih ada beberapa tembang lagu ya yang bisa Anda request di siang hari ini. Tidak ada pesan WhatsApp, saya jadi tidak membaca WhatsApp ini karena tidak ada yang masuk. Ini biasanya kan baca WhatsApp dulu ini. Nah, saya tunggu mungkin. Nah, kalau ada yang mau WhatsApp monggo ya di 081334x992. Sembari menunggu kita sapa dulu yang di line telepon. Musik Kita.
2: Tersenyum dia nyapadaku. Manis, manis, manis. Ku belai rambut.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Mulga.
0: Sehat, Bang Dio?
1: Sehat-sehat, gimana kabar?
0: Sehat, ini baru makan siang. Saya mendengarkan tadi lo yang suaranya di supet ya, apa bunda tadi tuh?
1: Oh, kemudian.
0: Aku ikut-ikutan gitu, masuk anak. Apa nasi, upo-upo, masuk upo. Ke komisiku, Bang. Malu aku, Bang. Maksudku gitu, mau seperti di Bunda Rian. Dan percuma, apa, nambahin dosa nanti aku.
1: Lagunya apa, Bang?
0: Ingin mengurangi dosa kok, malah nambahin dosa.
1: Lagunya
0: apa? Apa yang belum diputar, Bang Dio?
1: Raimel Laude, Komang, Astrid Mendua, Baby Romeo, Cinta Kau dan Dia, Dewa 19, Cintakan Membawamu, Jikustik.
0: Wah, itu kesukaan sahabatku, Dewa 19, kesukaan sahabatku.
1: Siap.
0: Raja Panton, si Bang Ahmad Irfan, Dewa aja.
1: Siap, salam-salam.
0: Ya. Ya, tadi ya, salamnya buat semuanya, teman-teman. Coba titip dua aja aku. Bu Nana sama Inang Opung Yanti dan Pak Tua.
1: Siap.
0: Nggak lupa, lupa deh. Kemarin aku disalami Bu Titi Damiyati sama Abawi. Bang Dio Pratama. Hadir sembahan. Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Jangan lupa makan siang.
1: Thank you so much, Bang Olga. Sehat selalu. Ditung lagunya ya. Kita sapain di line telepon HP sekarang. Musik kita.
2: Musik kita, musik Indonesia. Semangat siang.
1: Semangat siang, Pak Tua. Monggo.
2: Iya, supaya tidak punya utang, saya nyaur utang dulu.
1: Boleh.
2: Salam balik buat Bang Polga yang berkoper-koper di Mojosari. Yang kedua, buat Mbak Sing di Sumpel Irume tadi, siapa? Halo?
1: Budian tadi.
2: Ya. Yang ketiga, buat Mbak Ani Esther di Perak. Maafkan aku ya, karena aku mencintai kau dan dia.
1: Oke. Okay.
2: Buat Pak RT, Saksenono. Wah, kan gitu ya. Matur nuwun.
1: Matur nuwun,
2: Pak Tua. Anak Pak Darto Wayu, anak Pak Darto Ayu.
1: Anak Pak Darto Wayu, tenan. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Wong papat wedok kabeh.
2: Nah, iya.
1: Oke, Pak Tua. Matur nuwun, Pak Tua. Sehat selalu. Kita sapa lagi yang di line telepon rumah. Musik kita. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: 100% Indonesia. Selamat siang Pak RT.
1: Selamat siang Abah Awi.
3: Lagu yang belum diputar apa saja?
1: Ada Rem Laude Komang, Astrid Mendua, Jikustik Puisi, Indra Lesmana, Jangan Duakan Cintaku, Ratu Aku Pasti Kembali.
3: Indra aja Pak RT.
1: Indra aja. Oke, salam-salamnya Abah.
3: Buat Oma Yanti, buat Ramli, Ibu Nana, Ibu Siharo,

Yang baru, judulnya itu yang baru. Bukan saya bilang lagu Yovie and Uno yang baru, tapi emang judulnya emang yang baru gitu. Oke, kita langsung hadirkan Cintakan Membawamu Kembali by Dewa 19.

0: lagi makan siang nih.
1: Iya nih, lagi makan siang. Cuma ayam goreng aja sih.
0: Loh, kamu lagi hamil kok makannya keringan gitu sih? Mana sayurnya? Buahnya juga mana? Makannya dikit banget sih. Awas lo ya, kebutuhan nutrisi buat bayi dalam perut kamu gak

0: ini loh.
1: Kan ini udah ada lauk ayam.
0: Ih, nggak cukup ya sampai di situ. Mau bayi kamu nanti kurang gizi dan stunting. Amit-amit deh.
1: Emang kenapa kalau stunting?
0: Stunting bukan hanya urusan tinggi badan anak. Hal yang perlu diwaspadai adalah menurunnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.
1: Terus aku harus gimana dong?
0: Upaya Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia salah satunya selalu penuhi gizi sejak masa kehamilan dengan mengkonsumsi makanan sehat maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau ke bidan.
1: Oke deh, aku coba untuk perbaiki pola makan aku ya.
0: Nah gitu dong, semangat Bu Mil.
1: Semangat.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami dalam Musik Kita 100% Indonesia. Ya, kita baca WhatsApp yang hadir, ada dari Ibu Hartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, Musik Kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Raim Laude. Oke, salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Pak Khoirul, Bu Mus, Bu Ani Esther, Bu Yani Jaya, Bu Nana, Bu Ati, Bu Siti Rumia, buat Mas Dio Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita.
2: Musik Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Utri di Merauke ini.
1: Ibu Utri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini siapa ya, Mas Dio ya?
1: Iya, Mas Dio, Ibu Utri, ya. Apa kabar?
2: Kabarnya bersama keluarga sehat, Mas Dio. Mas Dio juga sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Alhamdulillah sehat. Mau dengerin lagu apa?
2: Masih ada lagu apa, Mas Dio?
1: Ini ada Astrid Mendua, Jikustik Puisi, Ratu Aku Pasti Kembali, Yovie Enunu yang
2: saja. Aku masih kembali.
1: Ratu ya. Oke.
2: Salam-salamnya
1: boleh.
2: Salam-salam dulu ya. Salam pertama sekali untuk Mbak Aprilia Putri ya. Semoga Mbak April selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Salam dari keluarga di Merauke, Mbak April, mudah-mudahan lagi saya di radio. Dan juga untuk Oma Yanti Kui dan Ibu Wati Rambi serta Ibu Titi Damayanti ya, semoga selalu sehat. Dan juga untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Dio 100% Musik Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utri di Merauke, sehat selalu dari Sabang sampai Merauke ya. Pendengar setia Pro 1 Surabaya selalu hadir ya di saat Musik Kita maupun juga Ruang Rindu di malam hari ya. Sehat selalu semuanya ya. Kita sapa satu lagi ya sebelum saya putarkan lagu Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Mimi.
3: Bukan. Bu Mimi udah meninggal.
1: Mas. Oh iya, Bu Mimi udah meninggal. Ini dengar Ibu siapa? Bu Ella. Iya, Bu Ella.
3: Iya betul.
1: Apa kabar Ibu Ella? Udah lama enggak gabung Bu Ella?
3: Iya, alhamdulillah sehat, tapi di sini cuacanya panas banget, Mas Dio.
1: Iya sama juga ya, semua panas.
3: Kalau Mas Dio kan ada AC-nya.
1: Iya benar. Iya, ini area Jawa Timur belum kebagian hujan ini kita.
3: Iya belum.
1: Mau lagu apa ini?
3: Lagunya apa saja di situ, Mas?
1: Ini tinggal Astrid Mendua, Jikustik Puisi, sama Yovie Enunu yang baru.
3: Mas, aku nyalok yang baru, cuman lagu kan, Mas? Yang penting makannya nggak baru dong.
1: Iya.
3: Iya, yang baru aja nih, Mas.
1: Boleh, silakan.
3: Ya, salam-salam yang barusan turun tadi siapa itu?
1: Tadi ada Ibu Utri.
3: Ibu Utri, salam kenal dari Ella Pasuruan. Dan juga Bunda Siti, Bu Isiharo, Pak Mulyono, Pak Toto, sampai jumpa. Dan kesemuanya. Buat Mas Dio sehat selalu, berkah umur berkah rezeki selalu mengalir. Amin. Terima kasih lagunya Tak Tunggu, Mas Dio.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya Ibu Ella ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya, Komang dari Raim Laude.

0: Anda masih bersama kami di Surabaya siang ini. Nah, pendengar, ada kabar baik untuk masyarakat Gresik dan sekitarnya. Ayo ramaikan Gresik Bersolawat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik pada Kamis 15 Oktober 2026. Mulai pukul 7 malam hingga selesai. Acara ini akan menghadirkan Bupati Gresik Haji Fandi Ahmad Yani, Wakil Bupati Gresik Dr. Haji Aluhil Ilaf, serta para ulama Habib Ali Zainal dari Pekalongan dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zaid dari Bojonegoro. Menariknya lagi, ada undian 2 unit sepeda motor Honda Beat bagi peserta yang menunjukkan KTP Gresik. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk bersolawat bersama, mempererat silaturahmi, sekaligus mengikuti undiannya. Belum bisa hadir langsung? Tenang! Pendengar Pro 1 tetap bisa menyaksikan Gresik Bersolawat melalui YouTube resmi Pemerintah Kabupaten Gresik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram dan TikTok @pemkapgresik serta situs web gresikkap.go.id. Gresik Bersolawat, mari hadir, lantunkan solawat bersama, dan semarakkan malam penuh keberkahan. Sampai jumpa di Gresik Bersolawat.
1: Musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih tersisa dua lagu ya di musik kita 100% Indonesia. Ada Astrid Mendua dan juga Jekustik Puisi. Tapi tenang saja, pasti keputer kok. Nah, sisa berapa? 12 menit ya, 11 menit lagi ya. Kita akan habiskan lagu. Sekaligus saya ingatkan ya, nanti jam 3 ya, jangan beranjak dulu dari frekuensi Anda ya sekarang. Ini nanti jam 3 akan ada Beranda Astacita edisi atau Rubik Ketahanan Pangan ya, yang akan membahas tema yaitu meningkatkan produktivitas tani melalui manajemen pelayanan UPJA. Nah, UPJA ini apa? UPJA itu singkatan ya dari mana tadi saya sudah buka. UPJA ini alat dan mesin pertanian ya. Ini tadi mana sih UPJA? Oh, meningkatkan produktivitas tani melalui manajemen pelayanan UPJA. Nah, UPJA A-nya itu alsintan ya, atau alat ya pertanian ya. Nanti kita akan membahasnya dengan narasumber Bapak Heri Susanto, selaku Ketua UPJA dan Pengurus Kelompok Tani Lamongan ya. Semoga ini ya, pelayanan singkatan dari UPJA-nya benar ya. Sayang kalau nggak dikasih materi. Semoga UPJA-nya benar ya. Tiwas ini sudah nyiapin materi sendiri ya. Kita tentunya mengundang Anda ya di nanti di Beranda Astacita untuk bisa berdiskusi, mungkin bertanya-tanya kepada Bapak Heri Susanto. Anda bisa bergabung di 5345474 atau di 081-331-4x992 ya. Bagi Anda yang penasaran ya dengan pertanian ya, terutama ketahanan pangan ya, yang mungkin bisa Anda praktekkan di rumah sendiri ya, tips-tipsnya ini bisa langsung bertanya di Bapak Heri Susanto di Beranda Astacita nanti ya, edisi ketahanan pangan. Dan setelah nanti Beranda Astacita, jangan lupa lewatkan sampai jangan sampai dilewatkan ya, ada ini Warta Berita Daerah atau Info Prima ya, yang sore hari ini ya masih di bersama RRI Malang ya sebagai hostnya ya. Nanti kita akan menghadirkan informasi-informasi terkini ya dari rekan-rekan reporter terbaik kami di Jawa Timur ya. Info update terbaru di Jawa Timur akan selalu diupdate di Info Prima tiap jam 4 sore ya, atau jam atau pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Surabaya tentunya ya. Dan nanti Surabaya sore ini lanjutannya Anda akan bersama Dini Wardani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda seperti biasa bersama Mas Joe ya, Joe Adi Wanda, yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nantikan juga program-program persembahan Pro 1 ya di Surabaya malam ini ya. Ada nanti ini ya, ada Ruang Rindu Berjaringan ya. Jadi jam 8 sampai jam 11 malam ya. Jam 10 malam ada Ruang Rindu Berjaringan. Dan biasanya kalau Mas Jo itu selepas Ruang Rindu Berjaringan jam 10 nanti dilanjutkan dengan Ruang Rindu Lokal. Jadi Anda jangan beranjak dulu. Biasanya kalau dari Rabu malam ini Ruang Rindunya agak sepi soalnya dikiranya nggak ada, padahal mah ada. Kita biasanya lokalan ya sendiri setelah satu jam aja, jam 10 hingga jam 11 malam ya, satu jam untuk Ruang Rindu Lokal ya. Siapa tahu Manda ingin merequest lagu tembang-tembang ya, biasanya dibebasin ya sama Mas Ju ya di malam hari ini. Kemudian Surabaya malam ini ada Dunia Dalam Berita tentunya ya, itu dia, hingga nanti tutup siaran. Nanti kita sebelum menutup rangkaian Surabaya sebelum menutup rangkaian musik kita ya edisi siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Pro 1 Surabaya yang sudah berpartisipasi ya di musik kita 100% Indonesia siang hari ini. Saya doakan semoga sehat selalu semuanya ya, bisa kita berjumpa di kesempatan selanjutnya, di musik kita selanjutnya, maupun di ruang rindu selanjutnya. Dua lagu terakhir ya, saya akan hadirkan ke ruang dengan Anda. Mendua dari Astrid dan juga puisi dari Jikustik.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah jerami maupun ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama saat musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul tercatatnya 18 kejadian kebakaran atau titik api di sekitar wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya hingga Oktober 2026. Kondisi cuaca kering dan angin kencang dapat menyebabkan api lebih mudah menyala, cepat membesar, serta merambat ke area di sekitarnya. Apabila terjadi di dekat jalur rel, kebakaran berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu jarak pandang masinis dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menegaskan bahwa aktivitas pembakaran di sekitar jalur kereta api dapat menimbulkan risiko serius sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Madura United FC menghadapi tantangan berat saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kelima Super League. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat 16 Oktober mendatang, menjadi kesempatan bagi Laskar Sapi Kerap untuk memperbaiki catatan pertemuan melawan The Guardian. Berdasarkan rekor pertemuan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sejak musim 2017, kedua tim telah berhadapan sebanyak 14 kali. Dari jumlah tersebut, Bhayangkara FC mendominasi dengan meraih 10 kemenangan, sedangkan Madura United hanya sekali menang dan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang. Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Madura United menjelang pertandingan di hadapan pendukung sendiri. Terlebih pada pertemuan terakhir di putaran kedua Super League musim lalu, Madura United harus mengakui keunggulan Bhayangkara FC dengan skor 1-3 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung 11 Mei 2026. Pendengar, dengan demikian, Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kali ini Anda bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Masih bersama saya, Dio Pratama, ya, di Surabaya sore ini. Sekarang kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita, Rubik Ketahanan Pangan. Nah, ngomong-ngomong tentang ketahanan pangan ya, pendengar ya. Tantangan dunia pertanian saat ini tidak hanya berkisar pada ketersediaan benih ataupun pupuk ya, tetapi juga pada efisiensi pengelolaan lahan dan ketersediaan tenaga kerja di pedesaan. Di era pertanian modern, pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan menjadi sebuah keharusan ya, agar proses tanam ini hingga panen dapat berjalan lebih cepat, hemat biaya, serta minim risiko kehilangan hasil. Namun membeli alsintan secara mandiri tentu memerlukan investasi yang tidak sedikit bagi petani perseorangan. Di sinilah peran kelembagaan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA menjadi pilar penyelamat ya. Melalui manajemen UPJA yang profesional dan terintegrasi dalam kelompok tani, para petani dapat menikmati fasilitas mekanisme secara adil, terjangkau, dan berkesinambungan. Nah, lantas bagaimana pengelolaan manajemen UPJA yang ideal di tingkat lapangan sehingga mampu melipatgandakan produktivitas panen warga ya? Sore hari ini kita akan membedah tuntas topik tersebut dalam dialog interaktif bertajuk Meningkatkan Produktivitas Tani Melalui Manajemen Pelayanan UPJA. Di studio Prosatu Surabaya telah hadir narasumber yang merupakan praktisi sekaligus penggerak kelompok tani di lapangan ya. Mari kita sapa dengan hangat dengan Bapak Heri Susanto. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Mas.
0: Kabarnya gimana, Pak?
1: Alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Suara agak serak.
0: Tapi suaranya Bapak Heri itu menggelegar loh. Enak. Dengarnya itu enak itu. Bagus.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini Bapak Heri ini selaku Ketua UPJA dan pengurus kelompok tani Lamongan ya spesifiknya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, pendengar mungkin bagi Anda anggota, mungkin ada dari Anda yang anggota kelompok tani maupun pemerhati pertanian yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman seputar penggunaan dan persewaan alsintan di daerah Anda ya. Boleh Anda bergabung di line interaktif kami di 5345474 atau pesan WhatsApp di 081-33-14-992 ya. Mari kita buka lembar dialog sore hari ini ya, selama 1 jam ke depan di Beranda Asta Cita. Nah, mungkin Bapak sebagai pembuka pembicaraan kita ya, Pak Eri ya, bisa diceritakan terlebih dahulu ya, apa itu UPJA atau UPJA atau usaha pelayanan atau unit ya, tadi Bapak bilang ya, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian ya.
1: Betul, betul.
0: Dan kenapa ini keberadaannya ini saat ini penting bagi petani juga? Boleh
1: disini. Yang pertama, kita dikejar produktivitas yang tinggi ya. Yang kedua, tenaga kerja manusia itu sangat terbatas. Bahkan di desa kami saja itu sudah sangat kekurangan gitu. Tren peminat untuk tenaga muda bekerja sebagai pekerja di sawah itu hampir tidak ada. Nah, dari situ sementara satu tahun kita siklusnya itu 3 kali tanam, otomatis harus cepat, Pak. Dengan lahan luas tertentu gitu. Maka opsinya adalah alat harus masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penggunaan alat itu kita bisa menekan biaya produksi itu, biaya, taruhlah kita tanam ya. Dengan manual membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Habis itu ada alat, itu lebih cepat dan biayanya bisa terkoreksi kurang lebih di 40%. Okay. Itu baru dari tanam. Kalau dari panen manual ke mesin itu, kalau manual dengan pengerjaannya itu taruhlah 1 hektar untuk 10 orang itu bisa 3 hari lebih, 3-4 hari. Sementara dengan alat itu cuman 1 hari selesai. Itu, dan biayanya itu bisa menurun sampai 60%.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Oke. Tadi belum dijelasin, Pak. UPJA ini apa?
1: Oh, sorry. UPJA ini adalah usaha pelayanan jasa alisintan. Jadi suatu unit di dalam kelompok tani itu yang mengurusi untuk jasa alat-alat tani.
0: Ya, seperti tadi ya.
1: Iya, penggunanya adalah ya paling enggak anggota petani kita gitu.
0: Oh, oke. Okay. Yang apa berarti yang menjalankan itu anggota tani juga?
1: Atau yang menjalankan tim dari UPJA.
0: UPJA. Oh, ada ya. Sendiri. Oh.
1: Ada.
0: Okay. Tapi bekerja sama dengan petani.
1: Ya, petani itu sebagai user kami.
0: Oke. Nah, ini kalau di kita bicara apa yang melatar belakangi terbentuknya ini UPJA sendiri, spesifik yang punya Bapak Endi Lamongan ini, yang Bapak kelola saat ini bagaimana yang awalnya terbentuk, terus di sana itu kebutuhan petani seperti apa yang ingin dijawab saat itu?

0: ritme berikutnya itu potensi masalah semakin tinggi karena molor, molor, molor itu. Maka sesuai jadwal tanam ya udah selesai sekian, habis itu pemupukan kan kayak gitu. Karena kekurangan tenaga kerja akhirnya molor, molor, molor kayak gitu.
1: Oke. Berarti yang paling krusial itu ini ya, enggak ada
0: tenaga kerja. Tenaga kerja. Betul.
1: Oke, karena regenerasi juga sulit ya sekarang, Bapak.
0: Ya, itu mungkin di generasi Bapak saya itu kan begini ya. Kalau kalau ya ntar bisa dikoreksi ya. Sudah sangat kita diberi doktrin, kamu tak sekolahin tinggi. Tujuannya satu, biar tidak menjadi petani seperti saya. Itu. Itu doktrin yang masuk di generasi saya oleh bapak-bapak kami.
1: Oh, berarti justru ini ya, para petani ini enggak pengen anaknya meneruskan.
0: Betul. Atau? Di generasi bapak saya rata-rata seperti itu.
1: Oh, oke. Ke kota sana biasanya gitu ya.
0: Kayak gitu.
1: Belajar di kota kan, atau kerja di kota.
0: Oh, waktu gitu itu ya. Kan yang dirasakan generasi bapak kami itu kan, oh petani itu panas, kasar, intinya susah, duitnya pun tidak dapat tiap hari kan kayak gitu toh Pak.
1: Iya, yeah. Itu pun dulu juga belum ada teknologi-teknologi yang belum masuk ya.
0: Akhirnya di generasi saya hampir tidak ada untuk tenaga kerja petani.
1: Padahal sudah ini ya, kayak alat-alatnya pun sudah diperbarui yang modern-modern sehingga
0: sudah.
1: Segalanya pun jadi lebih mudah dan harusnya pun anak muda juga bisa mengoperasikan, kan, Pak?
0: Ya, itu masalahnya. Alat-alat sudah mengikuti zaman, secara ini lebih canggih, seharusnya lebih enak. Cuman kembali lagi, minat bertani itu sudah melekat, minat tidak suka bertani itu sudah melekat di otak kami.
1: Nah, terus siapa nanti ini?
0: Ya itu Pak.
1: Nah kalau misalnya ini kita balik ke UPJA-nya Pak. Dalam kegiatan petani, pertanian ini, kalau mulai dari pengelolaan lahannya, terus penanaman tadi, terus hingga panen, ini pada tahap mana ini penggunaan alat dan mesin pertanian paling membantu pekerjaan petani?
0: Semuanya Pak. Semuanya. Kita dari awal sampai akhir, dari pengelolaan lahan sampai panen.
1: Kalau boleh dirunut mungkin waktu pengolahan lahan itu apa?
0: Pengolahan lahan kita ada traktor ya. Sementara masih yang traktor. Habis itu kita spray dengan agensi hayati ya untuk pemulihan kesuburan tanah dan pengurai-pengurai patogen. Habis itu kita ada alat tanam, mesin transplanter untuk padi. Untuk perawatan kita ada jasa spray. Jadi untuk spray nutrisi, spray apa namanya, penanggulangan hama dan penyakit kayak gitu. Nah, untuk panen kita ada kombi, mesin kombi, mesin panen itu.
1: Mesin panen. Ini untuk komoditas macam-macam bisa.
0: Sementara ini yang dari olah lahan sampai panen itu untuk tanaman padi, Pak.
1: Padi.
0: Ya.
1: Karena yang paling ini ya, paling banyak ditandur mungkin itu
0: ya. Ya, jadi di tempat kami itu dari tiga musim tanam, musim satu padi, musim kedua padi, musim ketiga sebagian ada yang padi, sebagian ada komoditi tembakau.
1: Oke, itu kenapa kok yang justru musim terakhir ini di paru gitu?
0: Mengikuti karakter lahan, Pak. Kalau lahan itu kering, susah menyimpan air karena di tempat kami khususnya Lamongan Selatan itu kan nggak ada irigasi.
1: Oke.
0: Pengairannya mengandalkan sumber sumur yang pertama, yang kedua ya cuma tada hujan, karakter tanahnya itu tada hujan.
1: Oke, berarti nggak ada kayak sungai terdekat gitu, nggak ada ya?
0: Sungai terdekat pun itu Kali Lamong, kalau kemarau
1: kering
0: ya kayak gitu.
1: Oke. Berarti di daerahnya Bapak ini spesifik kalau musim ketiga itu berarti yang akhir tahun ya Pak?
0: Akhir tahun. Tahun. Musim tanam ketiga itu berarti di bulan 6 sampai bulan 10.
1: Bulan 6 sampai bulan ya. 10. Oh, kalau 11-12 itu termasuk awal, musim awal?
0: 11 itu kan masuk musim kemarau.
1: Masuk kemarau.
0: Masuk musim penghujan.
1: Penghujan.
0: Nah, itu kita hitung musim tanam 1.
1: Oh, masuk yang ini
0: musim
1: ya?
0: Penghujan.
1: Musim 1 ya?
0: Iya, betul. Oh,
1: oke, baru lanjut ke tahun berikutnya itu masih ini, masih musim tanam 1. Nah mungkin kalau sebagai ke

0: ketua UPJA sekaligus pengurus kelompok tani. Bagaimana Bapak melihat kondisi pertanian di Lamongan saat ini ya? Khususnya mungkin terkait tadi ya, kebutuhan tenaga kerja, efisiensi biaya, dan juga tuntutan peningkatan hasil panen ini selama ini gimana?
1: Alhamdulillah, sekarang di Lamongan Selatan ya, dengan terbentuknya UPJA dan adanya jalannya UPJA, persoalan-persoalan terkait dengan proses pertanian dari awal sampai akhir itu relatif sangat terbantu. Akhirnya proses produksi itu bisa lebih meningkat, dalam artian pertama secara biaya lebih turun. Yang kedua, momentumnya pas tiap fase. Akhirnya potensi gangguan itu relatif sedikit. Begitu, Pak.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara sistem kerjanya UPJA, saya belum tanya. UPJA-nya Bapak ini berarti sejak kapan?
1: UPJA-nya sudah dari 2 tahun. Ini tahun kedua,
0: Baru 2 tahun berarti
1: baru
0: ya.
1: 2 tahun.
0: Oke, berarti sebelum itu
1: Sebelum itu masih belum terkoordinir ya. Walaupun ada alat-alat pertanian, tapi kan belum terkoordinir, belum terbentuk sistem kerja yang rapi gitu. Jadi masih rada berantakan. Itu terus habis itu ya, karena kembali tadi tenaga manusia kurang, sementara mesin belum masuk secara penuh. Akhirnya banyak-banyak ya petani akhirnya sangat kesulitan waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang relatif aman lah.
0: Berarti dulu kayak istilahnya nggak ada manajemennya ya.
1: Betul.
0: Alatnya mungkin ada, tapi kayak mau ngordinir ini dipakai mana dulu gimana?
1: Tahun ketiga kemarin itu, dua tahun kemarin tuh yang ada baru hand traktor saja itu untuk pengolahan, yang untuk panen hanya kalau di tempat kami itu sebutnya mesin perontok padi.
0: Oh, untuk panennya ya?
1: Iya, mesin perontok padi itu sistemnya dia padi yang sudah dipanen, ditumpuk, baru diperontok. Akhirnya kan butuh tenaga kerja untuk nyabit, untuk motong, untuk ngumpulin, untuk bawa ke area tertentu yang di situ akses apa namanya mesin perontok itu bisa lah. Proses itu butuh waktu yang lama, Pak. Apalagi tenaga kerja kurang. Sementara cuaca kadang hujan, kadang angin datang, itu.
0: Oke. Nah, kalau sistem kerjanya gimana? Selama ini Bapak ngelolanya gimana selama ini?
1: Jadi alat-alat yang kita punya, taruhlah hand traktor ada 5 unit ya, operatornya A, B, C, D. Untuk wilayah kampung ini, kelompok tani ini, beliau yang bertanggung jawab. Jadi yang pertama ada operator, yang kedua ada tim lapangan. Tim lapangan itu yang mengkoordinir petani waktu pengerjaan. Jangan sampai lokasi A ini 3.000 meter selesai, kita pindah ke lokasi B yang notabene jaraknya jauh. Itu kan kurang efisien ya, banyak energi yang kita lakukan untuk memindah, mulai dari energi dan waktu. Nah, itu kita ada tim yang penanggung jawab lapangan untuk bisa mengkoordinir. Jadi operator fokus ke alatnya. Gitu.
0: Ini kan berarti nggak aktif setiap hari ya, Pak. Kalau misalnya waktunya pengolahan ya hari itu pengolahan aja gitu.
1: Betul.
0: Waktunya panen ya,
1: betul.
0: Ya waktu itu yang aktif ya mesin yang panen gitu aja
1: ya.
0: Gitu
1: jadi ya. Kalau apakah alat kita tiap hari beroperasi, enggak. Makanya itu operator kita itu kita ambil dari teman-teman petani di kami. Gitu, Pak. Jadi kalau ditanya pekerjaan utamanya dia bertani.
0: Tetap bertani ya.
1: Iya. Di sela-sela bertani itu, toh waktu bertani itu kan enggak tiap hari kita di sawah. Nah, jadi petani itu yang menjadi operator untuk alat-alat kita. Gitu.
0: Oke. Jadi berarti timnya yang mengoperatori kan dari petani juga.
1: Betul.
0: Awalnya ini yang istilahnya mentraining ya untuk penggunaan alat itu dulunya siapa?
1: Jadi taruhlah kayak kombi, kombi itu dari salesnya, sales kombi itu juga ada fasilitas untuk training.
0: Oke.
1: Itu kalau alat yang besar, alat kombi. Kalau alat yang kecil, lebih kecil, ada beberapa teman kami yang bisa dan itu merekrut temennya untuk diajari, kayak gitu, Pak.
0: Oke. Berarti udah dari awal aman ya, udah di benar-benar di training dengan seksama ya tiap alat ya, Pak.
1: Betul. Ya. Nah, tiap alat beda operator.
0: Jadi total berapa ada berapa alat sih, Pak?
1: Hand traktor 5, kombi 1, mesin transplanter 1. Nah, kalau mesin transplanter ini kan kebutuhan kita masih kurang ya. Akhirnya sementara ini kita sewa, datangkan dari luar 2 unit lagi, jadi ada 3 unit untuk transplanter. Kalau untuk alat spray, spray itu punya 4-5, punya 5 unit.
0: Okay.
1: Nah, spray yang kita cocok di lahan kami, kembali lagi bahwa teknologi yang masuk itu kita harus cocok pada sasaran, taruhlah gitu. Mungkin teknologi yang tertinggi untuk spray itu ada drone, tapi di tempat kami belum cocok.
0: Belum cocok itu karena apa?
1: Pertama, luas lahan di tempat kami paling di 3000 meter persegi. Antara lahan petani 1 dengan lahan petani 2 sangat memungkinkan, sama-sama padi tapi varietasnya beda. Sehingga kebutuhan nutrisi A dan B itu sangat memungkinkan beda. Nah, kalau drone sekali terbang kan paling nggak 1 hektar toh, Pak. Atau 5000 meter. Kalau cuma 3000 meter kan yo enggak mungkin ya. Terlalu sulit, kosnya terlalu tinggi ntar bawa drone-nya dan segala macam. Jadi untuk spray yang mungkin menurut saya efektif ya itu tadi yang kami punya itu yang mesin spray pakai motor.
0: Berarti skalanya itu masih belum perlu pakai drone ya?
1: Iya, kira-kira seperti itu.
0: Karena nggak terlalu besar lah yang di cover. Betul. Itu.
1: Nggak ngeblok. Taruhlah 5 hektar untuk varietas yang sama, nggak kayak gitu.
0: Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara tantangan ya pelayanan alat pertanian ini ada ketika banyak petani membutuhkan alat pada mungkin waktu yang bersamaan, mungkin juga terutama saat musim tanam ataupun panen ini, gimana pihak UPJA mengatur jadwalnya ini agar pelayanannya bisa tetap adil merata ini dan tidak merugikan satu sama lain?
1: Ya itu, Pak, kita ada tim lapangan. Tim itu yang mengkoordinir, yang komunikasi dengan petani dan mengkondisikan supaya alat ini bisa bekerja secara efisien, kayak gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada yang intinya apa supaya sinkron semua. Tim yang di lapangan ini kita sebut PL lah ya, pengurus lapangan. Ini yang mensinkronkan itu semua.
0: Oke. Kalau tadi yang gitu. Bapak sebut tiap lokasi, ini berarti dalam di Lamongan Selatan ada berapa lokasi yang di handle?
1: Tempat kami ada 6.
0: 6 lokasi,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, okay. Betul.
0: Jadi dalam 1 tahun itu 3 musim itu setiap musimnya ada 6 lokasi yang harus di
1: minimal di situ.
0: Minimal.
1: Kalau di sini senggang, kok daerah lainnya membutuhkan kami ya kami upayakan bisa.
0: Oke. Okay. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya ini, Pak, mengenai ini penentuan tarif jasa.
1: Penentuan tarif jasa yang kemarin ya, taruhlah kita hitung di tempat kami karena ini bagian dari kelompok tani ya. Jadi sebelum kita mengeluarkan jasa itu kita musyawarah semua anggota kelompok tani.
0: Mau rembukan dulu.
1: Betul. Dengan biaya operator, dengan solar sekian, akhirnya kita tentukan berapa sih. Kayak gitu. Taruhlah pengolahan lahan untuk hand traktor ya, per 1000 meter itu di 150 sampai 175 tergantung dari kondisi lahan dan lokasi.
0: Apa ini? 175 ribu.
1: Oh, nah, 150 ribu sampai 175 ribu. Nah, itu dari kesepakatan waktu kita musyawarah. Jadi enggak ada oh langsung bisa bikin harga sekian, enggak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi marketingnya itu satu musim atau langsung satu tahun marketingnya?
1: Oh, jadi awal tahun kita musyawarah untuk penentuan harga itu.
0: Oh, oke. Berarti ini harganya ini bakal berlaku untuk 3 musim itu?
1: Ya, betul.
0: Oh, oke. Yakin ini nggak berubah? Nanti apa tuh harga bahan bakar nanti naik turun nggak ya?
1: Ya, ntar kita sounding ke tim Kapoktan biar
0: ini.
1: beliau ngumpulin, oh kita kayaknya operasional kurang nih karena ABCD naik. Ya, kita akan musyawarah lagi, Pak.
0: Oh, berarti fleksibel ya?
1: Fleksibel.
0: Tengah-tengah kalau misalnya ada...
1: Iya.
0: Penyesuaian harga.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena UPJ ini bagian dari kelompok tani, begitu kan?
0: Iya, istilahnya dari internal sendiri, ya udah diskusi internal
1: iya.
0: juga, ya nggak ada orang luar ya gitu.
1: Nah, jadi kami bukan pihak luar atau pihak swasta yang untuk membuka jasa kepada petani kan, bukan begitu? Iya, karena Pak. Kami bagian dari kelompok tani.
0: Iya, negonya nggak alot-alot banget gitu. Tapi kalau dari UPJ-nya Bapak ini kan Lamongan Selatan ini.
1: Betul.
0: Kalau misalnya ada nggak yang minta di luar Lamongan Selatan?
1: Ada di Lamongan daerah namanya Lamongan yang daerah Karang Binangun sempat terus. Nah, karena Lamongan Selatan itu kan berbatasan dengan wilayah Mojokerto dan wilayah Gresik, Pak. Akhirnya setelah selesai pengerjaan di tempat kami, kalau tetangga desa ini, tetangga desa tapi juga tetangga kabupaten, mereka masih butuh support, ya kita masuk ke mereka.
0: Atau alat-alatnya mungkin lagi nganggur, spare, ada spare bisa dipakai gitu ya?
1: Bukan spare bisa dipakai, kebetulan di tempat kami sudah selesai pengerjaan.
0: Oh, sudah selesai? Oh.
1: Ya, jadi gitu.
0: Itu kalau orang luar harganya tetap itu sama?
1: Orang luar nambah 25.000.
0: Itu karena apa? Ongkir.
1: Karena kita enggak, mereka bukan anggota UPJA, bukan anggota kelompok tani. Artinya kan bukan bagian dari tubuh kami kan, kira-kira seperti itu.
0: Kirain karena lebih jauh gitu.
1: Ya salah satunya itu, Pak. Cuman kalau lebih jauh itu kan ya ada, arti perhitungannya kan pasti lebih jauh, dan kalau kelompok tani kami sendiri kan pasti kan kita satu tubuh ini, pasti mereka harga itu harga yang sudah sangat optimal lah. Sangat ekonomis kan, kira-kira seperti itu.
0: Oke. Berarti ngangkutnya pakai apa?
1: Pakai ada kendaraan.
0: Ada apa? Ada. Jenis pickup atau truk atau gitu?
1: Kalau kombi kita pakai truk lolor gitu. Kalau transplanter kita ada dua, pakai yang roda tiga kayak Tosa gitu. Yang berikutnya ada pickup.
0: Oh, kecil ya, karena kecil ya.
1: Karena kecil.
0: Oke. Nah ini seberapa penting ini perawatan rutin alat dan mesin pertanian?
1: Lah ini, Pak. Jadi karena alat pertanian itu kan terjunnya di lumpur, medan yang sangat berat, maka maintenance secara berkala itu kata kunci.
0: Nah itu, apakah masih ada kendala atau sejauh ini aman aja maintenance-nya dari pihak UPJA?
1: Jadi tim kami, satu operator waktu training, setidaknya urusan hal-hal kecil dia harus bisa.
0: Hal-hal kecil itu seperti?
1: Seperti kayak pompa pada solar, kayak seputar roda.
0: Oh, yang basic-basic ya?
1: Iya, yang basic-basic. Itu harus paham. Walaupun ada kalanya ketika kerusakan di lahan kita juga memanggil teknisi. Lah karena memanggil teknisi, kondisi alat di lahan itu kan juga nggak murah loh, Pak.
0: Ya.
1: Kita mendatangkan teknisi dari mana, kita ajak ke lahan pengerjaan 2 hari misal, itu kan ya pasti ongkosnya tinggi.
0: Iya benar. Oke. Tapi kalau misalnya ada jadwal khusus nggak, Pak, buat pemeliharaannya?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Oh, tiap kapan?
1: Tiap operator itu harus wajib ngontrol kan, semua ada parameternya. Taruhlah kombi ya, ada parameternya. Oh, dia harus ganti oli itu sekian jam. Oh, dia harus ganti oli gearbox itu sekian jam. Itu ada datanya, ada kontrolnya. Yang berikutnya untuk masalah cek itu operator setiap pagi harus kontrol, ya paling enggak di bagian-bagian basic. Itu. Lah, kalau sebelum alat itu selesai pengerjaan, selesai satu musim ya, dia harus ke gudang misal, itu semua harus dalam kondisi yang bersih dan pada posisi yang kembali sama.
0: Itu. itu tanggung jawabnya operator ya, benar-benar.
1: Betul.
0: Ya. Jadi mereka kayak dipasrai satu mesin itu bagianmu, harus di benar-benar diramut gitu.
1: Iya, masalah itu ya WA-anmu.
0: Iya, punya bersama juga ya, jangan jangan sampai digeletak-geletak no gitu, jangan sampai gitu.
1: Yeah.
0: Nah, apa tuh kalau mesin-mesin seperti itu Bapak itu harus dipanasi enggak sih? Kok kayak sepeda gitu kan.
1: Iya, paling enggak pagi lah Pak, sebelum berangkat. Okay. Iya.
0: Oh, sebelum berangkat aja.
1: Sebelum okay. berangkat.
0: Jadi kalau misalnya enggak lagi dipakai nih, udah di gudang itu dibiarin gitu.
1: Iya, paling enggak bisa di 4 hari lah. 4 hari. Hmm. 4 hari baru dinyalain bentar.
0: Oh, ya, dipanasi ya.
1: Ya. Okay. Itu kalau untuk kombi ya. Hmm. Kalau untuk apa namanya transplanter enggak, sama hand tractor enggak. Ya udah selesai ya, ditaruh di ini.
0: Oke. Okay. Ini kita langsung bahas ke produktivitasnya ini kan, katanya ini untuk meningkatkan ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Nah, berdasarkan mungkin pengalaman Bapak, pemantauan Bapak, perubahan apa yang paling dirasakan petani setelah mengimplementasikan pelayanan UPJA ini?
1: Yang pertama dari sisi kemudahan ya, akhirnya petani begini, udah nggak ribet-ribet lagi di lahan gitu kan, udah nggak sepaneng karena oh saya belum dapat orang dan segala macam kan gitu. Terus dari sisi produktivitas naik, kenapa? Taruhlah contohlah padi, ketika kita memakai mesin transplanter, yang pertama itu bibit yang kita tanam itu dalam kondisi muda. Dalam kondisi musnah artinya potensi anakan itu semakin banyak. Yang kedua, kedalaman nancepnya itu relatif sama Pak, karena mesin ya. Dan itu kurang lebih ukurannya di 2 sampai 3 cm. Lah, padi karakternya penancapannya kalau terlalu dalam, potensi anakannya akan kecil.
0: Oke.
1: Lah, kalau manusia pertama umurnya itu di atas 3 minggu baru dicabut untuk dipindah tanam. Nah itu kan potensi anakan akan semakin turun. Yang kedua, waktu nancepkan pasti tidak sama, ada yang dalam, ada yang tidak. Nah yang dalam ini potensi anakannya kecil. Nah kalau anakannya kecil relatif populasinya semakin sedikit. Nah, alhamdulillah kemarin itu data di petani yang sebelumnya rata-rata panen itu 6 kuintal per 1000 meter, berarti kurang lebih 6 ton ya. 6 ton per 1 hektar per 10.000 meter. Sekarang naik di 7 sampai 7,2.
0: Oke. Naik berapa persen itu berarti?
1: Lumayan, Pak.
0: 10-20% lah.
1: Iya, betul. Emang target kami dengan pemulihan lahan dan segala macam bisa nyampe di normal ke kayak petani ngawi itu kan sudah 8-9 toh Pak. Karena emang di Lamongan Selatan tanahnya ini agak sakit.
0: Tapi apa tuh ukuran hektarnya sama enggak?
1: Sama Pak.
0: Sama.
1: Oh. 1 hektar itu tetap
0: makanya dibandingin meter. Ya.
1: Oh. Iya. Oh. Kalau di teman-teman di ngawi itu kan ya info yang saya tangkap ya, mungkin bisa dikoreksi, itu sudah 8-9 kan kira-kira seperti itu.
0: Per musim ya.
1: Per hektar.
0: Okay.
1: 8 sampai 9 ton. Sementara di tempat kami alhamdulillah sekarang baru bisa di yang awalnya 6 sekarang bisa di 7 sampai 8.
0: Okay. Awalnya 6 itu berarti sebelum ada
1: ya, masih metode lama lah ya.
0: Masih yang kekurangan orang itu ya.
1: Yeah.
0: Sekarang udah 7 sampai 8. Okay. Nah, berarti kan ada target kedepannya Bapak yang sampai bisa seperti ngawi sampai 9.
1: Betul.
0: Nah, caranya gimana Bapak ngejarnya?
1: Pemulihan lahan Pak.
0: Oh, jadi ada lahan ini yang bisa ditambahkan atau gimana?
1: Oh bukan, posisi tanah kita itu sangat keras. Dan C organiknya sangat sedikit.
0: Oh, oke. Okay,
1: okay. Nah itu, taruhlah kurang subur lah ya.
0: Iya, iya. Selainnya gampangnya itu
1: mengembalikan kesuburan tanah. Metodenya apa? Kita memakai agensi hayati. Mikroorganisme tanah kita injek lagi, bakteri pengurai kita tambahkan lagi, kayak gitu. Dan ini sekarang kan kita sudah produksi ini ya untuk agensi Hayati secara kelompok tani. Dan teman-teman kemarin sudah beberapa yang mau menggunakan. Insya Allah di musim berikutnya peminat itu akan lebih banyak. Itu Pak. Jadi emang pengembalian kesuburan tanah itu kan butuh waktu yang lumayan panjang lah ya. Tapi kan ide itu sudah kita mulai dari sekarang untuk pemakaian agensi Hayati.
0: Oke, berarti lagi berjalan nih. Ya?
1: Lagi berjalan.
0: Oke. Nah, apa tuh kalau konsistensinya, ya hasilnya setiap musimnya itu gimana selama 2 tahun ini?
1: Ya itu tadi dari sisi produktivitas dengan transplanter kan sudah ada kenaikan ya. Nah, kalau agensi Hayati ini kita belum bisa kita ukur secara detail karena pemakaiannya baru di beberapa. Nah, pemakaiannya di beberapa itu secara SOP-nya yang enggak sampai tuntas gitu loh, Pak. Nah, ini ya emang perlahan-lahan lah. Tapi konsistensi dari musim tanam 1, musim tanam kedua, musim tanam ketiga ini kendala kita yang trennya turun itu di musim tanam kedua.
0: Gitu. Itu alasannya kenapa? Karena
1: musim tanam kedua ada kebiasaan teman-teman itu yang cepet-cepetan, teman-teman petani. Jadi apa setelah ya? Pengerjaan lahan langsung dimintain ditanami. Lah, penguraian sisa jerami ini belum selesai. Itu yang mengakibatkan sementara waktu proses penguraian jerami ini ada gas buang metan. Gas ini yang ntar akan mengganggu tanaman. Sehingga musim tanam kedua relatif lebih turun. Dan turunnya enggak main-main, Pak. Bisa 30%.
0: 30%.
1: Dari musim tanam satu.
0: Nah, itu pengalaman enggak gitu kok, tapi kok masih diteruskan
1: ini. Ya,
0: kesusu-kesusu gitu kan.
1: Untuk diajak, ya udah ini harus di treatment ABCD gitu. Enggak semua mau. Lale aku akhirnya nanduri molor kari tanggane misal. Kayak gitu loh.
0: Iya, emang ada beberapa orang yang wis apa ku jadwalku wis aku gak yang ini kok tiba-tiba disuruh berubah kan agak enggak nyaman gitu ya. Iya, biasanya panennya gini jadi mundur kan
1: wis bingung. Kadang loh tonggoku wis tandur aku kok loh ini tanah sampean masih ada proses gini, ini istilahnya taruhlah durung wangi tanah sampean iki. Tapi kan enggak semua orang bisa ngikuti karena kebiasaan itu sudah sangat lama, Pak. Jadi traktor kadang masih di lahan, baru dia keluar. Iku siap-siap benih. Gitu loh. Itu kan harusnya kan ada proses dia untuk dekomposer lah ya.
0: Gitu. Saya jadi penasaran ini kalau di Lamongan Selatan ini petaninya ini rata-rata umur berapa sekarang?
1: Rata-rata generasinya di umur 50-an.
0: 50-an.
1: 50 yang banyak itu justru 50 sampai 60.
0: 50 sampai 60.
1: Ya, usia saya itu kan sekarang 42 ya. 42 sampai umur 45. Itu paling ada 4 sampai 5 orang, Pak.
0: Yang petani ya,
1: benar-benar yang petani. Benar-benar petani. Yang 45 sampai 50. Enggak lebih dari 15 orang. Okay. Apalagi yang di bawah
0: yang 30 sampai 40 ini enggak ada nih. Bukan enggak ada, belum ada.
1: Iya, ya habis ini mudah-mudahan lah.
0: Ya mudahan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau anak-anak muda di sana, apakah mungkin ada pendekatan dari pihak sana yang mungkin mengajak ya istilahnya ya, mengajak ini loh dicoba ini
1: petani. Sampai sekarang itu kalau di tempat kami bertani adalah pilihan yang terakhir.
0: Terakhir banget ini.
1: Betul. Seandainya saya kerja sini tidak diterima, saya kerja di sini tidak diterima, saya usaha ini nggak dapat, akhirnya apa? Ya udah bertani aja.
0: Kalau di Surabaya pilihan terakhir mungkin biasanya ini daftar ojol atau tukang parkir
1: biasanya. Kalau di tempat saya itu bertani.
0: Bertani.
1: Padahal alhamdulillah sekarang dengan semua komoditi hampir nilainya di tingkat petani itu sangat tinggi ya. Nilainya juga seharusnya tinggi. Bukan seharusnya, emang faktanya sangat tinggi. petani. Jadi kalau petani sejahtera di era sekarang, kemungkinan itu ada.
0: Iya, harusnya ya. Anak muda ya mungkin melirik ya hasilnya untuk mau terjun juga di petani, karena mungkin mereka banyak menganggap kalau kayaknya petani-petani ini nggak ada yang sejahtera, ngapain aku jadi petani gitu loh kan. Ya itu PR-nya.
1: Jangan kan anak mudanya, Pak. Orang tuanya aja nggak meridhoi dia jadi petani.
0: Nah iya, itu PR-nya ini ya, kita semua ya, termasuk pemerintah Indonesia, ya apa caranya petani ini sejahtera juga. Nah ini kan pada akhirnya ini produktivitas kan bukan hanya soal hasil panen yang meningkat ya, tetapi betul, juga keuntungan yang diterima petani juga. Nah, gimana UPJA ini dapat membantu tadi ya, menekan biaya-biaya produksi. Kalau misalnya saya penasaran, yang ditekan ini apa biasanya kalau sampai bisa ditekan?
1: Kembali lagi, sekarang orang itu per hari 150.000, Pak. Taruhlah tanam itu untuk luasan 1000 meter itu butuh 4 orang. Artinya, oh sorry, 4 orang, tapi petani kan biasanya dirinya tidak dihitung.
0: Iya. Dia mandornya.
1: Padahal dia ikut mengerjakan.
0: Oke.
1: Dia dibantu 3 orang. Itu butuh waktu 1 hari lah ya. Berarti kan taruhlah 600.000. Ya, kalau kita pakai mesin 250.000, Pak. Udah untuk luasan 1000 meter.
0: Itu ya, kalau 4 orang tadi ya.
1: Artinya sama-sama 1000 meter. Kalau manual 4 orang. Kalau mesin, satu mesin itu untuk 1000 meter jasa garapnya 250. Kalau 4 orang 150 kali 4 kan udah 600, Pak. Artinya kan lebih murah.
0: Iya, lebih murah. Oke. Itu baru ini ya. Baru. Kayak waktu pengelolaan awalnya dulu.
1: Betul. Waktu tanam.
0: Waktu tanam.
1: Nah, waktu panen pun sama. Itu kalau panen manual dengan mesin kombi itu pertama lebih cepat, yang kedua dari sisi biaya itu bisa menekan biaya sampai 60%. Itu kita hitung dari pengerjaan di lahan sampai gabah nyampe rumah lo ya. Karena kalau manual, jasa manual itu jasa bawa gabah sampai ke jalan raya itu mahal, Pak.
0: Bawa membawa gabah sampai ke jalan raya.
1: Iya, itu kan mahal ongkosnya. Taruhlah manual nih. Kita potong manual, habis itu untuk ngangkutnya ke jalan raya itu kan akhirnya entah itu ojek, entah itu dipanggul manual, itu kan mahal.
0: Iya, pegel juga.
1: Nah, kalau mesin kombi kita bisa lansir pakai mesin. Dan itu jasanya relatif lebih murah.
0: Oh, berarti itu langsung sampai
1: Sampai jalan raya. Sampai jalan raya. Betul. Oh, oke. Ya paling enggak jalan usaha tani lah ya, sehingga akses kendaraan bisa masuk.
0: Sampai segitunya ya,
1: Pak. Iya, makanya total dihitung sampai gabah ini hasil panen nyampe rumah itu bisa mengurangi biaya sampai 60%.
0: Oke. Kita bicara tentang ini kan sudah 2 tahun ya, Bapak, UPJA-nya. Tantangan biasanya terbesarnya apa pengelola UPJA ini?
1: Tantangannya itu tadi. Yang pertama ketika tim lapangan kami itu kurang berkoordinasi. Ini akhirnya petani satu dengan petani yang lain agak
0: rebutan atau gimana?
1: Salah satu itu, oh jadwalku jadi habis ini. Itu. Yang kedua adalah dari sisi operator yang kadang ya emang kalau kita membina orang itu kan butuh waktu tetepan ya.
0: Benar.
1: Kurang care terhadap alat, apalagi itu alat besar.
0: Syukur kerja gitu.
1: Yang case terakhir itu karena ini ya, telat ganti oli itu akhirnya ada maintenance yang biayanya cukup lumayan mahal.
0: Ya, cuma gara-gara itu ya ganti oli telat.
1: Betul.
0: Ya berarti sama ya kayak sepeda gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: sama. Atau kombi juga pakai solar, Pak.
0: Oh iya. Itu ya perempuan-perempuan ya, kalau sepedanya ganti olinya. Nanti kalau misalnya ganti oli cuma berapa sih, tapi malah rusak entek ake ya, mending diganti oli rutin ya. Nah mungkin ini sudah menit 49 ya, nggak terasa, Pak. Mungkin kedepannya gimana Bapak melihat perannya UBJA ini kan baru 2 tahun ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ini lihat perannya UBJA dalam menghadapi tantangan pertanian kedepannya ya, terutama di Lamongan Selatan.
1: Kalau UBJA kan kita fokus di desa kami ya Pak, di lingkup kami sendiri. Jadi harapannya di lingkup kami dengan tantangan doktrin tadi, dengan hadirnya UBJA, kan itu kan semuanya terjawab. Artinya produktivitas kami, lahan kami bisa dikerjakan secara normal. Jadi kalau ada pola pikir orang tua yang anakku mau jadi insinyur, anakku mau jadi dokter, silahkan. Lahan jenengan jangan khawatir, pasti tetap produktif. Kan kira-kira seperti itu. Jadi yang ngerjakan lahan jenengan biar kami, mulai dari pengolahan lahan sampai panen. Sehingga kalau kita fokus di desa kami, menjaga dan meningkatkan produktivitas.
0: Oke. Jadi berarti fokusnya ke ini ya, benar-benar desanya Bapak sendiri ya.
1: Betul.
0: Enggak mau keluar-keluar dulu ya.
1: Iya, keluar itu kalau di tempat kami rampung, Pak. Jadi sesuai, artinya kan begini. Anak saya pengen saya jadi dokter, tapi lahan saya luas. Ya udah, enggak ada khawatir.
0: Garap aja.
1: Iya.
0: Aman kalau ada lahan tapi enggak dimanfaatkan ya.
1: Enggak, iya betul. Artinya kan ya terserah mau anaknya jadi A, B, C, D. Tapi lahannya akan tetap produktif, lahannya akan tetap tergarap. Dan nilainya, biayanya ya enggak mahal, Pak. Kan gitu. Sekarang taruhlah hasil panen 1 hektar itu 7 ton. 7 ton harga gabah berapa sekarang? 8 sekian. Kali 7 sudah berapa, Pak? 50 berapa ini? 56 juta ya. 56 juta betul. Satu musim 4 bulan. Dengan biaya operasional ditanam plus bibitnya include di 5.500. Panen di 3 juta, 8 juta setengah. Biaya pupuk dan perawatan 5 juta. Clear. Potensi di pertanian.
0: Oh iya. Itu ya, ya mungkin jarang dilirik.
1: 13 sampai 50 juta, Pak.
0: Lah iya.
1: Biaya produksi. Dengan apa namanya? Potensi hasil di 7 ton kali 8.000 sekian.
0: Oke.
1: Okay. 56 juta.
0: Iya. Luar biasa. Baik. Gak terasa ini mungkin luar biasa dan juga sangat mencerahkan ya perbincangan kita selama 1 jam ini lewat tadi pemaparan dari Bapak Eri tadi ya. Kita diberitahu ya bahwa modernisasi pertanian ini tidak akan berjalan optimal ya tanpa ditopang oleh tadi manajemen UBJA ya. Dan dari pengelolaan UBJA sendiri ya, kalau misalnya transparan, terencana dan juga akuntabel, ini tidak hanya mempermudah pekerjaan pertanian di sawah, tetapi juga terbukti ya menekan biaya produksi dan juga meningkatkan hasil panen secara nyata nih. Dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya, waktunya serta ilmunya Bapak Eri.
1: Sama-sama Pak.
0: Selaku Ketua UBJA dan Pengurus Kelompok Tani Lamongan. Sehat dan sukses selalu Bapak.
1: Amin.
0: Dan seluruh anggota Kelompok Tani di Lamongan.
1: Siap, dan sukses
0: ke depannya.
1: Oke.
0: Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pak pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
4: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
3: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
4: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
3: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
4: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
3: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
4: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
3: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
2: Rasa kantuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen, Panjaitan 10, Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ribuan calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Satya. Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pelanggaran aturan lalu lintas. Laporan dihadirkan Aris Deka.
2: Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor PKB menjadi salah satu sasaran operasi gabungan yang digelar di Jalan Jawa Kota Madiun. Tak hanya menyasar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi tersebut melibatkan petugas dari Polres Madiun Kota, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur, Bapenda Kota Madiun, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Wakapolres mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas sekaligus patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM maupun surat tanda nomor kendaraan STNK, tidak menggunakan helm hingga kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau spektek. Di sisi lain, petugas turut memberikan apresiasi kepada pengendara yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan pembagian helm kepada pengendara yang dinilai tertib.
3: Kita ingin mewujudkan masyarakat tertib di dalam berlalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan juga tentunya dalam rangka mendukung pembangunan Kota Madiun juga masyarakat kita harapkan taat dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut, operasi gabungan tersebut menjadi salah satu upaya mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, kegiatan ini juga menindaklanjuti perhatian pemerintah provinsi terhadap data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang masih perlu dioptimalkan kepatuhannya.
4: Kenapa pemerintah kota juga ikut hadir, biasanya hanya provinsi? Karena sekarang untuk pajak option pajak kendaraan bermotor itu dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga nanti akan ada DBH untuk pajak kendaraan bermotor yang akan diberikan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
2: Bagus menambahkan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Terlebih, masing-masing pemerintah daerah memiliki target penerimaan yang perlu dicapai. Karena itu, operasi gabungan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi sarana penindakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dari Kota Madiun, Madiun Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 diharapkan menjadi momen memperkuat sinergi meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati selengkapnya melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri dari petani milenial, penyuluh pertanian, gapotan, kelompok wanita tani, KWT, distributor pupuk, perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia, kontak tani nelayan andalan, hingga himpunan kerukunan tani Indonesia. Tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang ketahanan pangan dan gizi seimbang, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan berdampak dalam pengentasan kelaparan serta membangun sistem pangan yang tangguh. Acara diisi dengan sarasehan interaktif yang menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Paguyuban Padi Organik Barokah dari Semarang dan Ahli Pertanian Modern yang memanfaatkan teknologi drone untuk pemupukan serta penyemprotan pestisida. Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Hari mengungkapkan bahwa Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Namun, posisi Madiun tahun ini mengalami penurunan dari peringkat 5 hingga peringkat ke-7. Melalui kegiatan ini, ia berharap tumbuhnya kolaborasi lintas sektor hingga mampu menggenjot kembali produktivitas panen.
6: Kami sampaikan bahwa semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena kami tadi sampaikan, kita juga sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, tapi kita turun dari peringkat 5 menjadi peringkat ke-7. Ya. Karena mungkin di tempat lain mereka meningkatkan produktivitasnya, kita landai-landai saja. Ya, makanya itu sarasehan ini supaya mereka meningkatkan produktivitas. Ini rata-rata di angka 6,8 sampai 7,2 ton per hektar. Nah, kita berharap bisa di angka 9 sampai 10 ton per hektar. Sehingga meskipun lahannya tetap, tapi produksinya naik hasilnya.
5: Hari juga memberikan apresiasi kepada petani milenial dan berharap agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan memahami pasar saat ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, kegiatan ini juga diwarnai dengan peluncuran program kredit tanpa agunan atau KRETA bagi petani milenial untuk mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima jejaring RRI se-Jawa Timur, jejaring RRI Madiun dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih, Satya. Ribuan calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan selengkapnya bersama Khairul Umam Masduki.
8: Sebanyak 1.280 calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan calon jemaah memenuhi persyaratan istitoah kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pemeriksaan berlangsung secara bertahap mulai Rabu 7 Oktober 2026 hingga 2026 dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan wilayah kecamatan dan puskesmas masing-masing calon jemaah. Sejumlah fasilitas kesehatan yang menjadi lokasi pemeriksaan diantaranya puskesmas Mata Anyar, puskesmas Masyarakat, puskesmas Condong, kemudian laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kabupaten Probolinggo. Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Probolinggo bisa mengatakan pemeriksaan kesehatan tidak sekedar menjadi tahapan administrasi, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatan jemaah sejak dini sekaligus menentukan kemampuan mereka dalam menjalankan ibadah haji.
9: Dengan jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027. Yang pertama, jamaah haji yang masuk alokasi tahun 2027 sekarang melakukan pemeriksaan hari kelima di Puskesmas Pajarakan dengan jamaah haji domisili Kecamatan Raksaan.
8: Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan dalam MHU nomor 82 tahun 2026 tentang istitoah kesehatan, terdapat 21 aspek kesehatan yang harus dipenuhi calon jemaah untuk dapat dinyatakan istitoah. Karena itu calon jemaah diminta mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan serta memperhatikan rekomendasi tenaga medis. Selain menjalani pemeriksaan, jemaah juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, mengatur pola makan, mencukupi waktu istirahat dan menjaga kebugaran serta mengendalikan kondisi kesehatan yang dimiliki. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirma Masduki melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
10: Ya, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso mengerahkan seluruh tim untuk memadamkan TPA Taman Kroco yang terbakar sejak 9 Oktober. Berikut laporan M. Samsudi.
11: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan penanganan kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Paguan, Kecamatan Taman Kroco, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Sejak kebakaran terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu, api masih belum sepenuhnya padam karena titik api diduga masih berada di bawah tumpukan sampah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bondowoso, Hendri Widotono mengatakan, kebakaran itu tergolong kejadian luar biasa karena proses pemadamannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan asesmen dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, hingga unsur terkait lainnya. Yang menjelaskan upaya pemadaman telah berlangsung selama 5 hari, namun keterbatasan sumber daya dan sulitnya menjangkau titik api di bawah tumpukan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Hendri menyebut berdasarkan hasil asesmen sementara, penanganan kebakaran tersebut membutuhkan upaya tambahan. Petugas pemadam kebakaran bahkan memperkirakan perlu waktu sekitar seminggu lagi untuk menyelesaikan proses pemadaman. Pemerintah sendiri akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan melibatkan berbagai unsur, dukungan peralatan termasuk mobil pemadaman, kendaraan taktis penyemprot air atau water cannon, serta sarana penyaluran air akan dikoordinasikan untuk mempercepat penanganan.
12: Jadi walaupun ini tidak ada laporan dari masyarakat, tapi kita menanggapi dari sebuah media. Ini ada tenaga nakes, ini ada tenaga dari pemerintah desa, ini ada dari Pak Kapolsek, ini ada dari Pak dan Ramil, semua hadir di sini untuk memastikan kondisinya kayak apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi secara tidak langsung ini dalam asesmen ini ada Pak Kalaksa juga ingin membuktikan bahwa kejadian ini yang terjadi mulai hari Jumat kemarin ya, ini hari kelima dan ini kejadian luar biasa, bukan kejadian yang biasa. Ini yang perlu diincamkan di dalam diri kita.
11: Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
10: Ratusan warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata di kantor Palang Merah Indonesia PMI Banyuwangi. Selengkapnya berikut laporan Gea Deborah.
13: Sebanyak 800 warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama John Fawcett Foundation atau JFF. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Banyuwangi yang menjadi pelaksanaan tahap kedua sepanjang 2026. Bupati Banyuwangi, Ibu Festian Dani mengatakan kegiatan tersebut merupakan bakti sosial ke-22 hasil kerjasama dengan JFF sejak 2014. Hal tersebut merupakan kerja bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selama 12 tahun, program tersebut telah menjangkau sekitar 30.000 pasien dengan 5.000 diantaranya menjalani operasi mata.
14: Alhamdulillah, ini kerja bareng, operasi antara Pemda, PMI, dan juga JFF, dan juga banyak pihak, kayak di Polri, lalu juga komunitas, relawan. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur di tengah anggaran yang terbatas, tapi masih bisa menyelenggarakan ini.
13: Manfaat program dirasakan Badriah, warga Kelurahan Pakis Banyuwangi. Ia telah dua kali menjalani operasi katarak melalui program tersebut, yakni pada mata kanan pada tahun lalu dan mata kiri pada pelaksanaan kali ini.
15: Ada pakai bayar nggak?
16: Nggak, gratis ya.
17: Keluhannya apa bu, keluhannya?
16: Kalau pakai bayaran, paling sulap-sulap.
15: Katarak bu, bukan? Katarak.
13: Selain operasi katarak, kegiatan ini menyediakan pemeriksaan mata gratis bagi 1.500 hingga 2.000 orang dan penanganan gangguan refraksi bagi 800 pasien. Panitia juga menyiapkan 500 botol obat mata serta layanan penggantian bola mata palsu atau protesa bagi 15 hingga 20 pasien. Tingginya animo masyarakat membuat durasi pelayanan yang semula direncanakan selama 3 hari diperpanjang menjadi 5 hari. Perpanjangan ini dilakukan agar warga yang telah mendaftar dapat memperoleh pelayanan kesehatan mata sesuai kebutuhan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
10: D. Dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Silakan, Bung Waris.
18: Terima kasih, Eti. Anda masih di jalur info Prima jejaring RRI se-Jawa Timur.

0: program melalui sistem poin. Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep Rahman Fambudi menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi perkembangan olahraga kickboxing di daerahnya. Meski target awal meraih medali emas belum terpenuhi, namun secara keseluruhan ini menjadi awal yang sangat bagus bagi cabang baru.
1: Saya sangat senang meskipun tidak meskipun belum maksimal ya dari harapan saya, tapi bagi saya ini sudah merupakan langkah awal yang sangat bagus untuk KBI Sumenep. Harapannya kita bawa satu emas minimal minimal bawa satu. Ya, keseluruhan buat kami ya sudah kami anggap ini awal yang bagus lah untuk kami.
0: Rahmat menambahkan persaingan di tingkat provinsi berlangsung cukup ketat hingga menyebabkan salah satu atlet andalan Sumenep, Bima, mengalami cedera kepala saat berlaga di babak final sehingga ia harus puas membawa pulang medali perak untuk Sumenep.
2: Demikian informasi dari Sumenep. Selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
3: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kondisi kemarau berkepanjangan memengaruhi ketersediaan pasokan sayur. Akibatnya harga beberapa jenis sayuran meningkat. Adla Alia melaporkan.
4: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Keputaran Utara, Surabaya mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan diantaranya buncis, tomat, kacang panjang, dan brokoli. Pedagang sayur Agustin mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas dalam beberapa hari terakhir. Harga buncis yang sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000, sedangkan kacang panjang meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp12.000. Agustin menyebut, kenaikan harga terjadi di tengah keterbatasan ketersediaan barang. Meskipun membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, pedagang tidak selalu mendapatkan barang sesuai kebutuhannya.
5: Kemarin jual 15, sekarang 17. Barangnya pun tinggal sisa-sisa.
4: Kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor yang disorot oleh pedagang. Minto, pedagang sayur lainnya, mengatakan kemarau dan minimnya hujan turut memengaruhi harga sejumlah komoditas. Harga kembang kol yang semula Rp12.000 kini menjadi Rp15.000. Sementara itu, sawi putih juga mengalami kenaikan. Meski demikian, tidak semua komoditas mengalami perubahan harga. Wortel dan bok choy, menurut Minto, masih relatif stabil.
6: Kalau naik, sebabkan apa? Lama nggak ada hujan, kemarau.
4: Kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Munawaroh, salah seorang pemasok sayuran. Ia mengatakan harga sayuran bergantung pada jenis dan ketersediaan barang. Ketika pasokan terbatas, harga dapat meningkat.
7: Kan di sini itu tergantung barang, kalau barang telat langsung melonjak. Jangan sampai tadi malam di sini beli harga Rp10.000, pas besok malam nggak ada barang. Terus jangan samakan sama yang tadi malam, bisa naik Rp5.000 atau lebih.
4: Munawaroh menambahkan, pembelian sayuran dilakukan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk SPPG dan catering. Ketersediaan pasokan menjadi hal penting agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi di tengah perubahan harga. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pasokan dan cuaca menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan harga sayuran di pasar. Pergerakan harga selanjutnya akan bergantung pada ketersediaan barang dan kondisi pasokan dari daerah penghasil. Adla Alia melaporkan.
3: Lonjakan harga bahan baku pokok di pasar terus membayangi kelangsungan UMKM usaha kuliner. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Farhanuddin.
8: Kenaikan harga bahan pokok mulai membebani pelaku usaha kuliner skala kecil di Surabaya. Harga bahan baku yang terus meningkat mulai dari distributor hingga pedagang eceran, membuat biaya operasional UMKM naik hingga 40%. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh pedagang semakin menipis. Berdasarkan pantauan di lapangan, cabai rawit dan beras menjadi dua komoditas yang paling banyak mempengaruhi kenaikan biaya usaha. Pemilik warung masakan khas Madura, Galuh Sutiana atau yang akrab disapa Bu Ana, mengatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit membuat pedagang harus mencari cara agar usahanya tetap berjalan.
9: Bahan baku yang sering naik, lombok kecil. tambah kecil.

0: sekarang sudah 80.000 per kilo. Sebelumnya kadang ya paling murah itu 15, terus 20, 25 naik, kadang sampai 150 bisa.
1: Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya dirasakan oleh pedagang makanan, tetapi juga oleh pemasok sembako. Kasir grosir sembako, Zulfia Sabila, menjelaskan bahwa harga beras terus mengalami kenaikan. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian dari pabrik dan produsen. Kenaikan harga tersebut juga berdampak pada kebiasaan belanja masyarakat.
2: Paling tinggi beras sih sampai sekarang beras. Mostly 80 ke bawah, tapi sekarang kebanyakan udah 80.
1: Di tengah kenaikan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat, para pelaku UMKM kuliner serta pemasok sembako berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, mulai dari tingkat produsen hingga pedagang. Muhammad Farhan melaporkan.
3: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Melaporkan Januar Fahmi.
4: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Hal itu disampaikan saat meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru. Ia menekankan pentingnya keterlibatan UMKM dalam kegiatan usaha koperasi menjelang peresmian pada pekan depan.
5: Alhamdulillah persiapannya sudah 50%. Terutama anggota nanti harus didata ya keanggotaannya, terus nanti kita akan berkoordinasi dengan Agribnas supaya bahan-bahan pokoknya ditambahi, dan kalau bisa habis dibuka tidak boleh ditutup, berlanjut jadi seperti itu. Oke, sudah 207. Kalau yang sudah buka ada beberapa kan?
6: Yang di Verval 152. Yang sudah dibangun 207. Yang sudah operasi 50 sekian.
5: Terus oke itu.
4: Dari sekitar 200 KDKMP yang dibangun di Sidoarjo, sebanyak 57 telah beroperasi. Wabub meminta Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan serta pelatihan agar pengelolaan koperasi berjalan profesional. Pelibatan UMKM diharapkan membuka peluang pasar bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.900 lebih pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Laporan Ani Ahsana.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
8: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun teman-teman akademisi.
7: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan PESTANA sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
9: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
7: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
3: Informasi dari dunia olahraga, Federasi Olahraga Petang Indonesia Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027. Laporan Oni Arianto.
10: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sebagai tuan rumah, Surabaya mengajukan 17 nomor pertandingan, meningkat dari sebelumnya 11 nomor. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan pertandingan petang Porprov Jawa Timur tahun 2027 direncanakan berlangsung di lapangan petang kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Lokasi tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan kompetisi petang pada ajang olahraga multi-event tingkat provinsi tersebut.
11: Di kota Surabaya yang insya Allah kami menggunakan lapangan petang UNESA, kebetulan kami dari kota Surabaya juga sebagai tuan rumah, itu ada 17 nomor yang kami ajukan ke KONI. Semoga disetujui itu 17 nomor. Jadi ada penambahan dari 11 menjadi 17, itu berarti ada 6 nomor.
10: Oh, 6 nomor?
11: 6 nomor tambahannya.
10: Oke. Itu ya, sesuai dengan PON ya?
11: Kalau PON itu 11-13. Nanti kita coba kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Sekjen dan KONI, itu ya nanti sekitar 15-17 nomor.
10: Yang di PON ya?
11: Yang di PON itu.
10: FOPI Jawa Timur, lanjut Abdul Hafid, berharap penambahan nomor pertandingan dapat memperluas pembinaan atlet sekaligus meningkatkan persaingan antar daerah. Usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan olahraga petang agar semakin kompetitif di tingkat provinsi maupun nasional. Oni Arianto melaporkan.
3: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
12: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Sore hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya. Sore ini melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda dalam program Surabaya sore. Siang dari siang sampai sore gitu ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kentongan pendengar ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti kami juga akan hadirkan renungan agama Islam. Hari ini kumandang azan maghrib ya, akan dikumandangkan menit ke-25 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa berbagi informasi 0315345474 dan juga di 081331449992. Bersama saya Dini Wardani pendengar. Inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sore hari ini mendengar Anda dari program Kentongan bersama Dini Wardani dan juga Des Editor Nita Silvia. Kita coba buka untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini, edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 mendengar. Dan kita coba buka dulu informasi di sore ya, siang jelang sore. Sore hari ini ya, karena hari ini gak kerasa, udah sore aja cepat banget ya. Dan ada reporter Ima Fadila pendengar yang akan melaporkan dampak musim kemarau di Kabupaten Sampang kian hari kian meluas hingga menyebabkan penambahan jumlah desa yang mengalami krisis air bersih menjadi 81 desa. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
2: Meski hujan sempat turun di Sampang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang masih siaga. Ancaman kekeringan dapat terus meluas hingga pertengahan bulan Desember mendatang. Kalaksa BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menjelaskan bahwa hujan yang sempat turun di beberapa wilayah utara beberapa waktu lalu merupakan anomali atau fenomena alam akibat modifikasi cuaca. Puncak musim kemarau dengan suhu panas tinggi diprediksi baru akan mereda pada awal hingga pertengahan Desember.
3: Jadi yang kemarin itu DSK itu langka terbatas, sekarang bisa jadi kritis, sudah masuk kritis. Ada yang dari Banyuates, Banyuates itu kemarin yang kritis itu hanya satu, sekarang sudah masuk Olor, Pelanggaran Barat, Pelanggaran Timur, sudah masuk kritis. Sekitar kurang lebih 81.
2: BPBD Sampang mencatat adanya penambahan jumlah desa yang masuk dalam kategori krisis air bersih. Dari 78 desa yang sebelumnya dipetakan di 12 kecamatan, kini jumlahnya bertambah menjadi sekitar 81 desa. Wilayah seperti Banyuates yang sebelumnya hanya mencatat satu desa kritis, kini meluas mencakup wilayah Omben, Kedungdung, dan Torjun yang statusnya meningkat menjadi kritis. Untuk program distribusi air bersih, BPBD Sampang memastikan penyaluran dari anggaran belanja tidak terduga BTT Kabupaten Sampang masih menunggu pengesahan resmi dari pihak Provinsi Jawa Timur. Program bantuan air bersih ini direncanakan akan terus berjalan secara berkelanjutan hingga bulan November mendatang. Menghadapi kondisi ini, pihak BPBD mengimbau masyarakat agar senantiasa bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih, mengingat sebagian besar sumur warga saat ini telah mengalami penyusutan bahkan mengering. Warga juga diingatkan untuk bersiap diri menampung air hujan apabila fase peralihan musim mulai terjadi. Ima Fadila melaporkan.
4: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas, apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong penguatan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Syamsuddin.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong penguatan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan hal tersebut dalam momentum peringatan Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana PRB pada 13 Oktober 2026. Kata Sadono, pengurangan risiko bencana membutuhkan kesadaran bersama serta langkah nyata dari berbagai pihak. Upaya tersebut mencakup pembangunan budaya sadar risiko, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Peringatan Hari BRB tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun wilayah yang lebih aman terhadap ancaman bencana. Sadono menjelaskan peringatan BRB tahun ini mengusung tagline "Kurangi risiko, bangun masa depan yang lebih aman. Saatnya bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih tangguh."
6: Pada peringatan bulan BRB atau bulan pengurangan risiko bencana di tahun 2026 ini, kami secara nasional BNPB maupun BPBD dengan tagline "Kurangi risiko, bangun masa depan yang lebih aman. Saatnya bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih tangguh." Adapun poin-poin penting dalam peringatan bulan pengurangan risiko bencana, ada beberapa hal memang harus kita bangun, kita sadarkan bersama-sama, dan kita lakukan bersama-sama.
5: BPBD Kabupaten Malang berharap peningkatan kesadaran masyarakat dapat mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan masing-masing. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
8: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
7: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
8: Lo, jangan gitu toh, Bu. Harusnya ikut, biar tahu kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan.
7: Aduh, enggak penting.
8: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru, agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
7: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
8: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
7: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas!
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Pendengar, sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RR Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini menit ke-6 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dini mau menyapa, ada Pak Setiawan Mujari dari Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuban hadir, Uhti. Baik, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin, irbal amin. Terima kasih banyak Pak Setiawan Mujari. Semoga Pak Setiawan Mujari juga sehat selalu bersama dengan keluarga ya. Oke, pendengar, saat ini kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya yang gak pernah ada matinya gitu ya. Kalau ngomongin tentang Surabaya itu selalu padat merambat. Saat ini kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah ke kawasan Jalan Darmo, mengarah ke kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani dan sampai mengarah ke kawasan Gedangan ya. Sore hari ini padat merambat. Cukup banyak sih kendaraannya. Ya, kalaupun enggak padat merambat ya sedikit ramai lancar, tapi ya harus sabar. Karena udah jam-jamnya pulang kerja, ini udah jam-jamnya pada pulang gitu ya. Jadi harus sabar dan juga yang pasti harus menguatkan pundaknya ya untuk menyetir. Apalagi yang dari Sidoarjo ya, mau pulang ke rumah gitu ya, dari Surabaya ke Sidoarjo ini harus effort banget gitu ya. Kenapa? Karena perjalanannya jauh ya. Kemudian kawasan Jalan Rungkut Madia hingga mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, sore hari ini masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas di perempatan Manyar Kertoarjo arah Kenjeran ya di sore hari ini karena adanya traffic light dan juga adanya arus lalu lintas volume kendaraan ya yang cukup banyak di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja pendengar. Kemudian kawasan Majen Hair Muhammad Majen Sungkono sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Kenjeran mengarah ke kawasan Demak ya hingga mengarah ke kawasan Kedung Cowek ya. Ada kepadatan arus lalu lintas mengarah kawasan Suramadu karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Dan jika di kawasan Jalan Tunjungan ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Tapi kalau ngomongin tentang Tunjungan emang gak pernah sepi ya. Karena Tunjungan itu adalah pusat pusat berkumpulnya atau destinasi wisata yang paling digemari oleh masyarakat. Ya di kawasan Jalan Tunjungan. Kanan kirinya banyak toko makanan ya. Yang pasti kalau udah jam-jam pulang kerja banyak yang nongkrong di kawasan tersebut. Harus sabar, hati-hati di jalan. Bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin, irbal amin. Jangan lupa untuk selalu mengecek kelengkapannya seperti SIM dan juga STNK serta kapan tanggal kadaluarsanya ya. Pajaknya kapan habis? Jangan lupa dicek dulu. Kemudian untuk informasi cuaca begitu ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya, saat ini masih cukup terik ya, ada di 31 derajat Celcius. Masih panas, sumuk ya. Kemudian nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ini mulai akan turun di 30 derajat Celcius. Nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya akan turun di 28 derajat Celcius. Jadi hari ini meskipun udah sore, jangan lupa untuk selalu mencukupi minum air mineral ya agar tidak dehidrasi. Karena memang saat ini Surabaya emang agak panas-panasnya alias agak syumuk-syumuknya gitu ya. Jadi apapun itu, semoga sore hari ini bisa menjadi hari yang merefreshing gitu ya, mencharger tenaga ya, karena udah seharian beraktivitas. Jadi pengennya itu adalah santai-santai aja. Daripada santai di jalan sembari macet-macet, ditemani Dini Wardani sampai nanti berapat 20 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak dapat memperlakukan perpindahan tempat sebagai pergantian konteks. Informasi yang berkaitan dengan tujuan sebelumnya bisa menjadi lebih sulit diakses untuk sementara. Menariknya, ketika kamu kembali ke tempat sebelumnya, ingatan tersebut terkadang bisa muncul lagi. Jadi, bukan berarti ingatanmu hilang, melainkan otak sedang mengatur ulang informasi berdasarkan lingkungan dan konteks yang berubah. Jadi, jika kita mengalami hal ini lagi, jangan langsung menganggap dirimu pelupa ya, bisa jadi otakmu hanya sedang mengalami efek pintu.

Anda masih ditemukan di Dini Mardani di sore hari ini mendengar, dan sebelum kami hadirkan renungan agama Islam begitu ya, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Pendengar, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur, Aris Mukiono didakwa menerima uang sebesar 4,09 miliar rupiah terkait dengan pengurusan perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah. Dakwaan itu mendengar dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya hari ini. Dan dalam perkara ini, Jaksa menduga Aris menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk meminta dan juga menerima uang dari para pemohon izin. Penerimaan tersebut dikaitkan dengan kepengurusan ya, serta percepatan penerbitan sejumlah dokumen perizinan yang diproses di Dinas ESDM Jawa Timur sebelum diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPT LSP Jawa Timur. Dokumen yang disebut dalam dakwaan ini meliputi rekomendasi teknis, surat izin wilayah usaha pertambangan, izin usaha pertambangan eksplorasi, hingga izin usaha pertambangan operasi produksi. Dan akibat kasus tersebut begitu ya, Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzuardi ini mengatakan bahwa Aris diduga memanfaatkan kewenangan dalam tahapan pengurusan dokumen untuk memperoleh uang dari pemohon perizinan. Berdasarkan surat dakwaan, total uang yang diduga diterima Aris ini mencapai 4,9 miliar rupiah. Dan jaksa tersebut mengatakan bahwa uang tersebut disalurkan melalui beberapa perantara, yakni 1,501 miliar rupiah melalui Oni Setiawan, kemudian 1,645 miliar melalui Dewi Kurniawati, kemudian sebesar 400 juta rupiah melalui Hermawan, dan 445 juta rupiah melalui Ertika Dinawati. Dan perkara ini juga menyeret dua pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur, yakni Hermawan selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah dan Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah. Informasi tersebut Dini hadirkan. Sesaat lagi kami akan hadirkan renungan agama Islam di sore hari ini. Hari ini kami hadirkan bersama dengan Ustadz Muhammad Surur Suroto dengan tema Taubat. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pendosa dan enggan untuk bertaubat karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih luas. Bukan kata kala kita berbuat dosa, kita masih bisa menghirup udara ini dengan tenang. Bukankah ketika kita berbuat salah, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita. Ini merupakan bentuk kecil betapa Allah itu maha pemurah. Allah itu mempunyai sifat at-tawwab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang jika ada hambanya yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Dan kesempatan untuk bertaubat diberikan oleh Allah kepada kita, sang pendosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari tetap kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal jenuh dan lelah, karena ketika dibandingkan dengan rahmat Allah, tentu rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satelit Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
1: Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya sore ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315 34 5474 dan juga di 0813 14 9992 ya. Anda ditemani Dini Wardani di menit ke-46 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Dini juga mau menyapa ada Mas Hendra yang menginformasikan bahwa saat ini di kawasan Jalan Ahmad Yani ini ramai lancar tapi ya agak padat nggak Dini? Agak padat dan agak ramai lancar gitu ya. Oke, Mas Hendra, terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya aman nyaman lancar sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan sembari juga ditemani oleh lagu-lagu komposisi pilihan Pro 1 RRI Surabaya pendengar di sore hari ini ya. Dan ada beberapa informasi nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita nyanyi dulu barengan sama Raisa ya, dan juga ada siapakah? Oh, Ahmad Dhani. Judulnya apa? Biar menjadi kenangan. Ya udahlah ya. Yang udah dikenang, ya udah, yang udah hilang, ya udah ikhlasin aja. Jangan dikenang terus.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
0: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Andra and the Backbone, lebih dari siapapun. Jadi kalau emang kita itu mendapatkan atau memiliki gitu ya, seseorang yang udah ngerti kita lebih dari siapapun, itu jangan disia-siakan, karena itu gak akan kembali ya di kesempatan yang sama. Jadi memang harus benar-benar jaga, jangan sampai hilang, karena nanti kalau disia-siakan penyesalan tuh selalu ada di belakang, gitu gak sih? Oke, apapun itu pendengar, semoga lebih dari siapapun ini bisa menemani kita yang saat ini sedang ada di jalan, karena Surabaya saat ini juga cukup padat begitu ya. Jadi semoga komposisi-komposisi yang dipilihkan oleh Perusahaan RRI Surabaya ini bisa menemani Anda melewati kemacetan kota Surabaya, sekaligus bisa membuat kita bisa lebih bertenaga lagi dan juga mencharger semangat ya. Dan yang pasti jangan pernah lelah untuk selalu memulai hari ya. Kadang memang gak selalu hari itu baik-baik aja. Kadangkala kita itu juga, namanya juga manusia ya kan. Kadangkala kita itu juga ada hal-hal yang membuat hal yang mungkin lagi gak baik-baik aja. Semoga kita gak pernah lelah untuk melewati hal yang gak baik-baik aja, karena ya namanya juga hidup gitu ya. Gak akan ada pelangi kalau gak ada hujan. Itu seperti itu ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan dan juga kebahagiaan, dan yang pasti semoga selalu ada pelangi dalam hidup kita semuanya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar PT Petrokimia Gresik bersama dengan pemerintah Kota Surabaya bergerak menangani kebocoran pipa air glass reinforced plastik atau GRP milik perusahaan di kawasan Tambak Mayor, Surabaya. Kerusakan yang terjadi itu dipicu aktivitas penggalian menggunakan alat berat dalam proyek pembangunan tampungan air atau long storage untuk penanganan genangan hujan. Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Nuril Huda, mengatakan tim teknis perusahaan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surabaya langsung mendatangi lokasi setelah kejadian. Pihaknya juga menghentikan operasional pompa pada jaringan terdampak untuk menghentikan aliran air dari titik kebocoran. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pencarian dua nelayan asal Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yang hilang di perairan Pantai Watu Murep, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, masih menghadapi kendala cuaca buruk. Angin kencang disertai gelombang tinggi menjadi tantangan utama bagi tim SAR gabungan dalam memburu keberadaan dua korban. Ketinggian gelombang laut di lokasi pencarian dilaporkan mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca ekstrim itu menyulitkan armada tim SAR saat melakukan penyisiran di tengah laut. Kepala tim SAR Trenggalek Muhammad Jazuli Prasetyo menjelaskan, hempasan gelombang tinggi dan angin kencang cukup menghambat efektivitas perahu pencari. Karena dalam operasi pencarian tersebut, tim SAR mengerahkan 2 tim menggunakan perahu karet serta 2 tim tambahan yang memanfaatkan kapal nelayan setempat. Sejumlah nelayan lokal juga turut bergerak untuk menyisir area perairan guna mempercepat penemuan korban. Mendengar demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti, tapi kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya. Percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih membuka atensi Anda 0315345474 dan juga di 081331499 ya. Oke, Dini mau nyapa dulu, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Selamat sore.
1: Dini Wardani.
0: Halo Bang Gobar, apa kabar?
1: Baik. Wah, ayo.
0: I'm fine, thank you. Apa tuh?
1: Cuma menyapa aja, karena I miss you too.
0: Oh, I miss you too.
1: Thank you, Coman.
0: Thank you, Bang Kobar. Sudah menyapa di sore hari ini, begitu ya. Dini kira mau bagi informasi, boleh lah ya. Oke, kemudian kita bagi dulu informasi di sore hari ini. Mendengar, barangkali kalau Anda lagi pengen-pengen jalan-jalan, ini kayaknya harus benar-benar ekstra untuk melihat cuaca, begitu ya. Dan juga yang pasti, jangan lupa untuk selalu melihat kira-kira jalan-jalannya itu sampainya itu gimana, kondisi tempat kita jalan-jalan itu seperti apa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena beberapa titik ya di kawasan Jawa Timur ini tidak lepas dari potensi yang namanya karhutlah, pendengar. Jadi harus hati-hati ya ketika Anda memutuskan untuk jalan-jalan. Tapi ternyata imbas dari karhutlah, imbas dari indeks ekonomi dan lain sebagainya, ini ternyata juga membuat okupansi hotel ini mengalami penurunan, pendengar. Salah satunya adalah di Kabupaten Magetan. Bahkan tingkat penurunan okupansi hotel ya ini merosot sampai 14,56% pada bulan Agustus ya 2026. Angka ini merosot 0,57 poin dibandingkan dengan dengan bulan Juli ya tahun 2026 yang bahkan mencapai 15,13%. Dan ini juga sekaligus melanjutkan tren penurunan setelah okupansi hotel menyentuh puncaknya pada bulan Juni. Dan berdasarkan data resmi dari BRS ya, atau berita resmi statistik ya, yang dirilis hari ini, TPK hotel di Magetan pada Juni 2026 ini pendengar tercatat sebesar 21,13%. Angka ini kemudian turun menjadi 15,13% pada Juli dan kembali melemah pada Agustus 2026. Dengan TPK ya atau tingkat penghunian kamar ini sebesar 14,56%. Rata-rata hanya sekitar 14 hingga 15 dari setiap 100 kamar hotel yang tersedia di Kabupaten Magetan. Dan Kepala BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin ini menjelaskan bahwa tingkat hunian kamar hotel pada Agustus mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, ini rata-rata tamu hotel yang menginap ini juga masih relatif singkat. Kenapa ya? Ya gimana indeks ekonomi begitu ya, kadang ngerasa kayak daripada uangnya untuk nginep di hotel begitu ya, ada kalanya mending uangnya dipakai untuk kebutuhan yang lain. Apalagi saat ini juga sedang banyak sekali harga-harga yang juga turut naik ya, utamanya kalau Anda saat ini tinggal di kawasan Bali ataupun di Batam. Ini langka SPBU bensin-bensin ini, bahkan banyak sekali masyarakat yang antri ya SPBU untuk mendapatkan bensin. Dan ini juga mulai ngantrinya dari jam 10 malam baru dapat bensin setengah 8 pagi, luar biasa banget ya. Dan itu juga menuai atensi warganet, mendengar, yang mengaku miris begitu ya, banyak sekali kendaraan yang ngantri bensin di kawasan Bali ya, di Pulau Bali. Jadi kayaknya indeks ekonomi kayak mending kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah kemana-mana, mending udah deh duitnya disimpan aja gitu ya. Kalau nggak gitu banyakin nabung gitu ya, karena memang kita nggak ngerti nih, ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga dan juga yang pasti harus tetap siap dana darurat. Dan pokoknya kalau kata Ariel mah cobalah mengerti ya, kenapa ya kalau nggak ngerti itu nanti gimana. Jadi harus sabar ya, sama-sama sabar.

pernah masuk kamar tapi lupa mau mengambil apa? Atau sudah memegang handphone tapi lupa mau melakukan apa? Tenang, Anda tidak sendiri. Pendengar, tahukah Anda, lupa adalah bagian normal dari kerja otak karena otak tidak menyimpan semua informasi secara sama kuat. Informasi yang jarang digunakan atau kurang mendapat perhatian bisa lebih mudah terlupakan. Menariknya, stres, kurang tidur, dan terlalu banyak informasi juga bisa membuat kita lebih sulit mengingat. Jadi, kalau hari ini Anda lupa menaruh kunci, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Karena kadang, bukan memorinya yang bermasalah, namun otak kita hanya sedang memilih mana yang perlu diingat.

Kalau bicara seputar kebakaran, mendengar ada kebakaran lagi begitu ya. Dan kali ini hutan perbukitan Gajah Mungkur di Desa Badens, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, ini mengalami kebakaran hebat pada Selasa malam. Titik api diketahui berada di petak 21 hektar jati 1967 yang masuk dalam kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHPK. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang, Isnugroho, mengungkapkan peristiwa ini pertama kali diketahui oleh petugas perhutani yang sedang melaksanakan patroli rutin di kawasan hutan. Menurutnya, vegetasi yang terbakar di kawasan perbukitan Gajah Mungkur itu didominasi oleh tanaman pohon jati serta hamparan rerumputan yang kering. Akibat insiden ini, pendengar, luas lahan hutan yang hangus terbakar diperkirakan telah mencapai sekitar 2 hektar lebih. Laju si jago merah bahkan sempat dilaporkan terus merembet mendekati area tambang pasir Morodadi. Dan Isnugroho menyebutkan proses pemadaman api di medan perbukitan yang cukup terjal masih dilakukan oleh tim gabungan secara manual. Petugas juga berfokus membuat sekat bahan untuk mencegah api begitu ya, agar tidak semakin meluas ke area hutan lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengecekan lanjutan dari pihak perhutani, titik-titik api masih terpantau hingga siang ini. Kendati demikian, pendengar, petugas ini memastikan bahwa kobaran api masih berada di dalam kawasan hutan dan terbilang jauh dari pemukiman penduduk ya. Jadi memang harus hati-hati benar begitu ya. Ketika saat ini masuk ke musim kemarau, dan yang pasti ketika masuk musim kemarau itu apa-apa gampang banget terbakar ya. Jadi harus benar-benar apa ya, hati-hatilah, ekstra hati-hati banget ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan yang kadang sepele begitu ya, itu malah membuat dampaknya sangat luar biasa. Salah satunya adalah jangan dikit-dikit, contoh nih yang rokok nih biasanya buang puntung rokok sembarangan. Nah ini juga bahaya ya. Ya, apalagi ketika musim kemarau ini cepat sekali merembet kemana-mana ya. Saling jaga yuk, saling jaga ya, agar enggak ada hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Meskipun bertengkar bolak-balik, yang penting janji akur lagi gitu ya, kalau kata Adrian Khalif di sore hari ini ya. Dan saat ini 18:35 menit waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemani Dini Wardani sore hari ini. Dini mau menyapa Bu Siti. Halo Bu Siti. Terima kasih banyak Bu Siti untuk semua kiriman-kirimannya. Bu Siti sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dini juga mau menyapa ada Ibu Titi Damiati. Terima kasih banyak Bu Titi Damiati untuk kiriman-kirimannya. Semoga sehat selalu Ibu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita coba buka informasi-informasi pendengar. Kali ini kita mau ngomongin tentang Raline Shah. Siapakah dia? Nah, Anda kalau melihat film 5 cm ya, itu atau mungkin film apa aja ya filmnya? Banyak kan ya. Film yang dibintangi oleh Raline Shah ya, ini sangat banyak. Dan Raline Shah ini menjabat sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Dan kemarin resmi mengundurkan diri, pendengar. Raline Shah mengundurkan diri dari jabatan staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital pada hari Selasa kemarin. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keterbatasan waktu dan juga komitmen profesional lain yang membuatnya merasa tidak dapat menjalankan tugas secara optimal. Dan pengunduran diri itu sekaligus mengakhiri masa tugas Raline Shah di lingkungan pemerintahan yang telah berlangsung sejak Januari 2025. Melalui unggahan Instagram story-nya, Raline Shah menjelaskan bahwa keputusannya tidak diambil secara terburu-buru, melainkan melalui refleksi pribadi dan juga pertimbangan terhadap tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Raline Shah juga mengungkapkan pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan ini memberinya perspektif baru mengenai kompleksitas begitu ya. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun seiring dengan berkembangnya berbagai komitmen di luar tugas pemerintahan, ia menyadari bahwa adanya keterbatasan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai staf khusus. Jadi menurutnya jabatan staf khusus menteri ini membutuhkan perhatian dan juga komitmen yang memadai. Sementara aktivitas profesional yang dijalaninya saat ini membuatnya merasa belum dapat memberikan kapasitas yang dibutuhkan untuk menjalankan amanah tugas tersebut secara maksimal ya. Jadi itu yang melatar belakangi atau menjadikan alasan kenapa Raline Shah mengundurkan diri. Ya apapun itu semoga Raline Shah tetap bersinar begitu ya. Jadi memang mending mengundurkan diri ketika merasa tidak bisa membagi waktu ya, karena itu juga bentuk tanggung jawab dan juga bentuk komitmen terhadap negara dan juga terhadap diri sendiri pastinya ya. Dan kalau merasa ada hal-hal yang mungkin memberatkan gitu ya, ini semoga bisa ada solusi yang baik dan juga mendamaikan semua pihak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
3: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengundang udara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.

0: Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
1: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas. Ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
0: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
1: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137. Di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
0: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin buat juga.
3: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPC Air Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Sosir Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
3: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPC Air Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Buddha hari ini dengan tema kelahiran kembali. Dari Studio Pro Satara Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, marilah kita bersikap panjali bagi yang beragama Buddha untuk mengagungkan guru junjungan kita yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang kelahiran kembali atau punarbhava dalam bahasa Palinya. Ajaran kelahiran kembali merupakan salah satu aspek dari Buddha Dharma dan bertalian sangat erat dengan hukum kama atau hukum karma. Konsep kelahiran kembali dalam agama Buddha merupakan ajaran yang menyatakan tentang adanya kehidupan yang berulang-ulang kali dari makhluk. Dalam Brahmajala Sutta Tiga Nikaya, Sang Buddha menyatakan bahwa manusia telah hidup puluhan ribu kali hingga tak terhitung banyaknya kehidupan manusia itu pada planet bumi ini. Bahkan manusia yang sama itu pula telah hidup di planet-planet bumi yang lain sebelum hidup di planet bumi ini. Jadi, kehidupan kita ini merupakan sebuah mata rantai kehidupan yang sangat panjang atau yang panjang. Namun rantai kehidupan ini dapat diputuskan bila kita melaksanakan ajaran yang secara sistematis telah diuraikan oleh Sang Buddha Gautama. Pemutusan rantai kehidupan dengan tercapainya pembebasan mutlak atau nibbana sebagai Buddha atau Arahat adalah tanggung jawab dan usaha pribadi kita masing-masing. Menurut Sang Buddha, kelahiran kembali bukan merupakan perpindahan kehidupan, karena tidak ada sesuatu dari kehidupan ini yang berpindah ke kehidupan selanjutnya atau berikutnya. Tetapi, kelahiran kembali adalah kelangsungan arus kehidupan dari kesadaran yang bergetar arus karena adanya dorongan dari kekuatan karma. Kelahiran kembali merupakan bagian dari kehidupan, dan kehidupan adalah suatu arus kesadaran atau winyana yang berlangsung terus berdasarkan kekuatan karma. Jadi, kematian manusia yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari hanya merupakan perubahan wujud atau bentuk saja, karena sesungguhnya arus kehidupan dari orang yang dikatakan meninggal itu telah terlahir kembali secara otomatis di suatu alam tertentu atau di bumi kita ini sebagai dewa, manusia, setan, atau makhluk dalam neraka. Kelahiran kembali ini ditentukan oleh karmanya sendiri. Bapak Ibu para pendengar RRI Surabaya dan sekitarnya dimanapun Anda berada, sebelum kelahiran kembali kita bicarakan lebih lanjut, lebih dulu kita pelajari proses berpikir. Setelah itu kita kaitkan proses berpikir ini dengan proses kematian dan proses kelahiran kembali. Proses berpikir, menurut Abhidhamma, dalam keadaan biasa, pada satu saat berpikir terdapat 17 getaran kesadaran yang berlangsung dengan cepat. Adapun proses berpikir pada keadaan biasa tersebut adalah bhavanga atita atau kesadaran tak aktif lampau, ada bhavanga calana, bhavanga bergetar, bhavanga upaceda, bhavanga berhenti bergetar, panca dwara wajana, lima gerbang tempat masuk objek, panca winyana, lima kesadaran, sampati cana,
kesadaran penerima, Santirana, kesadaran pemeriksa, Wotahapana, kesadaran memutuskan, dan Jawana atau kesadaran impul. Kemudian ada Tadalambana atau kesadaran merekam. Tahap pertama, Bawangga Cita adalah kesadaran yang pasif. Kesadaran pasif ini terdapat pada orang yang sedang tidur nyenyak tanpa mimpi atau ketika seseorang tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap rangsangan objek dari luar maupun dari dalam. Kesadaran ini dipandang sebagai tahap pertama untuk mempelajari proses berpikir walaupun proses berpikir itu belum mulai. Kemudian tahap kedua, Bawangga Calana adalah kesadaran bergetar karena misalnya ada objek luar seperti suara, bentuk, cahaya atau rangsangan pada indera yang diterima oleh orang yang tidur. Pada tahap ini Bawangga Atita lenyap atau dengan kata lain Bawangga Cita mulai aktif. Keadaan ini merupakan tahap kedua. Calana artinya bergerak atau bergetar. Pada tahap ini Bawangga mulai bergetar. Getaran ini merupakan akibat dari rangsangan atau objek yang berusaha untuk menyentuh atau menarik perhatian kesadaran pikiran dengan cara mengganggu arus bawangga. Tahap ketiga yaitu Bawangga Upaceda adalah tahap pada waktu getaran bawangga terhenti. Upaceda artinya memotong atau memutuskan sebagai akibat proses pikiran muncul dan mulai mengalir, namun stimulasi atau rangsangan atau objek belum dapat dikenal oleh kesadaran. Tahap yang keempat, Panca Dwara Wajana atau kesadaran mengarah pada 5 pintu indera yaitu indera mata, indera telinga, indera merasa atau lidah, indera hidung, dan indera kulit atau peraba. Pada tahap ini kesadaran dari proses berpikir mulai mengarah untuk mengenal objek dan pada tahap ini pula kesadaran diarahkan untuk mengetahui pada indera mana dari 5 pintu indera stimulus rangsangan akan masuk. Panca dwara adalah 5 pintu sedangkan awajana artinya mengarah pada. Pada tahap ini orang yang tidur baru tersadar dan perhatiannya diarahkan pada sesuatu tetapi tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Bila perhatiannya bangkit bukan disebabkan oleh rangsangan dari luar melalui salah satu panca inderanya tetapi oleh rangsangan dalam yaitu dari pikiran, maka tahap ini disebut Mano Dwara Wajan atau kesadaran mengarah pada pintu indera pikiran. Dalam hal ini, tahap proses berpikir agak berbeda dengan proses yang kita bicarakan, sebab tahap ke-5 sampai ke-8 tidak terjadi. Tahap ke-5 yaitu uraian pada tahap ini kita bicarakan bila proses berpikir didasarkan pada kesadaran yang mendapat rangsangan luar melalui salah satu dari panca indera. Maka salah satu kesadaran dari panca winyana, panca adalah 5, sedangkan winyana adalah kesadaran, mulai berfungsi. Bila rangsangan itu adalah bunyi, maka sota winyana adalah kesadaran mendengar yang bekerja. Bila rangsangan itu adalah sentuhan, maka kaya winyana atau kesadaran tubuh kulit bekerja. Bila itu adalah bayangan atau objek pandangan, maka caku winyana yang bekerja, dan seterusnya. Dalam hal ini, pada tahap setiap indera ada kesadaran indera, dan sesuai dengan kesadaran indera ini yang bekerja. Tapi pada tahap ini kesadaran belum mengerti betul tentang rangsangan apa yang muncul melalui pintu indera. Hal itu hanya dirasakan. Kemudian tahap ke-6 adalah Samaticana, adalah kesadaran penerima. Tahap ini muncul bila kesan indera disebabkan oleh rangsangan yang diterima dengan baik. Yang ke-7, setelah
Kesadaran penerima sampatticana berfungsi, maka muncul fungsi kesadaran pemeriksa atau santirana. Pada tahap ini, santirana melaksanakan fungsi memeriksa dengan cara menentukan rangsangan atau objek apa yang menyebabkan kesan indera apa yang diterima atau diperiksa. Sedangkan tahap ke-8, wotapana adalah kesadaran memutuskan atau menentukan. Pada tahap ini, keputusan diambil berdasarkan rangsangan yang disebabkan oleh kesan indera. Apa yang diperiksa, diputuskan, atau ditentukan. Tahap ke-9 sampai ke-15, jawana adalah impulsi kesadaran. Pada saat ini, kesadaran bergetar selama 7 kali. Pada saat menjelang meninggal dunia, jawana hanya bergetar 5 kali. Jawana merupakan saat introspeksi yang diikuti oleh perbuatan. Jawana berasal dari kata kerja jawati yang artinya lari, mendorong, atau mendesak. Jawana merupakan impulsi yang muncul sebagai klimak dari proses kesadaran dalam proses berpikir. Karena pada tahap ini seseorang dapat menyadari dengan jelas tentang objek atau rangsangan dengan semua ciri-cirinya. Pada tahap ini, kama atau karma mulai berproses sebagai karma baik atau buruk karena kemauan bebas ada pada jawana. Pada tahap ini, karma dicetak. Tahap-tahap lain dari proses berpikir merupakan gerakan refleks dan hanya muncul. Sedangkan jawana merupakan tahap di mana kesadaran bebas untuk menentukan atau memutuskan. Dalam jawana ada hak untuk memilih dan mempunyai kekuatan untuk menentukan masa depan sesuai dengan kehendaknya. Bila ada suatu hal salah dimengerti dan perbuatan telah dilaksanakan, maka hasilnya adalah tidak menyenangkan atau karma buruk. Jawana adalah kata teknik yang sulit sekali diterjemahkan dengan tepat. Tahap ke-16 dan ke-17, tadalambana adalah kesadaran mencatat atau merekam kesan. Tadalambana adalah dua saat yang merupakan akibat yang muncul segera setelah jawana. Fungsi tadalambana adalah mencatat atau merekam kesan yang dibuat oleh jawana. Tadalambana bukan bagian yang paling penting dari proses berpikir karena fungsinya hanya merekam kesan saja. Jika kesan yang dibuat tidak ada, maka tadalambana tidak akan muncul. Tadalambana berasal dari kata tadaramana yang artinya adalah objek itu. Di mana tadalambana karena kesadaran ini mempunyai objek yang sama dengan objek dari jawana. Suatu hal yang perlu sekali diperhatikan dalam penjelasan ini bahwa 17 tahap yang membentuk satu proses berpikir hanya berlangsung dalam waktu yang sangat pendek sekali. Perkembangan dari proses berpikir adalah berbeda-beda bagi setiap objek. Hal ini terjadi karena adanya intensitas rangsangan yang berbeda pula. Jika intensitas rangsangan bagus, maka suatu proses berpikir yang sempurna terjadi, yaitu proses pikiran mencapai kesadaran tadalambana. Keadaan ini disebut amat besar. Bila mana proses berpikir hanya mencapai jawana ke-7, atau dengan kata lain, proses itu tidak mencapai kesadaran tadalambana, maka proses berpikir seperti ini disebut besar. Selanjutnya, jika proses berpikir hanya sampai pada kesadaran atau penentu, tapi mencapai kesadaran jawana atau impul, maka proses pikiran ini disebut kecil. Ada kalanya, objek hanya masuk sampai pada kesadaran wanga, calana, kesadaran bergetar, maka proses pikiran seperti ini disebut amat kecil. Bila mana proses pikiran yang dicapai adalah amat besar atau besar yang diterima melalui panca indera, maka selanjutnya proses ini proses melalui manodwara, pintu indera pikiran. Juga jika proses pikiran berlangsung melalui objek, itu dinyatakan sebagai jelas. Sedangkan bila mana sebuah proses pikiran yang melalui manodwara lenyap pada kesadaran jawana, maka objek itu dinyatakan sebagai kabur karena tidak terekam oleh kesadaran tadalambana. Bila mana proses pikiran yang dicapai adalah amat besar atau besar yang diterima melalui panca indera, maka selanjutnya proses ini diproses melalui dwara, pintu indera. Juga diproses pikiran berlangsung melalui manodwara hingga mencapai kesadaran tadalambana.
maaf saya ulang, pada tahap proses pikiran pada tingkat yang disebut amat besar, besar, kecil, dan amat kecil adalah sangat penting dalam proses ingat dan lupa. Pada tahap proses pikiran yang disebut amat besar, maka seseorang akan dapat mengingat objek yang direkamnya, tetapi ingatan pada objek ini tergantung dari intensitas rangsangan objek itu atau berapa banyak kali kita merekam objek tersebut. Kalau intensitas rangsangan objek itu kuat sekali, maka kita akan cepat mengingat objek itu. Contoh, bila kita mengalami kejadian yang sangat menyenangkan atau kejadian yang sangat menyedihkan, maka kedua kondisi ini kuat sekali terekam oleh kesadaran kita. Sehingga sangat mudah kita mengingat kejadian itu, itulah sebabnya keadaan yang disebut nostalgia atau trauma adalah mudah diingat. Sedangkan proses pikiran yang mencapai tingkat yang disebut besar, kecil, dan amat kecil adalah keadaan yang tidak dapat diingat lagi setelah proses pikiran memproses objek yang lain. Kondisi seperti ini disebut terlupakan. Mengapa orang berpikir? Kita berpikir karena kita memiliki perasaan atau wedana dan pengalaman atau pencerapan. Kapan kita memiliki pengalaman? Pengalaman terjadi karena ada objek tertentu yang direkam dalam pikiran kita, yaitu oleh kesadaran tadalambana. Semua hal yang direkam oleh kesadaran tadalambana dalam proses berpikir dikumpul dalam kelompok sanya kanda. Jika seseorang tidak memiliki perasaan atau wedana atau pengalaman sana, maka pikirannya tidak bekerja. Dengan kata lain, bila ada sebuah objek baru, pikiran belum bisa mengetahui objek itu apa. Pada tahap ini, pikiran baru pada tahap mau tahu, itulah sebabnya bagi anak-anak kecil yang belum tahu, belum ada rekaman pengalaman tentang panasnya nyala lilin, ia ingin sekali memegang atau menyentuh nyala lilin. Itu akibatnya ia merasakan melalui kulit kaya duara keadaan yang tidak menyenangkan, yaitu kepanasan. Bila kita menangkap tangan anak kecil itu untuk disentuhkan lagi pada nyala lilin, maka ia akan menolak untuk dengan gerakan dan tangisan sebab ia tidak mau kepanasan lagi. Dengan kata lain, pikiran anak itu sudah bekerja sebab ia telah memiliki pengalaman. Gerakan refleks menurut agama Buddha adalah sebuah gerakan yang dilakukan sebagai respon dari suatu kondisi yang disukai atau yang tidak disukai karena ia pernah mengalami kondisi itu. Dengan demikian, gerakan refleks adalah gerakan yang dilakukan berdasarkan pengalaman. Jadi, gerakan refleks adalah gerakan yang dilakukan sebagai pengejawantahan dari proses pikiran yang bekerja dengan cepat sekali. Gerakan refleks adalah hasil dari pikiran. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu, dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang proses kematian dan pengaruh kelahiran pada badan jasmani dan lain-lain. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam Buddhis, Namo Buddhaya. Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sadu.

Pendengar, saat ini 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Wanda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar pukul 8 malam ya atau 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dari Studio Prasata RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Dini Wardani pamit, selamat beristirahat begitu ya, dan sampai jumpa.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda.

0: Legend
1: fresh sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
0: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Termasuk studio produksi
0: dan stasiun relaynya,
1: betul.
0: Mas.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
0: Siap.
1: Jangan lupa loh
0: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Nah,
0: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Kita juga ada di layar kaca loh.
0: Oh iya. Halo.
1: YouTube RRI Jakarta.
0: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
0: Mantap, keren ini versi barunya, fresh banget.
1: Waduh, pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, itu banget, kekinian banget gitu kan.
0: Cocok
1: ya.
0: Ngomong-ngomong,
1: kenapa?
0: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lap, cita-citaku
1: kepingin jadi dokter.
0: Itu ya Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
0: Populerkan
2: oleh pasangan
0: Mas Muksin
2: dan Titi Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Sama Muksin sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
0: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
0: Alemong.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
0: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku nggak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari,
1: di tengah hutan nggak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Bell-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
1: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas pencipta lagu
1: itu kan ya.
0: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, beliau. Gimana kok Liz Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
0: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari lama.
2: Menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya.
0: Jadi sekian lama itu gak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
0: Oh iya,
2: orbitannya beliau kan.
1: Betul.
2: Dan suaranya kan dari itu kan memang dahsyat ya kan.
0: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan. Berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
1: Oke.
2: Terus aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
0: Juga loh.
2: Aku padamu
0: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
0: Terus terima kasih Bang Oji.
1: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
0: ya. Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
1: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
0: Serius.
2: Jelang subuh baru pulang ya.
1: Waduh,
2: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama.
0: Ya Allah.
2: Akhirnya besok masakannya kita.
0: Ada ya gayung bersambut tadi, yeah, Bang Oji gitu. Menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya. Yeah, yeah.
1: Itu dari pihak Bang Oji ya.
0: Kalau Mbak Lis,
1: kalau Mbak Lis

0: pertama kali diajakin, diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit gak tiba-tiba Bang Ujin nelfon gitu?
2: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya, katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
3: Pentung ya. Ular enggak, ular cari pentung.
2: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
0: Okay.
2: Karena kan sama-sama jebolan dari
3: bintang radio.
0: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
2: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
3: Oh, masya Allah.
1: Setuju.
2: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
0: situ. Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
2: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Memang
2: suaranya bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
3: Dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
1: Nah,
3: udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Kamu sih iso bahasa Jawa.
3: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
2: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti singkong gak salah itu, Liz, kata gitu.
3: Orang Medan disuruh. Gak apa-apa
2: lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya. Gitu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan ya, Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad, langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam
0: kenal. Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Okay.
4: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya,
0: Pak. Itu aja.
4: Alasannya. Salam-salam boleh,
0: Mas. Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Mas Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Okay. Silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Liz sama Bang Oji.
0: Ya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari Masa bodoh.
0: Masa bodoh. Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
3: Mau marah masa bodoh.
5: Itu ya. Yang seberapa.
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin mbak. Perpaduan, ini kan duet.
0: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, ya. Kita janjinya ya. Mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sor.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada
0: mohon doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Bidan Lui.
1: Okay.
5: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lui sekolah lagi. Di okay. Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
6: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, jadi sandarong siapa?
3: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
3: Tetap sama.
0: Oke.
6: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
3: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya tuh kan
1: sudah,
3: banget ya
1: sudah
3: kan?
1: Ikonik banget betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mang Ozi nggak main ini lagi ya, belum lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati. Lis.
6: Ya Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses. Siap. Banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Mbak Amnesia. Tuhan itu apa Widi di Tokyo yang semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
6: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi. Terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
0: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat ini? Malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria kembali
1: oh,
8: lagi.
1: Iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
8: Ya, Elsa Maria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
0: Siap.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
0: Silakan apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu buat Tante sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
1: Oke.
0: Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
0: boleh, salam. Silakan ya. Tiga orang ya Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
0: Amin.
8: Dan yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima kasih, ya.
1: Terima kasih
0: Elsa.
8: Untuk semua pendengar,
0: okay.
8: Ya, RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, okay, siap.
8: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
0: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
9: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Minawati dan Bang Ozi.
9: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
9: Dan Bang Ozi, selamat malam.
0: Malam.
9: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
9: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
0: Yeah.
9: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
0: Siap.
9: Baik itu di film,
1: yeah,
9: nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya itu.
0: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
0: Pak? Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang.
0: Tunggu ya.
1: Oke, silakan, Bang.
0: Silakan tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
0: Oke, terima kasih.
9: Selamat malam.
1: Makasih, Bang.
0: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
0: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
1: Iya.
0: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
3: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul, Bang Oji setuju
3: sekali.
1: Dan
3: kita juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya, betul.
3: Gitu. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya, kan, supaya enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
0: Kemudian Bidan Luis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Salto. Gimana
1: salto
0: silakan dijawab.
1: Jadinya.
0: Nah, gimana
1: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
3: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak Lis berarti menyesuaikan ya?
3: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
3: itu yang...
1: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
3: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya, makanya.
0: Gitu ya.
2: Dendam saya pun juga terus.
1: Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
0: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
3: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
3: Tetaplah
0: horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
0: Karakternya
1: ke dalam film horor itu benar.
2: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa, takut tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
0: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
0: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
3: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
3: cuman
0: kecil ya.
3: Karena bintang radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
3: Ya beda daerah aja.
1: Beda daerah aja. Tapi tahunnya satu.
3: Iya. Jadi saya dari Sumatera Utara, rilis dari Jawa Timur.
1: Oke.
3: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 80 tahun 85 85 sekali 2 kali Allah, tapi nggak laku mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
3: Iya, benar.
1: HP Musik.
3: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku tahunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
3: Pernah.
1: Sama HP Record.
0: Oh iya.
1: Oke, oke. Pernah ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
1: Lagu pop
0: ya.
1: Iya.
3: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah
0: ya. Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
2: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
2: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya
2: Remaja. Gitu. Sama
3: itu
2: sih
3: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
2: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
0: Iya, siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
3: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
0: hal
3: banget.
1: Iya, sukses di segala bidang pernah.
3: Dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
0: nggak kelihatan kan ya,
1: pemirsa.
3: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah dari itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Oke. Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya,
2: ya
1: Mbak
2: betul.
1: Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sudah dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, enggak pagi-pagi. Banget.
3: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi saya enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh, Mbak Lis luar biasa loh.
2: Ya, kalau amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga ya kan. Menyanyi juga udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
2: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
3: Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
2: Oh ya.
3: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Jadi
0: semangat.
3: Makasih gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Oke.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya suaranya Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
3: Padahal ya
1: bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Gita juga
3: inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra. Pak Putra langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Pak Putra. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya. Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh,
1: silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Liz dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua sih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Desa, terus judulnya apa-apa, terus mana beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Okay,
5: jadi pertanyaannya siap untuk Mbak Liz. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Liz, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih.
5: Salam ya,
0: tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Makasih malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Ya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi. Week-weeknya belum jam.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua tuh.
0: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya, benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan, Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Liz. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Gitu. Siap, ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap, okay.
1: Siap.
0: Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Liz tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Aduh, Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Dwi Darmawan.
1: Iya. Anaknya
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Cak.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Oh, ya putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Liz Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya, Cak ya.
1: Nanti ditampung dulu, Ica, pertanyaan.
7: Iya. Ya. Satu lagi dong, Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
2: Iya, aku kangen loh. Rindu
1: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak Har.
2: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
1: Ya.
2: Langsung Mbak.
0: Langsung Mbak.
2: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
2: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
0: Pertanyaan.
1: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
1: Ke Ancol yuk Bang.
2: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
1: Di
2: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
1: Mbak Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
1: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
2: Iya,
1: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
2: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
1: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
2: Betul, betul, setuju.
1: Bisa dengerin itu juga kok ya.
2: Setuju banget.
1: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
1: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya,
1: apa nyanyi bisa,
2: main film bisa,
1: nge-host
2: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
2: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya Bang.
1: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Oke nanti.
1: Di film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
1: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke. Okay. Siap.
1: Bisa berapa hari?
0: Siap. Gitu ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
1: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
0: Amin.
1: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pongkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
0: Ismail. Siap.
2: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah panggil. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalu.
0: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
4: Tete udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Jadi jangan balik. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
2: betul.
0: Terima kasih Tete udah dengerin. Gimana seneng gak?
4: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feel-nya tuh.
0: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Iya, gitu. Iyalah, masa gak niat? Ya benar.
2: Iya, ya. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
2: 10 tahun loh.
0: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
2: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
2: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
0: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
0: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
0: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
0: Oh, oke.
2: Dengan bosas.
0: Bosas ya.
4: Sukses. Siap. sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing, lancar dan makin sukses, dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
0: ya. Terima kasih Teh. Siap Tete.
4: Buat Mbak Ita juga jadi Teteh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut, thank you.
2: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah jawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: penyonya.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya. Ya.
2: Tapi jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, ya, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
6: yang kita harapkan. Iya.
5: Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari. Yeah.
2: Iya, Indah Permatasari.
0: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: aku seru banget dia.
0: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6 Si Manis ya.
2: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
2: Serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
5: itu penasaran banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
2: Antara ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
0: Oke.
2: Ya kan?
6: Gak kebayang. Gak mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
6: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis. Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar
2: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu ya,
0: 36 ribu
2: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
5: Benar, alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
2: kamu kapok enggak?
0: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica, apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: lebih suka yang paling seneng ya,
0: nyanyi atau film?
5: Iya, nyanyi dong. Iya kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh, begitu.
2: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur dibayar.
0: Kan tabungan.
2: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang
5: deg-degan.
0: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
5: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya?
2: Oh, kan pernah.
0: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
2: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
6: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
5: Satu bulan ya.
2: Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total ya, satu bulan.
6: Menyesuaikan, menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya aja gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
2: betul,
5: loh.
2: Betul, okay, setuju.
5: Gitu.
2: Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
2: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
5: tadinya malu, jadi malu-maluin.
0: Oke, okay. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
0: Nah,
5: gak diundang lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih, dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
2: Salut loh aku Mas Oji. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
5: Podol lah sama Mbak Ita, podol sama Mbak Ita.
6: Kan? Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Lis gini aja.
2: Ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
0: Iya. Lu aku yuk gini aja lu.
2: Mas Judi gak ikut, gak ikut kan termasuk.
0: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak, kayak Mbak Lis gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku ya,
2: karakter
5: yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi dunia
5: berubah
0: ya.
5: Gitu.
0: Oh, iya.
5: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
2: Benar-benar.
5: Gitu.
2: Okay. Ya. Sama ya. Bang Osi, aku juga gak memaksakan diri ya, dengan genre yang gak cocok.
5: Iya, benar.
0: Jadi kita gak jadi duet ini Mbak Lis.
2: Gak
5: bahkan aku, aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
2: ya. Betul.
0: Siap. Nah ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
6: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
5: Kalau berdua tetap ya, aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
0: Oke.
5: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang COVID kan kita ya, ala-ala Benyamin itu sama Ida Royani.
0: Ida Royani
5: gitu loh, ya kan.
0: Nah,
5: ya, siap.
0: Aduh.
6: Jadi saya jadi, terus belajar kecentilan.
5: Iya.
2: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
0: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
7: Halo.
0: Iya, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
7: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa
0: ini? Hai.
7: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
7: Iya.
0: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
7: Insya Allah, main Tante Ita. Yohana ngobain sama suaranya Tante.
2: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
0: Siap.
7: Iya, Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
2: Boleh
7: Tanti.
2: Dong.
0: Boleh dong, justru iya, harus nanya.
7: Oke, sebelum tanya silakan, Yohana silakan. Mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana jadi Yohana masih bisa
0: menerawang
7: melihat Om Oji waktu main film.
6: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat? Ya,
0: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
7: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oh gitu.
0: Oke.
6: Biasa ya
0: Yohana.
6: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
6: Dikira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
0: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
7: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
0: Oke.
7: Itu aja.
0: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
2: Iya, sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Terima kasih. Yo.
7: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satu. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini bener-bener Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya, plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, okay. Kelar.
2: Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Iya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film.
1: Ini filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik, ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Mm-mm. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Bisa madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: siapa?
0: Jangan
1: kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya? Salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh, iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, pasti Mbak Liz enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Bang 2 aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi, pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Mo sampai coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Ekelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya, kan.
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat, guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Ya, kali loh, Mas.
1: Gue kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Ocini, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya. Oh,
2: penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Uzi, main-main loh, saya aja orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: gak bisa ya. Gak bisa semua jawab ya. Ini bisa jawab semua loh.
3: Gak bisa jawab mas. Eh Bang Uzi loh. Eh pasti diseneni karena Mas Toto melehegi asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng.
0: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa inget ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Bungkus ya. Oke. Wah ini kita ada udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
1: Cucok.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik. Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Sama Mbak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Oke.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Mas, salam dong, boleh?
1: Silakan Bu.
4: Nah, pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
0: Kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis Menawati,
0: betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Mas Dwi.
2: Waalaikumsalam Pak, selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengambil lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: dengan cover lagu itu. Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu
2: Sandora? Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Itu aja ya.
2: Ya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mas.
5: Ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
2: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Siap Oma.
1: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
2: Iya, silakan Oma.
6: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan Oma.
2: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus karena
2: asap
6: kan dia
2: jadi. Oke.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul. Oma juga sehat.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajin.
6: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
2: Si manis si batan anjo. Oke.
6: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada kerasa takut atau kerasa apa?
2: Siap.
6: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
2: Hitung ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
6: Oh, itu. Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
6: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong. Silakan, tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
2: Oh,
6: semangat,
2: terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
2: ya, Ramadan? Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta. Iya.
1: Kolaborasi
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen denger.
7: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah berapa
2: tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuman enggak terlalu ini ya.
7: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya, Bang Oji ya.
2: Mbak Lis,
0: Oke, okay, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan, okay. Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si manis.
1: Si manis ya. Si manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Si kok saya jadi si manis? Nah, kan bukan si itu jadi si manis.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya.
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah okay. Itu ceritanya aduh, serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan lagi yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang ngeliat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak mana
2: ya, itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
1: takut ya dia. Sadi
3: iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
2: Nah itu kan. Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
3: Aduh, oh, okay. Sudah ada kan ya rencana aduh, untuk melihat video ini ya. Makasih.
2: Karena memang aduh, ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri ya, kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak usah. Enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya aku gundulin sekalian ya, gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya,
1: untungan gara-gara keplontosannya itu. Waduh, untungan
0: enggak. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Oh, iya, Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Ya. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam amin, sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke, lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa animo.
1: Antusias animo
2: penonton pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Nah, oh, siap.
2: Ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti lebih
1: cepat ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap. Amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar.
0: Siap kalau begitu.
1: Banget.
0: Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
0: Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya, pastinya ya saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu. Di semua platform-platform kita tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Iya, benar-benar.
2: Iya,
1: mumpung dunia belum kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung dunia belum kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Jo Adi Juanda kembali menyapa di kebersamaan kita hari Rabu 14 Oktober 2026. Malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu Indonesia mancanegara lawas yang bisa Anda ikuti sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktu memang tidak cukup panjang, tapi akan saya maksimalkan untuk bisa menemani dan juga menghibur Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung, saya buka kesempatan di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Dan satu lagu berikutnya akan saya hadirkan untuk Anda dari Memes.

0: Dari memes ya, dengan pesawatku sudah kita nikmati bersama malam hari ini, jalan-jalan naik pesawat. Waduh, jalan-jalan naik pesawat enak sekali kalau ada yang bayari. Kalau enggak ya udah di rumah aja sendiri gitu ya. Ya mendengar, ini ada kabar baik untuk Anda masyarakat Gresik dan sekitarnya. Yuk ramaikan Gresik bersolawat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik di helat pada hari Kamis pada tanggal 15 Oktober 2026 mulai pukul 7 malam hingga selesai. Acara ini akan menghadirkan Bupati Gresik Haji Fandi Ahmad Yani, kemudian Wakil Bupati Gresik Dr. Haji Asluhil Alif, serta para ulama Habib Ali Zainal dari Pekalongan dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zaid dari Bojonegoro. Menariknya lagi mendengar, ada undian 2 unit sepeda motor Honda Beat bagi peserta yang menunjukkan KTP Gresik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersolawat bersama mempererat silaturahmi sekaligus mengikuti undiannya. Buat Anda yang belum bisa hadir langsung, tenang saja. Anda bisa mendengar, bisa menyaksikan Gresik bersolawat melalui YouTube resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Dan untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram dan juga TikTok @pemkapgresik serta situs web gresikkap.go.id. Gresik bersolawat, mari hadir, lantunkan solawat bersama dan semarakan malam penuh keberkahan. Sampai jumpa di Gresik bersolawat. Ya, hari Kamis jangan lupa mendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat malam Ibu Siti. Sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Nge. Sami-sami Ibu Siti Pasuruan. Silakan, lagunya apa, Ge?
1: Aswer aja.
0: Oke, kalau itu maumu.

0: Diam, terima kasih. Ya, salam ya, salam ya.
1: Ya.
0: Salam buat Umi yang di Queen. Umi Gusti Pondok Maritim. Mas Joseph, dengar tau suara saya, Mas Joseph.
1: Denger lah, wong kayak gini jadi ini belegar kok bledek kayak gitu ya, denger dong suaranya buan teripol.
0: Masya Allah, enggak liri nih Bu Dewi, Pak Idris,
1: ya.
0: Bu Hartini, Bu Wira, Bu Isti, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Mbak Rita Herenin, Bu Mimi, Bu Mimi Saon, terus Bu Siti sama Mama Yu. Ya bes, kesemuanya aja mas.
1: Ya, siap. Makasih siap. Banyak ya Bu Siti.
0: Siap,
1: Kak. Yo, malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat naga.
1: Ada Mas Bandi, selamat malam Mas Bandi, sehat ya.
2: Berbagi rindu,
1: iya. Selamat malam Mas Bandi. Lapa kok diulang? Lapa kok diulang-ulang? Nggak, saya sudah dengar. Ya.
2: Sakjane aku nomor 1 Mas.
1: Oh ngono sakjane, iya. Tapi.
2: Layoan Mas.
1: Oh iya, sabar sabar. Nomor loro ya gak apa-apa kok ya.
2: Nomor loro sih kebagian Mas.
1: Monggo silakan.
2: Gloria Estefan Mas.
1: Yang mana itu?
2: Don't wanna lose you.
1: Don't wanna lose you now. Ya. Oh, aduh, enak suarane. Ya. Ah, soalnya buat siapa
2: ya, Mas Ju? Buat Bu Siti tadi Mas. Pak Tua, Pak Mul, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, buat Piramli, Abah Awi, Pak Freddy, Pak Idris. Itu aja Mas Yu.
1: Itu aja. Terima kasih, Mas Yu. Sama-sama. Terima kasih buat Mas Bandi yang sudah bergabung malam hari ini. Waktu kita pun juga tidak bisa berlama-lama ya. Mohon bersabar. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagi.
1: Malam Abah Awi.
3: Malam juga Om Ju.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat. Dan kudu bahagia.
1: Cehat, ya. Kayak suara putu nih, cehat, ya. Monggo, silakan.
3: Iwan Fales.
1: Yang mana itu?
3: Buku ini aku pinjam.
1: Buku ini aku pinjam, balik nopo, ya, waktu ya, pinjam terus.
3: Belum dikasih pinjam.
1: Oh, alah, disilai terus kan dibalik-balik no, ke tahun biru. Iya.
3: Salamnya buat semuanya aja, Mas Yul. Waktunya mepet.
1: Nggih.
3: Mas Jo.
1: Siap.
3: Matur nuwun.
1: Sama-sama Abah Awi, sehat selalu untuk Abah Awi sekeluarga.

Aryono dari Tulungagung ya Pak. Terima kasih atensinya malam hari ini Pak Mariono ingin mendengarkan lagu dari Anne Murray. Anne Murray dengan You're Part of Me. Buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih untuk ucapannya Pak Mariono, sehat selalu untuk Bapak sekeluarga ya. Ada juga Ibu Nur Fadila, selamat malam Ibu Nur Fadila. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Dian Piscesa dan Wahyu OS. Selamnya yang judulnya Ingin Memiliki. Salamnya buat semua pecinta ruang rindu, salam bahagia buat Mas Jo yang bertugas malam hari ini. Terima kasih ya Mas Jo. Ya, sama-sama Ibu Nur Fadila, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Baik pendengar, jangan bergeser dulu karena saya punya lagu-lagu enak yang bakal saya putar ke ruang dengar Anda.

Tommy Page adalah penyanyi, penulis lagu dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir dengan nama Thomas Alden Page pada 24 Mei 1970 di New Jersey, Amerika Serikat. Tommy mulai meniti karir musik pada akhir 80-an setelah bekerja di sebuah perusahaan rekaman di New York. Ia kemudian merilis album debutnya yang berjudul Tommy Page pada tahun 1988. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis album Painting in My Mind pada tahun 1990. Lagu I'll Be Your Everything menjadi hit terbesar dalam karirnya. Lagu tersebut ditulis bersama anggota grup New Kids on the Block yaitu Jordan Knight, Danny Wood, dan Donny Wahlberg. Lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Dian Wisesa dan Wahyu Oes sudah kita nikmati bersama ya. Waduh, ini jam-jam kritis ini sudah 22 lewat 41 menit. Artinya juga akan semakin sempit perjumpaan kita malam hari ini. Tapi saya akan coba akomodir bagi Anda yang ingin bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Bambang. Monggo.
1: Jatuh cinta Dudi dan Budi.
0: Jatuh cinta Dudi dan Budi ya. Ya. Oke, siap.
1: Salamnya untuk semuanya ya.
0: Oke. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung. Halo juga selamat malam untuk sebentar. Ini ada Mbak Rika Herlin yang bergabung ya. Selamat malam Wang Xiang Haniti Taisi. Ho Xiang Hua Xiang Hua Xiang atau Ho Sang Ho Xiang ini ya. Buat Hanitri Stacy, buat Mas Koko Leon, Robby di Villa Aruba, juga Umi Siti di Pasuruan, juga Bu Wira. Selamat malam, sukses selalu Bang Jo Adi. Mohon maaf lagunya belum ada untuk komposisi yang di request. Saya tidak tahu itu apakah Hu Xiang atau Ho Xiang ya. Oke, mungkin bisa dicek dulu spellingnya biar nggak salah tulis nanti saya. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Yes, malam Bang Kobar. Malam Bang Kobar, malam dulu dong. Ah, ini buru-buru aja malam Bang Kobar.
2: Malam juga
0: nah,
2: Bang Jo.
0: Gitu dong, malam Bang Kobar. Ya, Scarlett, ya. Scarlett
2: aku
0: mau kemana? Aku
2: takutnya habis Bang Jo.
0: Iya, disapa dulu salamnya dijawab ya. Dulu. Oke.
2: Malam Bang Jo.
0: Nah, udah basi.
2: Bagaimana Bang?
0: Udah, bang. Udah lewat. Yuk, lagunya apa?
2: Ya, sama seperti paling babang loh bang, tulang babang tadi lo cepet gitu langsung, gitu maksudku.
0: Ya tapi kan malamnya dibalas dulu lah ya, ya malamnya apa nih malamnya apa? Apa tuh lagunya?
2: Ray Charles, I Can Stop Loving You.
0: Ray Charles, salam.
2: Maafan, Bang Jo.
0: Yes, I Can Stop Loving
2: Thank
0: You.
2: Thank you so much.
0: Yo, selamat malam, terima kasih, selamat malam. I Can't Stop Loving You dari Ray Charles ya, tetap bersama kami. Dan sepertinya ini adalah lagu-lagu pamungkas yang akan bisa kita mainkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bersama, sampai bertemu kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar. Akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah menikmati lagu-lagu enak ya. Lagu-lagu sesuai dengan pilihan Anda. Malam hari ini saya terima satu penelpon dulu. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Uang, Bapak?
1: Uang rindu, iya. Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bapak Ahmad.
1: Abdullah.
0: Ahmad Abdullah. Di Jember ya Pak ya?
1: Di Jember, Jawa ya, Timur.
0: Betul.
1: Indonesia Raya.
0: Oh, betul, lengkap sekali. Silakan Pak, Ahmad Abdullah mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu, dengerin lagu yang ada, yang tersusun apa di sana?
0: Tidak ada lagu tersusun ini, request. Oh, terputus. Terputus ya. Kami tidak menyiapkan playlist Pak, ini lagu terakhir ya. Tapi tidak masalah, kita tutup saja malam hari ini dengan satu lagu yang rancak ya, rancak ya. Berirama country. Sekaligus saya Joadi Yohanda pamit, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai bertemu kembali.

Tommy Page adalah penyanyi, penulis lagu dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir dengan nama Thomas Alden Page pada 24 Mei 1970 di New Jersey, Amerika Serikat. Tommy mulai meniti karir musik pada akhir 80-an setelah bekerja di sebuah perusahaan rekaman di New York. Ia kemudian merilis album debutnya yang berjudul Tommy Page pada tahun 1988. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis album Painting in My Mind pada tahun 1990. Lagu I'll Be Your Everything menjadi hit terbesar dalam karirnya. Lagu tersebut ditulis bersama anggota grup New Kids on the Block yaitu Jordan Knight, Danny Wood, dan Donnie Wahlberg. Lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
0: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya Pak, semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti, tapi kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya. Percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih, tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.

0: Loh, Bu Andika, kerannya masih menyala loh.
1: Oh iya Pak RT, saya tinggal sebentar saja, nanti juga saya matikan.
0: Nah, justru kebiasaan seperti itu yang perlu kita ubah. Air yang terbuang sedikit demi sedikit, kalau dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa banyak, Bu.
1: Tapi air kan masih banyak, Pak.
0: Memang air ada di sekitar kita. Tapi air bersih yang bisa kita gunakan tidak boleh dianggap tidak terbatas, Bu. Kita semua membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya.
1: Benar juga ya, Pak RT. Berarti menghemat air sebenarnya sepenting itu ya?
0: Betul, Bu. Matikan keran setelah digunakan, perbaiki kalau ada kebocoran, dan gunakan air secukupnya.
1: Baik, Pak. Mulai sekarang saya lebih perhatian. Kalau lihat keran warga lain terbuka, saya ingatkan juga.
0: Nah, kalau semua warga melakukan hal yang sama, kita bisa menjaga air untuk hari ini dan masa depan. Air adalah sumber kehidupan yang digunakan bersama. Menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, gunakan air secukupnya, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional, seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat langkah.

Jangan takut menghadapi kegagalan, karena ia adalah bagian dari paket perjalanan menuju sukses. Kegagalan memberitahu tentang cara-cara yang salah agar bisa diperbaiki. Setiap kegagalan membawa diri satu langkah lebih dekat pada keberhasilan.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Kamis 15 Oktober 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia hadir untuk menemani Anda dengan program-program acara yang telah kami siapkan. Seperti biasa, di pagi hari ini, sebelum Anda berkutat lagi dengan rutinitas keseharian Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti program Kajian Islami Mutiara Pagi. Tema kita di kesempatan kali ini adalah Hindari Durhaka Kepada Anak. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Rahma Ayuning Tias S.Farm M.Farm atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salima, Jawa Timur. Dilanjutkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter akan kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Warta Pagi. Di antaranya, pemilik dapur SPPG Siwalan Panji Buduran Sidoarjo mengapresiasi uji coba penyajian makan bergizi gratis MBG dengan konsep prasmanan di sekolah. Dosen Departemen Gizi dan Herbal Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai penyajian makan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan untuk menjaga kesegaran makanan. Serta sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga, karena ini adalah hari Kamis, minggu ketiga, kami mengajak Anda nanti dalam sesi selanjutnya, begitu ya. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Malang untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur berkaitan dengan tema Boso Walian dari kode perjuangan menjadi identitas Malang. Akan ada rekan saya Esti Sulistia yang nanti juga akan mengajak Anda berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Bapak Agung Harjaya Buana, penulis dan pemerhati sejarah, dan juga Ibu Nurensia Yanuar PhD, peneliti Boso Walian, dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Jadi Anda boleh nanti ya berinteraksi bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Malang melalui line WA dan juga nomor telepon yang disediakan. Dan tentunya program acara kami lainnya masih akan kami hadirkan hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi akan kami hadirkan program Mutiara Pagi. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan tentunya kita patut bersyukur begitu ya, kalau pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya yang tentunya akan menemani para pendengar untuk mengawali hari dengan menambah wawasan dan memperkuat nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan tema kita di edisi kali ini begitu ya, tentang hindari durhaka kepada anak. Nanti sebelum kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat An-Nisa ayat 36 berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

0: وَبَنِي السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
1: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An-Nisa ayat 36. Dan kami juga mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab Anda pun boleh berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau melalui WA 081331494992. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia dan berbakti kepada orang tua. Namun sudahkah kita sebagai orang tua memberikan teladan, kasih sayang dan perlakuan yang baik kepada anak-anak kita? Selama ini kita sering mendengar begitu ya tentang kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Akan tetapi ada hal yang juga penting untuk kita renungkan, yaitu tanggung jawab orang tua dalam memperlakukan anak dengan baik. Sebab anak bukan hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga kasih sayang, perhatian, perlindungan, serta pendidikan yang tepat. Berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita di edisi kali ini, hindari durhaka kepada anak, di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustazah Rahma Ayuning Tias, S-Farm, M-Farm atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salima, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mbak Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Salam sehat tentunya untuk Ustazah dan keluarga.
1: Amin, Mbak Sari, terima kasih.
0: Berkaitan dengan tema kita, hindari durhaka kepada anak, sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar, begitu Ustazah, saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk Ustazah Yuyun memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silahkan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu di Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, perlindungan dan barokahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sering dibicarakan tentang tema orang tua dan larangan durhaka kepada orang tua. Hal ini benar adanya. Tetapi apakah pernah terbersit dalam pikiran kita bahwa ternyata ada yang namanya orang tua yang justru durhaka terhadap anak-anaknya? Bagaimana maksudnya orang tua yang durhaka terhadap anak-anaknya, yaitu dengan sikap yang buruk, kemudian perlakuan yang kasar, atau bahkan kelalaian orang tua mendidik putra-putrinya. Apalagi di zaman sekarang ini di mana banyak orang tua yang bekerja untuk menopang ekonomi keluarga dan kurang begitu ya, kurang memperhatikan kondisi putra-putrinya. Bekerja bukanlah menjadi alasan untuk orang tua melalaikan hak-hak anaknya. Apabila bekerja atau mencari nafkah ini mengharuskan ayah dan ibu berada jauh dari ayah dan ibu berada jauh dari anaknya, atau bahkan mungkin harus terpisah berada di luar kota, perhatian tetap bisa diberikan dengan melalui telepon atau video call dan sejenisnya. Artinya jangan sampai seorang ayah atau seorang ibu ini tidak memperhatikan anaknya sama sekali. Atau mungkin yang kisah lainnya adalah seorang ibu yang tidak dapat menahan atau tidak dapat mengendalikan emosi terhadap anak-anaknya, atau orang tua yang tidak dapat mengendalikan emosi kepada anak-anaknya sehingga ia meluapkannya kepada anak-anaknya, terutama yang masih kecil, yang masih lemah, begitu ya. Ini karena mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri, akhirnya kita menghukum mereka atas sesuatu yang mungkin mereka tidak bermaksud melakukannya. Anak-anak yang masih kecil itu tidak bermaksud melakukannya. Atau mungkin ketika putra-putri kita sudah dewasa, ya, anak-anak kita sudah beranjak dewasa dan sudah mulai berkeluarga masing-masing, kita harus tetap, ya, orang tua itu harus tetap memperhatikan keadaan anak-anaknya, bisa menanyakan kabar atau juga sekedar mendoakan mereka ketika waktu-waktu yang mustajab. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita tentu sadar, ya, kita tentu sudah tahu bahwa segala perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Perhatian ataupun kezaliman kita, kelalaian kita terhadap anak-anak kita, itu semuanya pasti akan dituntut balas, ya, dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkannya di hari kiamat kelak. Ada sebuah riwayat bahwa pernah ada seorang lelaki yang datang dan duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya dua orang budak yang berbohong terhadapku, mengkhianatiku dan membangkang terhadapku. Kemudian aku mencela dan memukul mereka. Bagaimana nasibku terhadap mereka?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika hari kiamat tiba, maka dihitung apa yang telah mereka khianati, apa yang telah mereka durhakai dan mereka dustakan atau kebohongan mereka kepadamu, dengan hukumanmu kepada mereka. Jika hukumanmu, artinya celaan dan pukulan itu, seimbas atau sebanding dengan dosa-dosa mereka, maka impas. Tidak ada pahala bagimu dan tidak ada dosa atasmu. Dan jika hukumanmu kepada mereka kurang dari dosa mereka, artinya dosa budak-budak itu lebih banyak daripada hukuman yang telah diberikan oleh majikannya terhadap mereka, maka itu adalah kelebihan pahala bagimu. Namun jika hukumanmu kepada budakmu itu melebihi dosa-dosa mereka, maka akan dilakukan kisos, ya, akan dilakukan sanksi, ya, bagi mereka terhadapmu atas kelebihan tersebut." Kemudian laki-laki itu pun menepi lalu mulai berseru dan menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadha'ul mawazinal qisth liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin man khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, maka pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Kemudian laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih baik bagiku dan bagi mereka daripada berpisah dengan mereka. Dan aku persaksikan kepadamu bahwa mereka semua adalah orang-orang yang merdeka." Maksudnya, laki-laki itu kemudian memerdekakan budak-budaknya. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah. Apabila orang yang menghukum budak melebihi kadar yang seharusnya, ya, nanti di hari kiamat akan dibandingkan dengan dosa budak-budak tersebut dan hukuman atau pukulan yang diberikan. Apabila ternyata dosa budak-budak itu lebih kecil daripada pukulan yang diberikan, daripada dosa pukulan yang diberikan kepada mereka, maka tentu yang memberi pukulan ini terkena dosa dan akan dihukum, serta dikenakan sanksi dan dimintai pertanggungjawaban. Itu kepada budak. Lalu bagaimana ya, jika kita menghukum anak-anak yang masih kecil, yang tidak ada dosa, mereka belum punya dosa. Bagaimana kalau kita memukul mereka, membentak mereka, sehingga mereka menjadi takut? Tentulah kita yang akan

Kemudian bagaimana ketika anak-anak itu sudah dewasa ya? Dahulu kita memang tidak pernah memarahi mereka. Kita selalu bisa mengendalikan emosi. Bagaimana ketika mereka dewasa? Nah, ternyata masih bisa ada potensi orang tua durhaka kepada anak-anak yang masih yang sudah dewasa. Mohon maaf, yang sudah dewasa. Yaitu dengan membedakan kasih sayang di antara anak-anak kita, ya. Kita lebih memperhatikan anak yang satu daripada anak yang lain. Perhatian kita lebih kita tumpahkan, ya, lebih kita berikan kepada salah satu anak dibandingkan anak-anak yang lain. Dalam sebuah syair Arab disebutkan laisal yatimu manintaha abwahu min hammal hayati wa khallafahu dalilan. Anak yatim bukanlah kedua orang tuanya yang telah pergi dari hiruk pikuk kehidupan yang meninggalkannya dalam keadaan terlantar. Namun anak yatim adalah yang mendapati ibunya tapi mengabaikannya dan ayah yang sibuk darinya. Artinya dalam syair Arab itu dianggap bahwa yang namanya anak yatim bukanlah anak yang orang tuanya sudah meninggal, tetapi anak yatim itu adalah anak yang masih memiliki orang tua namun tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Begitu ya. Kalau dalam bahasa masa kini ya, atau bahasa yang sering kita dengar sekarang ini adalah fatherless gitu ya, ayah ayah ini terutama ya, karena ibu ini sudah sering sekali atau sudah banyak meluangkan waktu untuk memperhatikan anak-anaknya. Nah, seorang ayah inilah yang terkadang terkadang ini kurang meluangkan waktu untuk putra-putrinya. Maka kemudian muncul istilah fatherless atau ada ayah tetapi ayah itu tidak hadir dalam keluarga. Ini adalah bentuk kedurhakaan kepada anak-anak kita, apalagi yang sudah dewasa. Kemudian juga kita mengabaikan, ya, perhatian kita kurang. Bahkan ketika ada di rumah, ya, masing-masing ini seringkali sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan pekerjaannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan. Ketika kita berada di rumah, maka sisihkanlah waktu untuk mendampingi mereka, sisihkanlah waktu untuk bercengkrama dengan anak-anak kita, mengobrol begitu ya. Ingatlah bahwa kita itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apapun yang kita lakukan. Dan ingat pula bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Tidak lama lagi semuanya akan berakhir. Bahkan yang ketika kita mendengar kata kiamat, mungkin dalam pikiran kita ini masih lama. Tetapi Allah Maha berkehendak, bisa saja ya, bisa saja Allah percepat waktunya. Jadi manfaatkanlah waktu kita ketika berada di rumah, ketika bersama keluarga, maka temani ya, temanilah keluarga kita. Dampingi mereka, hadirkanlah diri kita sepenuh hati agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang durhaka kepada anak-anaknya, terutama dalam hal agama, ya, barangkali dalam hal harta, dalam hal pakaian, makanan, kita sudah memperhatikan semuanya. Kemudian, apakah kita sudah memperhatikan agama mereka? Tanyakanlah kepada mereka, selalu tanyakan kepada mereka di waktu-waktu sholat, apakah sudah sholat atau belum, baik kepada anak yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Karena orang-orang yang sudah dewasa ini tak jarang pula yang melalaikan waktu sholat. Maka sebagai orang tua, kita tetap memiliki kewajiban mengingatkan kepada mereka, walaupun anak-anak itu sudah dewasa, walaupun anak-anak sudah baligh dan sudah mukallaf ya, artinya sudah dimintai pertanggungjawaban atas amalnya sendiri-sendiri. Kita tetap wajib mengingatkan kepada mereka karena Allah sudah berfirman di surah At

0: Tahrim ayat 6 bahwa kita harus takut ya kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Karena apa? Karena orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah mereka yang tidak mau beramal soleh. Dan kita di keluarga itu juga harus saling mengingatkan. Kemudian juga ingatkanlah mereka untuk selalu beramal soleh, meningkatkan pemahaman mereka terhadap agama dan membuat bekal ya, membawa bekal untuk kehidupan akhirat kita. Insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala ya, sama seperti ketika orang tua itu mendidik anak-anak ketika masih kecil, dan ketika anak-anak sudah dewasa, insya Allah orang tua tetap akan mendapatkan pahala pahala apabila mengingatkan mereka untuk beramal solih, terutama sholat ya, terutama sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah pagi ini, Mbak Sari. Kita lanjutkan dengan tanya jawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya berkaitan dengan tema hindari durhaka kepada anak. Line telepon 534-5474 dan juga WA 081-3314-992 tentunya bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Saya mungkin coba bantu bacakan untuk pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui line WA. Sembari juga menunggu Anda pendengar yang ingin bertanya langsung menyampaikan melalui line telepon kita. Saya coba bacakan, ini ada Ibu Hartini begitu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah memaksakan kehendak atau jurusan kuliah secara sepihak maksudnya kepada anak itu dapat dikategorikan sebagai tindakan menzolimi anak? Dan apakah salah memilih pasangan itu juga bisa berujung zolim kepada anak? Terima kasih dari Bu Hartini.
0: Ya, ini menarik sekali ya. Jadi kepada anak yang sudah dewasa, ya kita memang sifatnya hanya memberi arahan, bukan lagi meminta mereka untuk melakukan apapun yang menjadi keinginan atau apapun perintah kita. Itu sudah lewat masanya, ya. Jadi memberi contoh kemudian mengarahkan mereka itu adalah fase kita ketika anak-anak itu sudah dewasa. Termasuk dalam salah satunya adalah pilihan hidup, yaitu pilihan jurusan kuliah. Mungkin orang tua berpendapat, jika kamu kuliah di jurusan A, kamu akan lebih sukses. Kebanyakan orang tua berpikir seperti itu. Karena mungkin lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak, lulusannya itu lebih menjanjikan dan lain sebagainya. Namun ternyata anak punya keinginan sendiri ya, punya pendapat sendiri di mana jurusan pilihannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesukaannya. Nah, ini harus memang harus dikomunikasikan ya. Orang tua ini harus paham bahwa anak-anak ini sudah dewasa, mereka sudah punya pilihan hidup sendiri. Dan apabila mereka melakukan hal yang tidak disenanginya, itu tentu saja akan menyiksa mereka. Dan anak pun juga harus berusaha paham bahwa orang tua memberikan saran seperti itu adalah bisa jadi karena pengalaman hidup yang sudah dilihatnya selama bertahun-tahun. Orang tua memberikan saran demikian karena berdasarkan apa yang telah mereka alami, apa yang telah mereka lihat, dan hidup orang tua ini tentu lebih panjang daripada anak-anak. Saya kira dalam hal ini tidak boleh ada yang saling ngotot ya, saling memaksakan pendapat masing-masing. Namun harus dicari salah satu jalan tengahnya bagaimana agar anak itu tetap bisa sukses di masa depan, namun juga menjalani pilihan hidupnya yang ia enjoy begitu ya, yang ia bisa menikmatinya. Kemudian, mohon maaf, pertanyaan yang kedua tadi apa
1: Yang
0: nih, Mbak Sari?
1: pertanyaan yang kedua itu, kalau kan tadi yang pertama memaksakan kehendak jurusan kuliah secara sepihak kepada anak, apa bisa dikategorikan sebagai tindakan zolim. Kemudian yang kedua, apakah salah memilih pasangan bisa berujung zolim kepada anak, katanya begitu. Oke, sebentar. Pak Tua, mohon izin kontaknya ke nomor telepon 5345474 ya, karena nomor WA atau GSM kita gunakan untuk menghubungi Ustazah Yuyun begitu. Jadi kalau Anda mendengarkan kami, mohon izin untuk bisa bergeser. Itu Ustazah, pertanyaan keduanya adalah apakah salah memilih pasangan itu bisa berujung zolim kepada anak? Katanya demikian.
0: Ya, baik. Jadi salah memilih pasangan itu sebenarnya bukan karena memang sudah terjadi ya. Bukan bukan sebuah bentuk kezaliman sebenarnya, akan tetapi kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Kalau sudah terlanjur begitu ya, salah memilih misalnya pasangan hidup kita awalnya ya, ketika awal-awal menikah itu baik, tetapi ternyata di kemudian hari ada hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pasangan. Nah, yang demikian itu tentunya harus diperbaiki bersama-sama. Yang saya tekankan di sini adalah salah memilih pasangan itu bukan bukan terjadi karena, bisa jadi bukan karena kehendak kita, akan tetapi memang perjalanan hidup yang mengubah. Dan ini kalau dari awal tidak diketahui bahwa pasangan itu akan berbuat kezaliman atau perubahan dari diri pasangan itu terjadi di tengah-tengah pernikahan setelah punya anak dan sebagainya, maka insya Allah ini bukan memilih, salah memilihnya itu bukan bukan suatu kezaliman ya. Akan tetapi kalau memang dari awal ini kita ketahui calon pasangan kita itu memiliki sikap-sikap buruk ya, sikap-sikap yang kurang sesuai dengan syariat, kemudian kita masih tetap untuk memilih untuk berjalan bersama atau memilih untuk menikah, maka bisa jadi ini adalah sebuah kezaliman. Karena seyogyanya ya, masing-masing orang ini mempersiapkan ya sebelum menikah, tentunya dengan memperbaiki diri masing-masing sebelum berkeluarga, sebelum mempunyai anak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari. Apalagi orang tua ini kan sebagai teladan ya buat anak. Sehingga kalau dari awal ini sudah diketahui punya sifat buruk, tetapi tetap menikah dengan anggapan ah nanti setelah menikah pasti akan berubah. Nanti setelah menikah saya akan berusaha menasihati dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Dan kalau tetap memilih untuk menikah, bisa jadi itu ada, itulah yang disebut dengan kezaliman buat calon anak dan anak-anak kita. Semoga menjawab Ibu Hartini ya. Dan semoga dimudahkan ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya coba geser ke penelpon di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Pak Tua, silahkan.
2: Terima kasih segala tausiah dan mukadimahnya. Yang saya takut salah. Jadi ya, saya persiapkan mulai sedini mungkin. Saya persiapkan untuk anak itu sejak lahir tahun 85, saya berusaha untuk ageko semua anak saya. Yang kedua, tentang persiapan biaya untuk sekolah sampai kuliah, saya persiapkan dengan asuransi, gaji saya 30 tahun saya jaminkan untuk itu. Jadi saya 30 tahun kerja tidak menerima gaji untuk anak saya sampai S1 semua. Terus yang ketiga, ada satu pertanyaan, kalau memang yang salah orang tuanya, dulu tuh disebut orang Jawa itu anak pola bapak keberada. Tapi kalau sekarang anaknya yang salah, apakah bisa disebut anak pola bapak keberada? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tua. Bentuk kasih sayang orang tua sudah dilakukan oleh Pak Tua. Lantas harus seperti apa ketika tadi? Kalau orang tua yang durhaka, lantas anak seperti apa? Atau kebalikannya, anak durhaka orang tua harus seperti apa? Bagaimana Ustazah?
0: Baik. Jadi tadi ya yang disampaikan, bahkan sudah merelakan seluruh gajinya selama berpuluh-puluh tahun ini ditabung ya, yeah, untuk keperluan pendidikan putra-putrinya. Mm-hmm. Ini ya, Masya Allah, semoga Allah lah yang membalas kebaikan ya, karena memang kewajiban orang tua ini adalah nafkah ya, nafkah termasuk di situ adalah pendidikan. Semoga Allah yang membalas dalam menyediakan pendidikan buat anak-anaknya. Namun, bagaimana ketika anak itu ternyata tidak istilahnya tidak tahu balas budi begitu ya, seperti yang disampaikan tadi, anak pola bapak keperadah, artinya anak ketika anak berulah tentu saja orang tuanya ini yang kewalahan atau orang tua yang menanggung akibatnya. Ya, ini terkadang memang ada benarnya. Tentu saja ketika anak berulah pasti orang tuanya ini akan bingung begitu ya, bagaimana agar anak saya ini bisa menjadi lebih baik. Nah, tentunya yang bisa dilakukan pertama kali di sini adalah doa. Doa orang tua itu, ya, terutama doa ibu, itu adalah doa yang sangat mustajab. Doa yang sangat besar kemungkinannya untuk terkabul. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan begitu ya, hati-hatilah, ya, berhati-hatilah akan ucapanmu kepada anakmu, karena itu semua adalah doa di mana doa itu tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, doa orang tua itu pasti kemungkinan besarnya itu adalah terkabul, terutama doa orang tua untuk anaknya. Sehingga di sini, ketika anak itu berulah, begitu ya, anak itu membuat sesuatu yang tidak baik. Tentunya di sini orang tua harus berdoa kepada Allah agar melembutkan hati anaknya dan melapangkan dadanya untuk bisa saling menasihati ya, saling menerima nasihat. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah beristighfar ya, beristighfar. Dalam surah Nuh ayat 9 begitu ya. Allah itu sudah berfirman, wastaghfir wastaghfir lakum innahu kana ghafara. Dan beristighfarlah, memohonlah ampun kamu, niscaya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, dan dia akan menurunkan darimu hujan dari langit, kemudian dan menjadikan untukmu anak ya, anak dan ladang dan seterusnya seperti itu. Artinya, ketika ada perbuatan dari anak itu yang tidak sesuai, barangkali itu adalah karena di masa lalu kita pernah salah dalam mendidiknya. Nah, itu bisa diatasi dengan cara beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentunya kita berusaha untuk mengajak bicara kepada anak tersebut secara baik ya, secara tenang dalam suasana yang menyenangkan seperti itu. Semoga ikhtiar-ikhtiar kita ya dalam mendidik anak hingga mereka dewasa sekalipun ini tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barangkali ya, barangkali hasilnya ini tak akan kita lihat semasa kita hidup. Namun ketika anak ketika kita sudah ya, dan nanti ketika kita sudah meninggal, anak itu yang akan pelan-pelan berubah, anak itu pelan-pelan akan berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, itu jawaban untuk Pak Tua begitu ya. Semoga bisa membantu. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari, Mutiara pagi.
1: Ya, Bu Utri, silahkan.
3: Iya, sama nyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, tadi tema dari durhaka kepada anaknya ya. Pertanyaan saya begini, Ustazah. Adalah zalim mengabaikan amanah. Secara praktis, orang tua juga melakukan kedurhakaan dengan melalaikan hak-hak anak. Bagaimana pandangan Islam di masa kini Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Utri. Bagaimana ini ketika orang tua mengabaikan hak-hak anak, kata Bu Utri?
0: Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan di mukadimah tadi, tentunya orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, ya, atas anak-anaknya. Apakah sudah dididik dengan baik, ya? Kalau misalnya sudah diperhatikan dengan cara diberi nafkah, kemudian diperhatikan pendidikannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tua, begitu ya. Maka yang selanjutnya adalah apakah anak-anak itu sudah diberi pemahaman agama yang baik? Apakah anak-anak itu sudah diajarkan untuk sholat, ya, diajarkan sholat dan bacaan-bacaannya? Ini disampaikan oleh seorang ulama bahwa sesungguhnya Allah itu akan terlebih dahulu bertanya kepada orang tua di hari kiamat sebelum bertanya bagaimana sikap anak terhadap orang tuanya. Karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak, maka anak-anak itu juga memiliki hak atas orang tuanya. Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali itu adalah para orang tua kepada tentang anak mereka. Bukan anak terhadap orang tuanya yang pertama kali dimintai tanggung jawab, tetapi orang tuanya terlebih dahulu yang dimintai pertanggungjawaban terhadap amanah mereka, yaitu anak-anaknya. Nah, tentu saja kalau tadi ditanyakan Bu Utri dilalaikan, ya, orang tua yang lalai kepada anak-anaknya, ini tentunya ya pasti orang tua itu yang akan menanggung akibatnya. Ya, jadi sebisa mungkin kita perhatikan putra-putri kita walaupun mereka sekarang sudah dewasa, walaupun mereka sudah berkeluarga masing-masing. Tetap kita tanyakan terutama perihal agamanya karena mengenai nafkah memang sudah bukan kewajiban kita lagi ya untuk menafkahi mereka karena mereka sudah balig, sudah bisa berusaha sendiri. Namun kita tetap wajib mengingatkan mereka atas agamanya. Dan kita pula wajib mengingatkan mereka atas pendidikan mereka kepada anak-anaknya. Artinya kepada cucu ya, kepada cucu dari para pendengar, barangkali sudah ada yang memiliki cucu, kita wajib untuk mengingatkan putra-putri kita terhadap pendidikan anak-anak mereka. Ya, semoga membantu menjawab. Wallahualam bishawab.
1: Baik, kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Isiharo.
4: Assalamualaikum, Ustazah. Begini,
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak itu sudah dewasa semua, sudah rumah masing-masing. Jadi kita cuma mantau aja Bu Sada, cuma mantau, tapi sekiranya sudah benar, sudah baik, dan nurut sama suaminya, dia ibadahnya sudah baik, tapi jarang-jarang nengok ibunya Bu Sada. Tapi seorang ibu itu ikhlas, anak-anaknya itu berumah tangga rukun dengan suaminya, itu apakah anak itu dinyatakan anak yang solehah Bu Sada? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Masya Allah ya Ibu Isti, pendidikannya ya jerih payahnya dahulu ketika mendidik ini Insya Allah berbuah ya ketika sekarang putra-putrinya sudah berkeluarga dan masing-masing keluarganya ini pun Insya Allah beramal solih begitu ya. Namun tadi ditanyakan bagaimana kalau tidak pernah menengok ibunya, begitu ya? Saya yakin masing-masing pihak ini pun sudah berusaha mengkomunikasikan. Tadi Bu Isti juga menyampaikan ibu sudah ikhlas. Kemudian saya yakin dari keluarga putra-putrinya ini pun juga sudah berusaha untuk tetap menanyakan kabar ibunya, ya barangkali berbeda kota. Barangkali perjalanannya sangat jauh dan karena kendala kesibukan ini akhirnya menjadi jarang begitu ya. Bukan tidak pernah sama sekali saya yakin, tetapi jarang frekuensinya. Nah ini jika masing-masing pihak ini bisa ikhlas, bisa legowo, berlapang dada, Ibu Isti tadi mengerti kesibukan anak-anaknya, dan anak-anaknya pun juga tetap berusaha memperhatikan orang tuanya, maka saya yakin ini adalah sebuah tabungan amal solih yang luar biasa. Tetap saling mendoakan ya Ibu Isti, tetap berdoa untuk putra-putrinya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keluarga Ibu Isti dan lebih penting lagi mempertemukan ya, mengumpulkan keluarga Ibu Isti di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya geser ke penanya ini yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui line WA begitu ya. Pak Ahmad Irwan, mohon maaf, teleponnya ke line konvensional ya, 5345474. Ada Mbak Rika Herlin ini Ustazah menanyakan begitu ya, apakah ucapan orang tua ini pemikiran-pemikiran lama katanya yang terlalu sering membandingkan prestasi kita dengan sepupu sehingga beliau tidak menyadari bahwa ucapan tersebut memicu luka bahkan menyeret anak-anak ke dalam dosa dengan membandingkan takdir prestasi orang dengan diri sendiri. Bagaimana cara meredam rasa iri dengki itu atas sesuatu yang belum dipunyai oleh sang anak begitu katanya. Bagaimana ini Ustazah?
0: Ya, ini menarik ya. Jadi orang tua, ucapan orang tua ini sampai menimbulkan rasa iri dengki di hati putra-putrinya terhadap nikmat yang sudah diperoleh orang lain. Ada baiknya anak-anak ini tetap mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua bahwa yang saya lakukan ya, yang dilakukan ini sudah maksimal dan memang kadar rizki orang lain itu berbeda-beda, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kita juga ingat bahwa rizki itu bukan semata-mata harta, bukan semata-mata materi, tetapi juga kesehatan, keluarga yang baik itu juga adalah sebuah rizki. Insya Allah bisa dikomunikasikan dengan orang tua, nggih, Mbak Rika Herlin, bahwa jangan sampai kita membanding-bandingkan sehingga timbul rasa iri, dengki, dan bahkan sampai timbul rasa benci atau permusuhan terhadap orang yang dibandingkan tersebut. Dan kita juga bisa mengingatkan kepada orang tua bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah ketetapannya, dan yang dilakukan oleh si anak ini sudah maksimal. Jangan sampai ya si anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, misalnya melakukan kecurangan di tempat kerja untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, atau mengambil yang bukan haknya dan sebagainya. Ini saya kira anak bisa mengingatkan orang tua dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita coba manfaatkan waktu yang terbatas, masih ada dua penanya begitu ya Ustazah, kita coba jawab satu persatu. Ada Bu Niken, ini bagaimana Ustazah ketika salah satu di antara anak kita ada yang sakit sehingga kita memberikan kasih sayang yang berlebih kepada anak yang lainnya, dari Bu Niken.
0: Iya, jadi mungkin ini kalau sakitnya lama begitu ya, atau jangka panjang, atau mungkin berkebutuhan khusus sehingga butuh lebih diperhatikan. Nah ini tetap bisa kita curahkan perhatian kepada anak yang satunya, begitu ya, dengan misalnya kita memiliki satu waktu tersendiri bersama anak yang lain ya, yang tidak sakit itu. Dan untuk anak yang sakit ini, misalnya kita bisa bergantian menjaganya. Mungkin kita titipkan kepada kakek neneknya, atau titipkan kepada caregiver atau perawat dan sebagainya. Intinya kita tetap harus memiliki cara agar anak yang tidak sakit ini juga merasa memiliki tempat di hati ibunya, dan agar dia tidak iri begitu ya. Jangan sampai si anak ini malah berharap, kok aku nggak sakit sih, kok aku baik-baik saja sehingga aku tidak diperhatikan oleh ibu saya. Nah, jangan sampai seperti itu, kita tetap harus bisa menyiasati waktu-waktu agar tetap bisa memberi perhatian kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Satu penanya terakhir begitu Ustazah, datang dari Ibu Wati. Saya ini mendidik anak saya dengan keras tentang adab dan agama. Dituturi nggak bisa, makanya saya akan menggunakan jurus dengan menjewer kupingnya sambil ngomel. Karena prinsip saya, jangan sampai saya yang dibikin mereka menangis ketika mereka sudah besar. Perbuatan seperti itu, apakah saya sudah durhaka ya Ustazah? Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, ini Ibu Wati putra-putrinya usia berapa? Jika masih kecil, belum baligh, ya dituturi tidak bisa. Nah, mungkin kita perhatikan lagi ya bagaimana cara kita menasihati mereka, kemudian bagaimana kita memberikan contoh kepada mereka. Nah, ini yang penting ya, memberikan contoh. Jangan sampai kita menyuruh mereka melakukan sesuatu, namun tidak dicontohkan oleh mereka. Dan jangan lupa doa, doa. Doa kita kepada terhadap anak kita itu tidak ada hijab dengan Allah. Doa orang tua kepada tentang anak-anaknya itu tidak ada hijab dengan Allah. Jangan sampai kekerasan yang kita perbuat ketika mereka masih kecil terbawa menjadi trauma ketika mereka dewasa, dan yang dikhawatirkan adalah ketika kita sudah tidak ada atau ketika mereka tidak dalam pengawasan kita, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak kita inginkan. Semoga dilembutkan hatinya, ya Ibu Wati, untuk mendidik anak-anaknya, dan semoga juga dimudahkan untuk memberikan nasihat melalui cara yang lembut kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, itu jawaban untuk semua pendengar begitu ya, berkaitan dengan pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami, dan tentu ini bisa menjadi sebuah pembelajaran sekaligus pengingat begitu ya, menjadi orang tua agar benar-benar bisa memberikan apa yang menjadi hak dan melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, sehingga anak tadi tidak mengalami luka begitu ya, seperti beberapa penanya. Sebagai penutup, Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita? Silahkan.
0: Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita ingat sekali lagi Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Semoga Allah menghindarkan kita dari api neraka. Dan di sini, melalui ayat ini, Allah sampaikan kewajiban kita menjaga diri dan keluarga kita. Selain diri kita, keluarga kita juga wajib kita jaga, wajib kita ingatkan, dan wajib diberikan pendidikan dengan cara yang lembut dan cara yang baik. Semoga Allah memudahkan kita untuk dilembutkan hatinya, dilapangkan dadanya, memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak kita, dan semoga Allah jadikan itu sebagai amal solih kita di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Sekaligus tentunya kita meminta pertolongan dari Allah agar dimampukan menjadi orang tua yang baik, yang tentunya bisa mengasihi anak-anak kita dan tidak menimbulkan luka bagi hati anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan depan, tentunya untuk belajar kembali bersama-sama. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan tugas aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Pemilik dapur SPPG Siwalan Panji Buduran Sidoarjo mengapresiasi uji coba penyajian makan bergizi gratis atau MBK dengan konsep prasmanan di sekolah. Dosen Departemen Gizi dan Herbal Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai penyajian makan bergizi gratis MBG secara prasmanan adalah cara untuk menjaga kesegaran makanan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemilik dapur SPPG Siwalan Panji Buduran Sidoarjo mengapresiasi uji coba penyajian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan di sekolah. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Uji coba penyajian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan di sekolah menjadi inovasi yang perlu dikaji dari sisi pelaksanaan, kebersihan, dan distribusi makanan kepada siswa. Pemilik dapur SPPG Siwalan Panji, Buduran Sidoarjo, Jalaluddin Alham, mengapresiasi inovasi tersebut. Namun, penerapan prasmanan perlu mempertimbangkan biaya operasional tambahan, termasuk kebutuhan kendaraan khusus untuk mengangkut makanan tersebut.
3: Sepanjang dunia ini masih ada, tidak salah BGN melakukan inovasi. Kan usia BGN kan baru berapa tahun. Kita harus menyadari, harus mengakui, harus banyak kita benahi. Yang tidak benar adalah kalau BGN tidak mau berbenah. Jadi trial untuk melakukan prasmanan itu bagus, tidak apa-apa. Cuman biasanya high cost. High cost. Kenapa high cost? Butuh mobil sendiri untuk ngangkat. Tapi bagus. Bagus itu. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah itu. Kita tidak masalah. Dan kita harus pahami BGN ini usianya masih relatif muda. 2 tahun.
2: Sementara itu dari sisi sekolah, wali kelas SMK Negeri 1 Sidoarjo, Fitri, mengaku jika penerapan konsep prasmanan tersebut terhadap pelaksanaan prasmanan, terutama terkait kesiapan tempat, proses penyajian, dan kenyamanan siswa saat makan harus tetap diperhatikan.
4: Mana yang dia suka. Tapi kan memang kalau konsepnya itu makanan bergizi kan harus semuanya anak-anak itu mau gitu kan. Tapi ya kalau prasmanan itu ya mungkin lebih positifnya menurut saya sebagai wali kelas atau tenaga kependidikan itu mungkin mengurangi mubazir itu tadi. Ada makanan yang mungkin anak-anak itu nggak suka, itu tapi tidak sampai ke kumal.
2: Evaluasi konsep prasmanan diperlukan agar inovasi MBG berjalan efektif tanpa mengabaikan kebersihan, keamanan pangan, serta kelancaran pelayanan kepada penerima manfaat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Dosen Departemen Gizi dan Herbal Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai penyajian MBG secara prasmanan merupakan cara untuk menjaga kesegaran makanan. Oni Arianto melaporkan.
5: Dosen Departemen Gizi dan Herbal Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga UNER Surabaya Lailatul Muniro menilai penyajian makan bergizi gratis MBG secara prasmanan berpotensi menjaga kesegaran makanan, namun penerapannya membutuhkan kesiapan sarana, tenaga, pelaksana, serta perencanaan anggaran yang matang. Lailatul Muniro, Rabu siang, menjelaskan penyajian prasmanan memungkinkan makanan dikonsumsi dalam kondisi lebih segar dan hangat. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi resiko pertumbuhan bakteri penyebab gangguan kesehatan apabila pengelolaan makanan dilakukan dengan benar.
6: Sebenarnya kalau hanya sekedar yang dengan mengganti menjadi prasmanan, di satu sisi memang itu akan menjadi lebih aman lah ya, karena dari aspek makanan masih fresh atau mungkin masih hangat, itu mengurangi terjadinya bakteri-bakteri yang ini ya. Nah itu mungkin ya bisa mengurangi itu. Tapi kalau kemudian secara konsepnya ya tetap dikelola oleh SPPG, di mana jarak antara SPPG kemudian ke sekolah-sekolah itu kan juga lumayan ya, karena tidak semua SPPG itu jaraknya dekat dengan sekolah.
5: Sementara itu, Satria, siswa SMK di Surabaya, menyatakan dukungannya terhadap wacana penyajian MBG secara prasmanan. Ia menilai sistem tersebut memberikan keleluasaan kepada siswa untuk membawa tempat makan sendiri dan menyesuaikan porsi makanan.
7: Setuju, karena MBG nggak pakai ompreng lagi, bisa pakai bawa tempat makan sendiri dan juga menyesuaikan porsinya anak-anak. Harapannya semoga MBG makanannya lebih bergizi lagi, lebih sehat lagi, lebih menyesuaikan gizi anak lagi.
5: Wacana penyajian makan bergizi gratis secara prasmanan perlu mempertimbangkan aspek keamanan pangan, kesiapan fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pelaksana, serta efisiensi anggaran. Perencanaan yang menyeluruh diharapkan dapat memastikan program tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa tanpa mengabaikan kualitas dan keamanan makanan. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, aparat gabungan menggelar operasi narkoba di kawasan Kunti, Surabaya. Sejumlah orang diamankan dan menjalani pemeriksaan termasuk tes urin. Petugas juga menyita barang bukti dan menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat pengawasan kawasan tersebut. Beni Hermawan melaporkan.
8: Aparat gabungan menggelar operasi penindakan narkoba di kawasan Kunti, Kelurahan Setotopo, Surabaya, Rabu kemarin. Operasi ini melibatkan personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, serta Badan Narkotika Nasional atau BNN setempat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Aparat juga mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan penyelidikan kasus tersebut. Selama operasi berlangsung, sejumlah ruas di jalan sekitar lokasi disterilkan oleh anggota gabungan. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan dan penyelidikan di lapangan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abbas menyampaikan bahwa pemberantasan narkotika di kawasan Kunti membutuhkan kerjasama antar lembaga. Pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika.
9: Ada sejumlah orang yang diamankan termasuk beberapa barang bukti yang didata saat ini dan masih terus dilakukan pendataan serta pemeriksaan. Kami ingin tentunya kawasan ini menjadi kawasan yang bersih dan bebas dari peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, karena pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan penindakan, tapi tentu membutuhkan kehadiran Polri dan stakeholder terkait serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
8: Selain pendidikan, aparat menyiapkan langkah lanjutan berupa rencana pendirian pos polisi di kawasan Kunti. Pos tersebut direncanakan untuk memperkuat pengawasan wilayah dan mempermudah koordinasi antara petugas dan masyarakat. Beni Hermawan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Jawa Timur membuka seleksi 11 anggota Dewan Pendidikan periode 2027-2032. Seleksi ini membuka peluang dari berbagai kalangan untuk memperkuat kualitas kebijakan pendidikan di Jawa Timur. Ani Ahsana melaporkan.
10: Dinas Pendidikan Jawa Timur membuka seleksi 11 anggota Dewan Pendidikan periode 2027-2032. Seleksi ini membuka peluang bagi berbagai kalangan, mulai dari praktisi pendidikan, profesional, pengusaha hingga pakar hukum, guna memperkuat kualitas kebijakan pendidikan di Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengatakan, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI diperlukan untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.
11: Komposisi yang tadi kami sampaikan bahwa di situ kita berharap bahwa tentu ada pengusaha. Tadi disampaikan juga oleh Pak Suko bahwa ada mungkin ada budayawan, seniman. Karena proses pendidikan bukan hanya akademik, ya kan? Di situ ada talenta-talenta terbaik kita, anak murid-murid kita yang ada di bidang olahraga, ada di bidang seni, ada di bidang budaya. Nah, tentu dengan kompleksitas yang ada di bidang pendidikan, kita harapkan diramu dengan baik oleh Dewan Pendidikan nanti yang terbentuk. Nah, itu yang kita harapkan nanti.
10: Sementara itu, anggota tim panitia seleksi atau Pansel Suko Widodo menekankan pentingnya figur yang mampu menjawab tantangan era digital dan mendorong daya saing pendidikan di tingkat internasional.
12: Kalau kemudian Dewan Pendidikan juga tidak mengingat hal semacam itu, saya kira juga kita akan ketinggalan karena posisi kita yang secara internasional kan juga bisa nilainya seperti itu. Jadi Jawa Timur sudah menangkap duluan dan kita punya sekolah-sekolah yang berkelas internasional menurut saya, seperti Taruna itu. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa Jawa Timur itu menjadi tempat pondok, provinsi pondok pesantren terbesar. Dan itu dari berbagai tempat, dari Malaysia, dari Singapura, dari Cina, Jepang ada. Maka memang dunia pendidikan Jawa Timur harus menjadi berkelas internasional.
10: Pendaftaran dibuka hingga 16 Oktober 2026, dilanjutkan seleksi administrasi pada 17 hingga 24 Oktober. Pengumuman hasil administrasi dijadwalkan 27 Oktober. Wawancara dan presentasi pada 30 Oktober, pengumuman hasil akhir 17 November, serta pelantikan anggota baru pada awal Desember 2026. Andi Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyiapkan lahan seluas 5,7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat atau SR yang berada di Kelurahan Tlogo Anyar. Farin Regi melaporkan.
13: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lamongan hingga kini masih dalam tahap proses pengusulan dan pemantapan bersama pemerintah pusat. Pemkab Lamongan melalui Dinas Sosial memastikan lahan yang akan digunakan telah disiapkan seluas 5,7 hektar di sebelah selatan lapangan Gajah Mada. Kepala Dinsos Kabupaten Lamongan, Galih Yanuar, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PU untuk meyakinkan kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan sekolah rakyat. Ia menambahkan, juga menyiapkan akses jalan menuju lokasi sekolah. Saat ini, kondisi jalan tersebut masih berupa urukan sehingga perlu ditingkatkan agar dapat menunjang mobilitas menuju kawasan sekolah rakyat setelah pembangunan selesai.
14: Dibangunkan oleh Kementerian PU. Lainnya siap, 5,7 hektar di sebelah selatannya lapangan Gajah Mada. Semoga tahun ini kita bisa dapat, semoga. Tapi semuanya juga butuh support dan juga dukungan secara bersama-sama. Tidak hanya dinas sosial, tapi seluruh OPD yang bisa mendukung untuk mendukung. Jalannya kan kita masih, kondisinya masih urukan gitu, belum. Jadi nanti ketika setelah selesai dibangun atau sebelum penyerahan semuanya, itu nanti kita bisa membangun jalan masuk aja. Oh, itu lahan premium itu. Maksudnya kalau lahannya memang diakui sama PU, bahasanya itu memang tengah kota dan bagus.
13: Pemkab Lamongan memastikan akan terus melengkapi berbagai kebutuhan pendukung sembari menunggu keputusan pemerintah pusat. Sehingga ketika pembangunan dimulai, kesiapan daerah dari sisi lahan maupun akses pendukung telah terpenuhi. Farin Reki melaporkan.
0: Menumbuhkan minat baca pelajar di Surabaya, Perpustakaan Balai Pemuda menghadirkan program wisata buku untuk mengenalkan dunia literasi melalui kegiatan edukatif sekaligus memperluas akses siswa terhadap sumber belajar. Afrilia Mustika melaporkan.
15: Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang untuk mengenalkan literasi sejak dini. Di Surabaya, perkenalkan literasi sejak dini. Di Surabaya, Perpustakaan Balai Pemuda menghadirkan program wisata buku untuk mendekatkan pelajar dengan dunia bacaan melalui kegiatan edukatif. Program yang berlangsung sejak 2013 ini mengajak siswa mengenal perpustakaan dan koleksi buku dengan pendekatan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Petugas teknis Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya, Luki Ambarwati, menjelaskan wisata buku diselenggarakan untuk memperkenalkan perpustakaan sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat.
16: Tujuannya yaitu mensosialisasikan keberadaan perpustakaan ini sebagai tempat sarana edutainment untuk masyarakat Kota Surabaya.
15: Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan pihak perpustakaan, wisata buku menerima sekitar 100 kunjungan dari sekolah yang berbeda dalam satu tahun. Kegiatan berlangsung setiap Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 10 pagi dengan kapasitas maksimal 50 siswa dalam satu rombongan. Salah satu sekolah yang mengikuti program ini adalah SDN Kaliasin 1 Surabaya. Wali kelas 5, Chelsea, menilai kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas

0: wawasan dan mengenal fasilitas publik di Kota Surabaya.
1: Kalau dari saya selaku guru sangat mengapresiasi dan sangat senang sekali dengan adanya kegiatan wisata buku di Perpustakaan Balai Pemuda. Karena anak-anak itu wawasannya bisa lebih luas ya, dan bisa lebih mengenal fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Surabaya.
0: Pengalaman berkunjung ke perpustakaan juga memunculkan ketertarikan bagi sejumlah siswa untuk mengeksplorasi koleksi buku yang tersedia. Alvan, siswa kelas 5 SD Kaliasin 1 Surabaya, mengaku senang mengikuti wisata buku bersama teman-temannya. Ia bahkan merasa ingin membaca berbagai buku di perpustakaan tersebut.
2: Senang, terus habis itu kayak rasanya pingin baca-baca semua buku, pingin baca buku di sini.
0: Pengalaman Alvan menjadi gambaran bagaimana kunjungan ke perpustakaan dapat membuka kesempatan bagi anak untuk mengenal lebih dekat dunia bacaan. Tantangan selanjutnya adalah menjaga ketertarikan tersebut agar berlanjut menjadi kebiasaan membaca, baik di sekolah maupun di rumah. Afrilia Mustika melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Karang Taruna RW 09 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Surabaya mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM sebagai wujud pelaksanaan pilar perekonomian kampung Pancasila. Munisa Febrianti melaporkan.
4: Inisiatif pemuda menjadi salah satu cara menghidupkan pilar perekonomian kampung Pancasila. Di RW 9 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Surabaya, Karang Taruna mengembangkan usaha kuliner yang dirintis pada September 2026 ini memanfaatkan bantuan untuk Gen Z dari pemerintah Kota Surabaya. Produk yang ditawarkan beragam, mulai dari cookies, sandwich, hingga churros. Ketua Karang Taruna RW 9, Naufal Izul Haq mengatakan, usaha tersebut berawal dari inisiatif anggota Karang Taruna. Keterkaitannya dengan Kampung Pancasila kemudian menjadi salah satu arah pengembangan kegiatan ekonomi pemuda di lingkungan RW.
5: Awalnya inisiatif dari Karang Taruna sendiri, namun seiring berjalannya waktu kami juga mendapatkan informasi bahwa di Surabaya ada namanya Kampung Pancasila. Jadi sesuai dengan Kampung Pancasila yang di salah satunya itu ada bagian dari ekonomi. Nah, kita masuk di situ.
4: Dukungan lingkungan RW menjadi salah satu modal untuk menjaga keberlanjutan usaha. Ketua RW 9 Kapasan, Heni Puji Mastuti, berharap kekompakan dan komitmen anggota Karang Taruna dapat terus dijaga.
6: Sangatlah besar harapan saya. Harapan saya anak-anak saya tetap amanah, tetap guyub, tetap kompak, sehingga untuk menyongsong sebuah usaha UKM itu insya Allah akan sukses. Tetap saya semangati bagaimana kalian bisa menjadi seorang Karang Taruna yang tangguh, yang ulet, sehingga kalian menjadi Karang Taruna yang sukses seperti itu. Saya usahakan tetap saya dampingi.
4: Keberhasilan inisiatif ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh antusiasme di awal, tetapi juga kemampuan menjaga usaha tetap berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi para pemuda. Munisa Febrianti melaporkan.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami maupun ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama saat musim kemarau. Ermina Jin melaporkan.
7: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami maupun ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama saat musim kemarau. Himbauan ini disampaikan menyusul tercatatnya 18 kejadian kebakaran atau titik api di sekitar wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya hingga Oktober 2026. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, menegaskan bahwa aktivitas pembakaran di sekitar jalur kereta api dapat menimbulkan risiko serius sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Untuk mencegah kejadian serupa, KAI Daop 8 Surabaya mengajak masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka di sekitar jalur rel, tidak membuang benda yang berpotensi menjadi sumber api secara sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran kepada petugas KAI atau pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami, ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama pada saat musim kemarau. Himbauan ini disampaikan menyusul tercatatnya ada 18 kejadian kebakaran atau titik api di yang berada di sekitar wilayah operasional PT KAI Daop 8 Surabaya mulai dari Januari hingga Oktober 2026. Kondisi cuaca kering dan angin kencang dapat menyebabkan api lebih mudah menyala, cepat membesar, serta merambat ke area sekitarnya. Apabila terjadi di dekat jalur rel, kebakaran berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu jarak pandang masinis dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
7: Ia mengingatkan bahwa masyarakat wajib turut menjaga keselamatan penyelenggaraan perkereta apian. Setiap tindakan yang mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian. Ermina Jain melaporkan.
3: Universitas Hang Tuah Surabaya terus mendorong sektor kelautan dan perikanan di Indonesia agar terus terintegrasi dengan konsep ekonomi biru yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Faiz Putra melaporkan.
9: Universitas Hang Tuah Surabaya terus mendorong sektor kelautan dan perikanan di Indonesia agar terus terintegrasi dengan konsep ekonomi biru atau blue economy yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Di tengah aktivitas industri kelautan yang kerap berpotensi mengganggu ekosistem, berbagai inovasi terus dilakukan demi menjaga keberlanjutan. Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya, Profesor Dr. Bagio Suwasono saat diwawancara RRI Rabu 14 Oktober 2026. Dirinya menjelaskan langkah tersebut dihadirkan guna memastikan industri kelautan dan kemaritiman tetap dapat bertahan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan kombinasi antara mesin konvensional dan panel surya atau solar cell pada kapal-kapal nelayan. Selain aspek lingkungan, dirinya juga menyoroti aspek lainnya yakni memperhitungkan jejak dan biaya emisi karbon dalam setiap rantai aktivitas sektor kelautan. Sebagai langkah konkret ke depan, pemanfaatan listrik serta energi terbarukan kini diprioritaskan guna mengikis penggunaan bahan bakar berbasis fosil secara bertahap.
10: Industri otomatis kan pasti mengganggu lingkungan. Nah, kita coba industri kelautan, kemaritiman itu juga bertahan, tapi lingkungan juga bertahan. Nah, salah satu contohnya membeli ikan. Nah, membeli ikan kan sebenarnya kita beli kan, ya sudah beli ongkos ini, tapi ongkos karbonnya nggak dihitung. Nah, kita mencoba pengembangan ke depan, itu semua power menggunakan solar cell, menggunakan elektrik, istilahnya ramah lingkungan.
9: Selain itu, skema kombinasi ini dinilai menjadi solusi efektif di tengah berbagai kendala dan kesulitan nelayan terkait bahan bakar minyak. Selain tenaga matahari dan listrik, berbagai potensi energi terbarukan berbasis pesisir lainnya juga terus diimplementasikan, seperti energi pasang surut, kawasan mangrove, hingga konversi panas air laut. Pengoptimalan energi bersih ini diharapkan mampu mengantisipasi ketidakpastian energi di masa depan serta memperkuat daya saing sektor maritim. Faiz Putra melaporkan.
3: Komunitas Bolone Mase Kota Kediri mengadakan pelatihan pembuatan sabun cuci piring bagi anak putus sekolah untuk membuka peluang usaha mandiri. Berikut laporan Ana Kusuma.
11: Anak-anak putus sekolah dan warga kurang mampu di wilayah Lirboyo, Kota Kediri, dibekali keterampilan untuk membuat sabun cuci piring sebagai upaya membuka peluang usaha mandiri. Program yang dijalankan oleh komunitas sosial Bolone Mase Kota Kediri bersama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Sunan Kalijaga ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk menghasilkan produk bernilai jual sekaligus membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Koordinator Daerah Bolone Mase Kota Kediri, Nida Sari, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis pembuatan sabun, tetapi juga mendorong peserta untuk memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
12: Kita membuat kegiatan yang namanya kegiatan kemandirian ekonomi untuk anak-anak putus sekolah dengan membuat sabun cuci piring ini. Diharapkan program ini nanti mampu memberikan kemandirian kepada anak-anak. Nanti mereka bisa bikin sabun sendiri, bisa dijual sendiri. Dan nantinya kegiatan ini insya Allah akan kita selenggarakan berlanjut, jadi kita akan bikin kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kemandirian ekonomi, bagaimana kita membuat masyarakat itu menjadi mandiri.
11: Sementara itu, Koordinator Kecamatan Kota Kediri, Eko Supriyadi, menyampaikan bahwa gerakan sosial komunitas tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah lingkungan di wilayah Lirboyo, terutama anak-anak putus sekolah dan juga warga dengan keterbatasan ekonomi.
13: Bersama anak-anak putus sekolah yang kurang mampu untuk mengadakan kegiatan pelatihan membuat sabun cuci piring. Pembelajaran anak-anak di usia dini agar biar juga kreativitas, nanti ingin berkembang seperti apa yang diinginkan. Dan ini kita mengawali untuk pelatihan pembuatan sabun cuci piring. Kita merangkul dari beberapa lingkungan yang di wilayah Lirboyo khususnya untuk mengikuti kegiatan di pelatihan pembuatan sabun cuci.
11: Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan kemampuan teknis, tetapi juga menjadi langkah awal bagi para peserta untuk membangun kemandirian ekonomi secara bertahap. Ana Kusuma melaporkan.
3: Afif Kurniawan, dosen program studi S1 Administrasi Rumah Sakit di STIKES Adi Husada Surabaya, menyarankan jurusan administrasi rumah sakit sebagai salah satu pilihan strategis bagi generasi muda di era digital. Farida Usnia melaporkan.
14: generasi muda disarankan memilih jurusan yang tepat di bangku kuliah pada era digital.

0: butuh ide untuk menyelesaikannya gitu. Nah, AI ini membantu kita dalam hal itu. Kita sebagai manusia harus punya prinsip bahwa kita tidak boleh kalah dengan yang namanya teknologi. Teknologi itu istilahnya adalah pembantu kita, bukan menggantikan kita.
1: Sementara itu, dosen prodi fisioterapi Stikes Adi Husada Surabaya, Hilda Dea Revani, mengatakan kuliah bisa menjadi salah satu jalan yang penting untuk membangun kompetensi dan membuka lebih banyak peluang.
2: Kuliah itu bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan, tapi bagi banyak profesi dan cita-cita, kuliah itu bisa menjadi salah satu jalan yang sangat penting untuk membangun kompetensi dan membuka lebih banyak peluang. Boleh kalian memilih tidak kuliah, tapi kalian harus jelas langkah apa yang kalian ambil, bekerja seperti apa, bisa diambil jangka panjang atau tidak.
1: Dosen Prodi Fisioterapi Stikes Adi Husada Surabaya, Hilda Dea Revani, berharap mahasiswa-mahasiswi tidak hanya menimba ilmu selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dan sikap. Farida Husnia melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, tim sepak bola Inter Kediri menunjuk Alfiat dan Muslim Habibi sebagai duet pelatih yang mengarungi kompetisi Liga 4 musim 2026-2027. Ayu Citra melaporkan.
5: Tim sepak bola Inter Kediri kini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfiat dan Muslim Habibi. Langkah dilakukan Inter Kediri ini supaya para pemain di Inter Kediri dapat bertanding maksimal dalam melaju di Liga 4 nasional. Menanggapi hal itu, CEO Inter Kediri, Tommy Ariba, mengatakan keputusan menunjuk kedua pelatih tersebut telah diambil dalam agenda rapat pengurus. Rinciannya, Alfiat dinilai memiliki dedikasi yang tinggi terhadap sepak bola dan pengalaman lebih menangani tim. Sedangkan dari pihak Muslim Habibi, diyakini mampu berperan dalam menggali potensi pemain lokal.
6: Coach Alfiat kita duetkan dengan Coach Habibi itu untuk mengarungi Liga 4 yang akan datang. Dengan apa? Target kita minimum target pertama lolos nasional.
5: Ditambahkan oleh Tommy bahwa pencapaian untuk lolos di Liga Nasional ini merupakan target awal dari tim Inter Kediri. Apalagi memang selain mematangkan tim pelatih, Inter Kediri ini juga membuka seleksi pemain, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 hingga 2007. Terpisah, seorang pecinta bola di Kediri, Muhammad Aziz, menyebutkan pula bahwa pihaknya cukup bangga dengan kinerja yang dilakukan oleh Inter Kediri untuk menggapai target di Liga 4 nasional.
7: Ya, Inter Kediri mengambil langkah yang cukup positif dalam mengarungi kompetisi Liga 4 yang akan bergulir pada bulan Desember nanti. Saya kira dengan menghadirkan Coach Alfia dan juga Muslim Habibi merupakan langkah yang tepat untuk mengangkat prestasi dari tim yang ada di Kota Kediri. Mengingat kita sama-sama tahu jika Alfiat ini merupakan pelatih yang syarat akan pengalaman.
5: Lebih lanjut, hingga sekarang ini tim sepak bola Inter Kediri juga mempertimbangkan perekrutan pemain yang masih aktif, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman di Liga 1 maupun Liga 2. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sila on 7 dengan Bila Kotak di Sampingku kami putarkan di pagi hari ini. Menyambut pagi Anda tentunya dengan sukacita karena sekitaran Jalan Pemuda 8290 dan juga Surabaya pada umumnya. Kondisi cuaca cukup cerah untuk pagi hari ini. Sinar matahari pagi ini sudah menyambut kita untuk tentunya kembali bersemangat melanjutkan aktivitas kita di kesempatan kali ini. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi. Tentu kita patut bersyukur begitu ya dengan kondisi yang ada saat ini, sekalipun mungkin ada beberapa hal yang kita masih harus terus menggapai sebuah perjuangan agar bisa meraih mimpi dan cita-cita. Namun ketika kita bangun, tubuh kita sehat, bisa menikmati udara yang sejuk, menikmati sinar matahari, tidak ada alasan untuk tidak kita bersyukur begitu ya bahwa hari ini memang diberikan lagi kepada kita untuk kita bisa melewati sebuah perjuangan dan perjalanan. Kalau kita juga melihat bagaimana saudara-saudara kita begitu ya, yang tinggal dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan yang ada di Kalimantan begitu ya, video viral menampakkan begitu buka pintu, suasananya cukup berbeda, kabut asap begitu tebal, bahkan warna orange begitu ya, di langit begitu ya, sontak menggambarkan bagaimana begitu ya, dengan kondisi mereka begitu ya, yang sulit bernafas, kemudian juga tidak ada matahari yang nampak dan lain sebagainya, hanya kabut yang terlihat dan asap tebal begitu ya. Tentu kita turut prihatin, oleh karenanya terus kita lantunkan doa-doa baik agar Indonesia terhindarkan dari bencana begitu ya. Bahkan juga saudara-saudara kita di Bali yang mulai beberapa hari terakhir direpotkan juga karena stok BBM itu cukup langka begitu ya. Bahkan seorang influencer pun kerap menjumpai dan memvideokan begitu ya bahwa kondisi di setiap SPBU di Bali nyaris semuanya terdapat antrian cukup panjang. Belum lagi saudara-saudara kita di Batam usai blackout begitu ya, ini ada kekhawatiran, ketakutan, bahkan muncul pertanyaan besar. Ya tentu kita berharap Indonesia semakin pulih, bahkan lebih baik ke depannya begitu ya, karena ada dampak dari kondisi global yang kita rasakan juga, sehingga mau tidak mau kita terus berharap dan berdoa bahwa setiap harinya kita bisa mendapati hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh Anda akses untuk berbagi kabar bagi kita di studio. Geram, marah, kecewa, tidak percaya, mungkin itu yang bisa menggambarkan begitu ya bagaimana kondisi masyarakat Indonesia seperti halnya yang kemarin disampaikan juga oleh para pendengar kita begitu ya terkait kasus korupsi dana kebencanaan. Agak prihatin sih di tengah kondisi Indonesia yang cukup banyak bencana terjadi di sana sini, lah kok masih ada begitu yang tega mengambil kesempatan dalam kesempitan melakukan korupsi terkait dana kebencanaan. Jadi kemarin informasinya juga sudah saya hadirkan untuk Anda dan update terbarunya KPK hari Rabu kemarin telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Masing-masing Gabriel Purwakasigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK. Kemudian ada Richard Erlangga, tenaga ahli kepala BNPB, ada Gary dan Siva dari pihak swasta, serta Bima Setiawan. Ini adalah adik dari Suharyanto, kepala BNPB. Setia Budianto, ketua KPK, membenarkan salah seorang tersangka adalah adik dari kepala BNPB yang tercatat sebagai tenaga ahli. Dan dia mengatakan penetapan Bima dengan 4 orang lain sebagai tersangka dilakukan sesudah tim KPK melakukan gelar perkara dan berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah. Jadi ini yang kemudian diumumkan begitu ya, ada 5 orang tersangka berkaitan dengan kondisi tersebut begitu ya. Dan sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat kemarin begitu ya, 5 orang tersangka kasus korupsi dana kebencanaan keluar dari gedung KPK. Sudah memakai rompi warna orange bertuliskan tahanan KPK dengan tangan terborgor. Dan mereka langsung masuk ke mobil tahanan tanpa menjawab pertanyaan dari para wartawan. Dan rencananya pendengar KPK akan menyampaikan keterangan detail terkait penanganan perkara dalam sesi konferensi pers. Jadi ketika hari Selasa kemarin, gitu ya, ada OTT yang informasinya juga sudah saya hadirkan kemarin. Ini OTT dilakukan oleh KPK di lingkungan BNPB. Dan OTT di BNPB ini merupakan yang ke-22 kali dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Agaknya cukup banyak memang kalau dibandingkan tahun 2025.
Sudah ada 22 OTT yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun ini. Dan yang miris begitu ya, terakhir ini kalau kita lihat bencana begitu masif terjadi di sana-sini, kok masih ada begitu ya, berkaitan dengan korupsi yang dilakukan terkait dengan dana kebencanaan. Padahal jelas begitu ya, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana membutuhkan bantuan, bagaimana upaya pemulihan, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Lepas dari gempa NTT, kemudian karhutla di Kalimantan dan Sumatera begitu ya, dan lain sebagainya. Luar biasa begitu ya. Tapi sontak ini memantik kegeraman dan juga kemarahan dari masyarakat begitu ya, bahwa ya agaknya pemerintah perlu lebih serius untuk bisa mencermati kembali hukuman apa sih yang tepat. Nah, kemarin seorang pendengar dan beberapa pendengar lainnya kalau kita bahas soal korupsi dengan tegas menyatakan, kenapa enggak hukuman mati aja? Kenapa enggak perampasan aset aja sehingga benar-benar ada efek jera begitu ya. Dan ini tidak menjadi sebuah budaya begitu ya. Karena wah, sudah 22 OTT loh di sepanjang tahun ini. Artinya digambaran bahwa peluang-peluang terjadinya kasus korupsi akan semakin banyak dan terus melebar kalau tidak ada sanksi yang tegas. Kita turut prihatin tentunya ya, dan kita berharap KPK terus mengungkap kasus demi kasus. Ya harapannya sih minim lah ya berkaitan dengan kasus korupsi. Bukan berarti kalau KPK nggak mengungkap kasus korupsinya turun, nggak juga. Atau mungkin bisa saja pemainnya jauh lebih canggih gitu ya, atau jauh lebih mampu begitu ya untuk menutupi gitu. Tapi kita berharap bahwa setiap kasus yang terungkap bisa tertangani dengan baik, bahkan tadi ya hukumannya bisa memberikan efek jera sehingga kasus-kasus korupsi tidak kian merajalela di negeri ini.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih, tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.
3: Kabar lain ya yang akan kami bagikan untuk Anda. Polda Jawa Timur pendengar bersama sejumlah stakeholder. Ini kemarin ya, kurang lebih jam-jam siang lah, kembali melakukan penggerbekan sarang narkoba untuk kesekian kalinya di Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Bukan kali pertama loh ini ya, dan Jalan Kunti memang sangat terkenal berkaitan dengan kasus narkotika. Petugas kepolisian mendirikan tenda posko tepat di persimpangan Jalan Kunti dan melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk melangsungkan proses penindakan. Dan dalam penindakan siang kemarin, sejumlah orang terlihat sudah diamankan dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Mereka dikumpulkan di belakang tenda posko dengan tangan terborgol kabel tis, begitu ya. Dan selain itu, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti yang saat ini masih dalam proses pendataan dan pemeriksaan. Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Kabid Humas Polda Jatim, ini menjelaskan proses penggerbekan telah dilakukan aparat sejak pagi hari kemarin dan masih berlangsung hingga siang dan sore hari kemarin. Meski demikian, polisi belum merinci jumlah calon tersangka maupun detail barang bukti yang diamankan karena petugas masih melakukan verifikasi tentunya ya untuk memastikan hasil dari penindakan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, diduga terdapat aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, gitu ya. Jadi ini bukan kali pertama sih sebenarnya, karena terkenal sekali dengan kondisi Jalan Kunti yang seperti itu, begitu ya. Sedang didalami dan dilakukan verifikasi berkaitan dengan hasil penindakan tersebut. Dan Julius mengatakan upaya pemberantasan narkoba di kawasan tersebut tidak berhenti pada penindakan kemarin saja. Untuk kedepannya, aparat bersama stakeholder terkait berencana mendirikan pos polisi yang melibatkan masyarakat untuk mengawasi kawasan tersebut. Kayaknya nggak ada kapok-kapoknya ya, lepas dari beberapa waktu yang lalu, sekarang ada lagi. Dan langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Polda Jatim menegaskan pemberantasan narkoba membutuhkan penegakan hukum yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada operasi aparat. Ya miris sih begitu ya, karena di tengah kondisi di mana kita terus memerangi kasus narkotika lah kok ini di Jalan Kunti gitu ya, secara terang-terangan. Jadi memang Polda Jawa Timur ini berkomitmen untuk menghilangkan peredaran narkoba. Ini ditegaskan dalam proses penggerbekan di Jalan Kunti pada hari Rabu kemarin. Dan penggerbekan di lokasi tersebut dilakukan karena diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Kota Surabaya. Dari upaya ini, belasan orang diamankan setelah proses penyelidikan dan tes urin di lokasi tersebut. Agak prihatin ya, kota besar seperti halnya Surabaya, ada satu jalan yang kemudian beberapa waktu juga sudah dilakukan penggerbekan, kemudian ditertibkan, dilakukan upaya pendekatan dengan masyarakatnya, proses rehabilitasi bagi yang menggunakan dan sebagainya, ada hukuman bagi yang mengedarkan dan sebagainya. Ternyata masih ada lagi. Agaknya ini harus menjadi perhatian dari kawan-kawan kepolisian yang tadi berencana akan mendirikan posko dan bekerja sama secara intens dengan tokoh masyarakat begitu ya, agar benar-benar kembali bersih dan pulih lagi di kawasan Jalan Kunti. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
4: Salam pagi, salam sehat, salam sejahtera Mbak Sari.
3: Ya, selamat pagi Pak Joni. Wah, ini sehat ya, ya Pak? Beberapa hari nggak muncul nih.
4: Ada kesibukan.
3: Oh, baik. Yang penting sehat, Pak.
4: Oh, semoga lah. Ya. Apa kata Tuhan itu ya.
3: Baik.
4: kita berusaha Tuhan yang menentukan.
5: Ya, ya, ya.
4: Nah, saya kurang setuju ya pernyataan Pak Menteri Tenaga Kerja, Yasir Lee ya. Beliau mengatakan ribuan kelulusan di Indonesia, baik SMK, SMA, sarjana, dan sebagainya, banyak tidak bisa bekerja karena tidak memiliki skill mismatch ya. Tidak ada keserasian, tidak ada ini, artinya tidak ada kesesuaian antara kelulusan ilmu-ilmu yang dimiliki deh dengan lapangan kerja yang tersedia. Yeah. Saya rasa begini, Mbak Sari. Ribuan perusahaan di Indonesia memang ada yang seperti itu, tidak bisa menerima karena tidak sesuai dengan kesesuaian kelulusan. Namun masih banyak ribuan juga yang masih bisa kok, tidak harus seperti itu. Ya mungkin ini statement beliau aja, karena memang banyak pengangguran yang ternyata perusahaan-perusahaan memang banyak juga lagi tidak baik-baik saja karena perekonomian kita seperti ini.
5: Yeah.
4: Dan begitu. Jadi lebih baik terbuka sajalah. Dan ini Mbak Sari, inklusivitas berbangsa untuk pejabat kita ini masih kurang. Ya. Yeah. Karena apa? Contoh saja, adiknya Suharyanto, Kepala BPNB. Itu kan KKN juga itu.
5: Yeah.
4: Jadi diterima bekerja di situ. Itu belum yang lain-lain, banyak banget. Nah, jadi harapannya kalau jiwa-jiwa mereka itu sudah benar-benar memiliki inklusivitas berbangsa, itu kan kesetaraan akses ada, terus dialog lintas perbedaan diperkuat, partisipasi pembangunan negara, itu ini harus ditanamkan. Kalau enggak ya itu KKN terus kuat bertahan, sehingga saudara-saudara kita yang kelulusan-kelulusan baru itu enggak punya kesempatan untuk bekerja, kasihan. Jadi didominasi mereka terus. Ya itulah, monggo mereka itu punya kesadaran yang tinggi ya, terkait korupsi di NTT memang benar-benar sangat memalukan sekali. Yeah. Karena sudah memasuki ranah, itu kan ranahnya kemanusiaan. Benar-benar mau tega banget mengkorupsi duit-duit dana bantuan kemanusiaan. Ini sudah keterlaluan Mbak
5: Sari. Betul, ya. Yeah,
4: yeah. Jadi seringkali saya bilang ke Mbak Sari, kita sudah kembali ke melebihi zaman jahiliyah ya. Zaman batu, zaman yang belum ada agama, itu sudah melebihi kita sekarang.
5: Yeah.
4: Ya itu. Jadi semuanya seremonial belaka Mbak Sari. Oke, itu dulu.
5: Baik.
4: Mbak Sari. Selamat pagi.
5: Pagi, terima kasih. Wah, saya memang menanti Pak Joni beberapa hari terakhir ini begitu ya, karena Pak Joni ini salah satu pendengar setia yang kerap kali join juga untuk topik-topik kita begitu ya, info-info yang kita bagikan, sharing. Tapi karena ada kesibukan, tapi semoga sehat ya Pak ya, biar kita juga bisa terus sharing bersama pendengar yang lain. Ya turut prihatin memang ya, karena itu tadi ada kegeraman, ada kemarahan yang luar biasa. Kok bisa gitu di tengah begitu banyaknya musibah bencana yang terjadi di Indonesia, lah kok malah korupsi gitu ya. Padahal saudara-saudara kita di sana menanti perbaikan infrastrukturnya seperti apa, akses layanan untuk fasilitas publiknya seperti apa, kemudian bagaimana upaya penanganannya seperti halnya Kathutla begitulah ya, yang sampai hari ini juga kita masih dengar berita-berita sedihnya. Ada satwa liar yang kemudian ya nggak tahu kemana mereka, ada yang mengenaskan, ada yang kemudian mengalami trauma. Belum lagi manusia-manusia yang juga ada di sana, kita yang ada di sana misalnya gitu, ya bisa bayangkan ada begitu banyak orang yang kemudian mengunggah di media sosial kondisi di sana seperti apa. Ya agaknya tadi ya perlu kembali merenungi gitu ya. Ketika saya ditunjuk memiliki sebuah jabatan, amanah enggak? Karena kalau kita punya rasa takut begitu ya kepada Tuhan, agaknya hal semacam itu tidak akan terjadi dan tidak akan kita lakukan. Miris memang kalau kita bicara tentang KKN begitu ya. Betul tadi dikatakan gitu ya, bahwa dari 5 tersangka kasus korupsi dana kebencanaan yang ditetapkan oleh KPK, satu di antaranya itu adalah adik dari Suharyanto, Kepala BNPB. Ya kan biasa toh kalau misalnya orang punya jabatan, masukin anakku, masukin ponakanku gitu kan ya. Banyak di negeri ini, tapi berapa persen sih yang kemudian membuktikan bahwa mereka mampu bekerja, mereka amanah, berapa persen begitu kan ya. Dan ini yang kemudian sangat disayangkan, ternyata KKN itu juga berbuntut yang luar biasa begitu ya. Ada hal-hal negatif yang kemudian disoroti oleh masyarakat. Selamat pagi.
6: Semangat pagi Mas Ari.
5: Semangat pagi Pak Tua.
6: Ya kan ada kata tidak pernah telat untuk usaha, tidak pernah telat untuk belajar, dan tidak ada kata telat. Nah, kalau mungkin tidak telat, saya ingin memberikan apresiasi untuk Pemprov Jatim. Yang pertama itu yang ke-81, itu kan kemarin itu Dir Basuki Mowobeo. Nah, kalau boleh saya lanjutkan, tutu Dir Basuki Mowobeo ing ngarso sung tulodo tuturi handayani. Jangan seperti Kartolo, tuturi gandoli lah. Ini berat kalau di gandoli ya, ini seperti tadi. KKN itu gandoli, teman-teman.
5: Iya.
6: Nah, saya berharap di sini itu adalah seger kuarasan, murah sandang pangan, gemah ripah lojinawi untuk Jawa Timur.
5: Yeah.
6: Semoga saja tetap sukses untuk semuanya. Dan yang kedua, saya ingin sedikit berbagi keadilan sosial yang mengecil aja, Mbak. Kalau ngomong besar, saya tidak bisa. Orang kecil saya. Jadi kemarin saya kan cerita tentang kue tok, Mbak ya. Itu di Jongosari. Nah, ini karena acaranya Mbak Sari yang didengar oleh mereka-mereka semua, apakah nama Pak Tua yang didengar, atau mungkin rezekinya orang yang bikin kue tok itu, Mbak. Gitu ya. Kemarin saya beli Madu Mongso, dan kue tok itu 25-25. Siang itu sudah habis, Mbak. Didatangin teman-teman semua habis. Karena dengar suaranya di RRI, Pak Tua sama Mbak Sari itu. Gitu, Mbak.
5: Yeah.
6: Betul lah, Mbak. Ini kan keadilan sosial, Mbak.
5: Yeah.
6: Nah, ini terus dari mereka semua itu pesan, Mbak, ke mereka. Ke orang yang bikin kue tadi. Itu ini nggak apa, Pak. Saya omongin orang itu, kebetulan ini tadi datang, saya dikasih hadiah Nogo Sari 5, Mbak.
5: Baik.
6: Sambil kaget dia. Loh, kok sudah habis, Mbak? Dibuang. Loh, sudah habis. Kaget dia. Loh, masa 50 biji habis dalam semalam, Pak? Kaget dia. Nah, ini ada kejutan lagi. Mereka-mereka teman semua ini pesan 1000, Mbak.
5: Wah, baik. Rezeki berarti ya. Oke.
6: Okay. Nah, rezekinya orang kan keadilan sosial, Mbak. Ya, pesan 1000 Madu Mongso, pesan 1000 kue tok untuk tanggal 28 dibagikan ke TPG untuk Sumpah Pemuda.
5: Ya, baik. Luar biasa.
6: Nah, cuma dengan kemasan sedikit ditambah dengan ulasan Sumpah Pemuda gitu loh, Mbak. Tapi teman saya yang bikin kertasnya.
5: Baik.
6: Ya, semoga ini rezeki terus merata. Semangat buat Mbak Sari.
5: Terima
6: semangat
5: kasih.
6: Buat terus satu.
5: Baik, terima kasih Pak Tua. Ya, kita tentu berharap setiap perbincangan kita pagi ini, sharing kita, aspirasi kita, itu selalu mendatangkan hal-hal baik. Karena tentu pasti akan ada yang mendengar. Gitu ya. Dan orang yang mendengarkan akan bisa mendapatkan semangat, kemudian inspirasi, begitu ya. Juga tadi hal-hal baik mungkin ya, yang akan mengubah hati dan pikiran kita. Semoga ya. Kita jeda dulu ya untuk Warta Berita Nasional. Sesaat lagi.